lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat macau getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam, ngebala tuai orang juda, datai ngaga ia serta nanya, ku sidak, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa temerik aku kuasa kena ngereja utai tu. Hari ni John boleh kuasa kena maptisa orang. Hari ialah talah ke, tau ke hari mensia? Dengarnya sedala belabuah pecakah ngepangan diri. Katika kita nyawat tanya tu. Nanti kita ngumai kuasanya datang hari ialah talah, ia tentu nanya kita. Nama kebuah kita nak harap ke John. Tang, nanti kita ngumai hari mensia, kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lepas sidak ngumai Johnnya dah Nabi. Nyalai ku sidak jawab Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ku Jesus biaku ngusidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam runding kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai. Tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri. Lalu nurun gawak ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia di siku, lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nyok madah ke diri dekak, tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai, ni hari seduai duiku nyok, ti ngasih ke jaku apa seduai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa sudah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan itu lurus. Tang kita nak harap ke ia. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ia. Lebuh kita medak utainya, kita nak melengkak ke dosa serta harap ke ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus pasal kuasa kedekenak ia, dan udah bersaksi kemayuah kerja nyerai tidak gagak ia. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demok ribu makai. Tang kita medak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus berdau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dikenak ia, berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk hari ia di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus berdau ke madah ke nya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah ke utai tiba ke nya. Lawan sidak tentu munuh yang tiang ngumbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi bersih utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis. Bok Tuhan Jesus menyadi kita medak ia berjimat benar. Ngenak peluang ngejam awak kesemua tugas ia habis di kerja ni cakap neka apa ia di serga hari Allah Ta'ala. Timpuh yang reja dan ni cakap timpuh terkeletak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa kena ngereja pengawak ia. Ia nyawak sidak ngetanya hari ampuh.
Lalu tanya Yesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang kerja pengawak ia. Sekali karya lah tala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiap ke pengirau ti mensia tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau lah tala. Utai ti ngasuh pala bala sidak tuai rajudahnya bingung. Ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang berpuan dari Allah talong. Sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai dari Allah talong. Tu tentu ringat ke orang mayuh tiarap sedang aku jontuk nang penyuruh arialah talong. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajuda ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak dak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadak jeringgain gereja tugas ke diberi apa ya, tang ngereja udahnya. Lalu sikut temadak ke diri dekat ngereja, tan udahnya nak lalu ngereja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi, datra benda dituju ke ya, serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang ti madah kediri dekong nitih keadat ngap nekak lah talo. Tang kebendar sidak nauk nitih. Tang bala sidak ti jai sedi kumbai orang berdosa baka pengumpul cukai ngabala induk sundal. Ngaku diri nauk te titih keadat alah talo. Tang nyok buat pengujung sidak tu meh ti nitih kejalai alah talo. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu. Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tidak memuaskati apa seduai. Lalu berujung sikut tingasi sedang kerja tugas ia. Nyata benar mana lagi risiko tindak ngereja tugas ia. Ia kebenar menjadi, anak tinggal muas kata apa ia, ianya anak diterima tugas kediberi apa ia, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu ngereja tugas ia, ngau pengasih ia. Tu meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ia. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tak menyadi, sempama tu besi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia di suah ditemu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih reutai ke dekerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyong labo langit. Sidak sedia bersemaya kesemua utai. Lalu buat jakuk munyi kecukup taluk serta kudus benar. Tang buat pengawak sidak jauh benar ada utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tang buat ulah ngau pengawak sidak, sidak jampa ringat, sumbung serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tidak ada yang main jaku, tak pengawak sedar lebih.
sida madah kedari nda arab kalah salo. Tak orang tinade pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nga pengasih. Baulah nga perangai orang tu balad agi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agi minta dalam perangai seduai. Utai tik dekat Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang, atau ketugas yang, ngawati tis dia serta rindu. Lupa kanya megak kita lalu ngerja penekak yang, ngawati tis cukup ngasih serta andal. Lupa kita dekat muas kuati apa kita itu disergok. Lalu bab pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngutai kita karap kita mesti di kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tidunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngutu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lup samping aku, agaklah talau tip tarau ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah talau tip maduk berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang tertemu, seta, terpanggai benuan. Ajar kami meri dari impu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nua serga di dekat datai, kami tak medak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus tenat nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Ya, nyanakah kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari Y

Nasi lepung, skim skuau, sibu jaya, bintulu, tatau ngau semua kabar melayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngage kesi anaya sanggin banomo 010-700-7877 ya nanduk baru. Pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria, sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nandai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ke dia barumah Kucai Belengian nangga tadak kenawi nangga kabeh kenawit, nangga iransung, nangga selepung, skim skuau, sibu jaya, bintulu, tatau, ngau semua kabar melayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagi kesi anak sanggin banomo 010-700-7877. Okey, tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi Tok Peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai NK Yongai Sempun Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Palanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bakulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu baru. Kita buat program Tungkat Semangat kita ke sekali tu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita bela lantang serta gerai bela peninggal. Tuhan berkat ke kita disempat disempat ninggal ke program tu sekali tu. Dinin-dinin duar kita diau. Ya tu. Tu sekali lagi peluang alai kita belum mati serta ingat kejaku Tuhan. Dia kena ngeriang ke pengharap kita lalu dia merangsang pangan diri dalam pejalai penghidup roh kita. Aram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih hingga genuan. Lebaru dan beri kami awak, alai kami ingat serta belum mati kejaku nuan. Beri kami hati tilansia serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesan nuan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita buat endur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang, di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngazuh kita kalut kelam kabut tau ke keliru, maya musien tai ti udu nak temu tungau, serta aman mayu tai ti incabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama, moga kita mengkang ngemansang ke berita mana ti mai penglepas ngagi bangsa kita empu ngau ngagi menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngasu hati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup ke duniari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sidempu, penusah tau ke tekanan buat tempat kerja, pemerat buat kawal sedang dengan orang, penusah buat hal-hal belanja sedang dengan buat penghidup peribadi sedang empu. Kadang-kadang kita bisa ingat berita titau ngasu hati takut, ngasu runding bebok, serta ngasu hati lembau. Indah kita itu orang Kristian, kita tidak lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran, kita ingat berasai lelah. Kadang-kadang kita engkau nanya Tuhan nama utai tu nyadi beketuk bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan tang sari tu sekali tu aku reka ngasuh nuan ingat ke pasal pemendar tu pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemai hal-hal dunia pemenang kita berpanggai balah talah tidak karap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisik di dalam Kristus. Ukai bau tai ti nyadi dalam kitai. Bau John 16 ayat 33 bisik nyebut bunyi tu. Aku dah madah ketuk ngagi kita. Ngambil ke dalam aku kita bisik pemayak. Di dunia tu kita kena perinsak. Tanganang tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus mpu. Perhatikan. Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sidak ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah atau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisik penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi hari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jakuk penetap, ti besai benar kuasa. Pengandal hati kita ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal hati kita berpanggai buat pemenang Jesus Kristus. Bala peninga, engkau menuan dia tu napi utai ti ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisi pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benar napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tan berasai lembau berasai lelah. Engkau menuan dia tu benuang bebok runding tau ke keliru ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemua lagi. Kingat ketu. Utai ti nyadi benuan engkau tau berubah. Tan Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Penglantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis. Ngau penusah. Erti itu pemedis dengan penusah, nadai autoriti ngalah ke pengharap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati, ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita boleh mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran besampi. Kita mengkang boleh ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi boleh mengkang melau ya. Laban Tuhan kita sudah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai ti kalut kelangkabut ngerusak pugu penghidup roh nuan. Dalam 1 Korin 14 ayat 33 bunyi tu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, artinya tadi ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelangkabut. Kita hidup ti penuh laban macam-macam penerang tahu ke informasi dia tu macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita mesti ningau pasal penemu manusia tiap berbeda. Berbeda utai ti dijangkau dekat nyadi. Macam-macam pesan ti berbeda. Lalu macam-macam suara ti mesti didengar kita berbeda. Sekedar pesan merangsang kita. Bisi megau ikubukai ngasuh hati rau. Kadang-kadang orang yang berbawa runding pasal sekedar utai. Ndak nemu ni ti tahu dekarap. Sapa ti mandah dekarap. Lalu ndak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian, kita nembiak Tuhan patut belajar tentang berkeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu, leka jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab ti patut dituju, meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita yagi uliah Arab ke Tuhan. Laban dia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di muka kita. Kita boleh ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngenak hati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lepas kita ndak tabis berengkah lalu datai di ujung jalai. Kita ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingik kita. Tang kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti tau kendak tentu. Di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Balam nyadi dalam Tuhan, anang leju maca bub kudus nuan. Mengkang besampi, pajak ke pengawak nuan ti begulai ngoraban nembiak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga, lebuh nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat mendiang kutai ti ninga nuan. Anang jampat Arab, anang ndak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap utai ke ninga nuan, diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan nyadi ke pugu penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngena pengharap serta uliah ati ti ngasi. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngena pengharap ukai ngena utai ti depeda. Hidup ngena pengharap ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu nyerimbai kita itu manggai ke pengharap kita bo Allah Ta'ala. Tetap besi utai tindak diperti ke kita bo utai ke nyadi. Besi mega sampi ti lama udah dianti kita ti bedau di sawut Tuhan. Besi mega situasi tindak oleh diubah kita tekalanya. Tang pengharap ngajar kita ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu dia suh ngasih ke kuyang tuju ti kuyang. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah ngerja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya, mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melah ya, belah me ya. Ti Tuhan ngasuh nuan besampi, besampi menuan anak itu. Ti Tuhan ngasuh nuan merangsang orang, anak lembau meri orang perangsang. Ti Tuhan muka peluang alai nuan berkunci keberita mana anak ngai bijaku. Pemenang ngap ngelantang ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang megak mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan. Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan min. Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemik. Pengasih ya ke nuan tetap cukup. Diberi ngagai nuan. Galatia 6 ayat 9 bisi medah.
Nyalai leju anak nyalai anak leju ngerjau tai ti badas leban bo mayo ti patut kita de ko ngetau nti kita ndak mantul ngapo nyalai malam nyadi anang jampat medah anang jampat leju pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngaso kita nyaga penghidup roh kita ngambil kemengkang rapat ngau ya belum nyadi dalam Tuhan siti ari bahaya ya mayo ti nersok musin ti tusah. Ianya kita oleh nyau kelalu balat kiru mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandak lagi peduli ke kawal kita dengan Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru ke macam-macam tanggungjawab. Kita oleh begak dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk, nyau mupuk kurang berguna bagi kita. Macam bob kudus penyau majak jarang lalu ndak tentu teratur lagi. Pengagit hati tinyembah Tuhan yang mumpuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisik niat hati tidak kok semak gagai Tuhan. Buat James 4 ayat 8 munyitu datai semak ngagai Allah Taala lalu ya dekat datai semak ngagai kita artinya ngansak semak ngagai Tuhan anang ngenyauh ke diri jadi ngonya belum jadi lak kenya tau jadi kejaku tangkan jaku perangsang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji pemberat ngau cabaran penghidup aram putih bersampi Tuhan apai kami di serga kami nyerah ke program tungkat semangat tu lak ke lebih lagi ngkeman nitia ke pendekat nuan bobala peninggal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita bersampi. Amin.

Ya, nyenekat kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 kita ya ke diau di luar bagi menu wah serian ngamaga Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngana RTM Click ngamaga channel Astro 871 peninga ya. Iki jadi ngau tu peninga ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Aka Yanik Mohabbat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S pengrindu di pesi ngau racun pemenci. Mumpu dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Ya, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam rentak 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat walafiat pada hari Minggu hari itu 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan walaupun di mana juga kita orang berada kini tu. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi tu. Maklumlah hari tu hari Minggu tena. Mungkin ada yang tengah bercuti hari tu. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita kini tu sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah dan juga dari negara Indonesia dan di mana saja kita orang berada. Terima kasih kerana mendengarkan kami di RTM Klik. Dan bagi kita yang tengah berehat di rumah ya, selamat beristirahat. Dan kepada yang mendengarkan kami di kedai kopi ya, mungkin tengah sarapan pagi itu, selamat menjamu selera. Dan

Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Ahad tu. Apa-apa pun, selamat mendengarkan kami di Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di Ralam Rentak 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang, jangan lupa kita orang boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, untuk perkongsian kita bersama di jam yang pertama ingin saya kongsikan, iaitu untuk warga Bintulu dan kita orang di kawasan Batu 17 Jalan Bintulu Miri, ada berita baik untuk kita orang. Program jualan ramah madani bergerak akan singgah ke rumah panjang Musa Anak Siti Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada hari itu 27 September bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah ke 2 petang. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai, banyak barang keperluan asas boleh didapati pada harga yang lebih berpatutan. Tapi ingat, jualan tu selagi stok masih ada. Kalau yang berdekatan di Batu 17 ya, apa kata kita orang singgah sekejap di rumah panjang Musa ya, untuk program jualan ramah madani bergerak. Dan satu lagi berita baik untuk warga Bintulu, di mana program jualan ramah madani luar permis sempena Sarawak Ego Fest 2026 yang akan diadakan di Peladang E-Shop Pavilion Bintulu, lapangan terbang lama. Jangan lupa tarikhnya 29 dan 30 September bermula pada pukul 10 pagi hingga 5 pagi. So, jom datang ramai-ramai sambil memeriahkan Sarawak Ego Fest. Kita orang boleh juga dapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan. Itulah tadi sedikit perkongsian mengenai program jualan ramah madani. Untuk terus bersama dengan kami semestinya di Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM, dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami, dan jam menunjukkan pukul 9.43 minit pagi. Untuk pengetahuan makluman semua, bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak pada hari ini setakat pukul 9 pagi Ahad 27 September 2026 menunjukkan kebanyakan kawasan berada tahap yang sederhana. Dan bagi Bintulu, bacaan IPU direkodkan pada 75, iaitu dalam kategori sederhana. Antara kawasan lain yang turut mencatatkan bacaan yang sederhana ialah Limbang 64, LP Miri 62, Miri 61, Samalaju 66, Mukah 72, Kapit 63, Sibu 65, Serike 65, Semarahan 85 dan Kuching 96. Bagaimanapun, Sirama mencatatkan bacaan 128, manakala IPD Serian pula mencatatkan 152. Kedua-duanya berada tahap yang tidak sihat. Jadi untuk anda, jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu, khususnya golongan yang sensitif seperti kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintul FM.

Yang kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan kini tu, mungkin ada nak ke sini-sini, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua, kita seperti biasa hari Sabtu, kita ada segmen Hello antara stesen Miri FM dan juga Limbang FM. Dan di jam yang ketiga pula, kita ada Rentak Nostalgia dan sampaikan salam untuk anda. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sosawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang, insya di jam yang kedua dan ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Roswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipon berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pala untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.07 minit pagi dan tiba masanya untuk kita bersama-sama menerusi segmen Halu pada pagi ini dan pastinya kita akan bersama rakan-rakan kita dari Limbang FM dan juga Bintulu FM untuk perkongsian ataupun pertemuan kita menerusi segmen Halu. Jadi kita bersama rakan kita Nun jauh di sini sebelah kiri ke kanan. Kami mau dekat sebelah kanan lah, kita bersama dengan Syah yang berada di Bintulu. Hello, halo, selamat pagi Syah.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi Syah. Bagi kami kan dekat situ Bintulu, dekat situ Limbang FM. So kita ambil Syah dulu untuk pagi tu. Okey Syah, apa khabar kita di siang?
1: Kurang sehat itu.
0: Kurang sehat also. Sebab cuaca kan Syah. Samalah macam kita tu, walaupun kita kurang sehat tetapi kita tetap bersama-sama dengan pendengar kita. Okey, kita cuba dapatkan rakan kita Nun di sebelah kiri tu lah, belah tu lah. Okey, kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva, halo.
2: Waalaikumsalam, halo LY dan juga Syah.
0: Ya, kita dengar suaranya macam jauh je bunyi si
2: jauh
0: Eva
2: je.
0: Tu.
2: Memang jauh.
0: Tapi mudah-mudahan yang sejauh lah tetap dekat bersama kita pada pagi tu Eva. Okey Eva, apa kabarnya?
2: Sehat alhamdulillah LY dan sehat. Keadaan cuaca sebelum masuk konti tadi LY dan juga Syah. Keadaan cuaca di Limbang hujan lah kalau tadi sebelum Eva masuk konti. Sekarang belum lagi, kata orang belum lagi menjenguk keluar.
0: Belum je lagi menjenguk keluar sebab kita sini nampak Syah ajak nampak kan di luar kan Syah. Senang Syah nak madah dengan pendengarnya tengok.
2: Boleh tembus pandangannya.
0: Terus sama dah, oh dia tu hujan di luar Nun. Katanya mun macam Eva
1: lah ya bakang aja.
0: Yalah tekno senang jak nanggah keadaan cuaca. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi tu kita tiga digabungkan kembali ataupun tok baru pertama kali kita bersama Syah kan Eva. Kan? Mun LY lah.
1: Pertama kali dah.
2: Bergabung bertiga.
0: Pertama kali yo. Kita digabungkannya seorang jak kumbang pada pagi tu. Kita tak boleh sih. Sibuk. Jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu mesti segmen Halu. Okey, kita mulakan dengan Syah Dorot lah nak mewawarkan macam ni pendengar kita ataupun setidaknya boleh call ke ataupun bagi kiriman ucapan ke Syah macam ni Syah.
1: Okey, di Bintulu dulu talian masih belum dapat di atau gig. Kami orang hanya menggunakan laman seseorang di Facebook RTM Bintulu. Nanti kita akan bacakan kiriman salam yang korang.
0: Okey, jadi ya dari Syah. Kalau dari Eva macam ni Syah. Syah lagi. Eva.
2: Syah ke Eva tu.
0: Syah Eva. Okey, Eva.
2: Di Limbang anda boleh hubungi talian 0852-11246. Juga anda boleh kongsikan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi seperti di mini juga LY, ada dua cara jugalah. Boleh kongsikan di Facebook dan juga boleh hubungi Eva di talian konti.
0: Betul. Okey, macam Eva Madah tadi kan, di Miri ada dua cara, di Limbang ada dua cara juga kan. Jadi untuk di Miri, kalau setidaknya nak menghubungi kita, okey, boleh terus menghubungi di talian tu. Talian baru sebenarnya, ramai yang rasa-rasanya call nombor lama lah kan, tapi tu nombor baru. Jadi kepada kita orang yang bersama-sama kami orang di segmen Halu ataupun di Miri FM, okey, tu talian konti kami orang 085-427-053. Okey, 085-427-053 ataupun boleh hantarkan kiriman ucapan anda menerusi Facebook Mir FM dalam segmen Halu tu lah. Anda boleh kirimkan kiriman ucapan anda, insyaAllah LY akan tunaikan nanti. Okey, jadi untuk round yang pertama, ting ting ting ting. Okey, pilihan Miri. Kita tok kami nak dah milih tok sebenarnya. Syah dan Eva.
2: Lagu apa ya LY?
0: Kepak kepuk lagunya. Kepak-kepuk.
2: Lagu tu
0: bunyi
2: memang menghiburkan.
0: Kita saya tahu apa maksud ni kepak-kepuk tu yang akan disampaikan oleh Afiq Syazwan tu nak. Jadi mungkinkahnya kepak-kepuknya tepuk tangan ataupunnya apa sedang mengira duit kan.
1: Ataupunnya kepak-kepuk di dapur eh.
0: Benar juga.
2: Benar juga.
0: Betul. Tapi untuk memulakan pusingan yang pertama tu, kita bersama dengan Eva dulu lah. Mungkin Eva dah ada pemanggil ataupun Eva dah ada kiriman ucapan yang mau ditunaikan. Silakan Eva.
2: Baik, terima kasih Elway. Dan kita terus cuba dapatkan pemanggil kita yang pertama ini dahulu. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
2: Hello. Pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Anda pemenangnya.
0: Nat.
2: Assalamualaikum Nat.
3: Kalau
2: apa khabarnya Miss Kitaria ni?
3: Baik alhamdulillah.
2: Baik alhamdulillah Nat. Di luar masa ni masih hujan ke Nat?
3: Tadi awal hujan sekejap-kejap.
2: Sekarang tak ada sudah.
3: Alhamdulillah tak ada dan hangat sudah.
2: Hangat sudah. Salah tentu LY.
3: Hangat sudah dapat jamu tahan. Okay.
2: Jadi sekarang Nat berada di rumah lah sebenarnya.
3: Sekarang militer ada jom heboh.
2: Meriah.
3: Jadi mirik ada pergi jom heboh kah?
0: LY belum lagi. Lepas tok lah. Lepas anik.
2: Malam
3: tu ada konset jom heboh lah.
2: Nak pergi nak.
0: Betul.
3: Dah ramai lagi lah. Dah popular lah.
0: Nak pergi kah?
2: Nak pergi. Oi.
3: Jauh.
0: Jauh. Siapa lah naga dari TV je lah.
2: Tapi
3: minggu lepas ada tu kan atas Kalimbang ada ada Anna Dira. Tempat ambil gambar dengannya lah.
0: Ada.
2: Tak lepaskan peluang.
3: Walaupun diri ni ada kekurangan tapi sudi ambil gambar lah.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Yang penting peminat.
2: Baik Nat, teruskan dengan salam Nat. Mungkin ada nak tunjukkan untuk pagi ni, silakan.
0: Mesti ada.
3: Buat kawan Nabi Bu, Kak Cintame yang berada di diri, dan keluarga lah. Ucapan si kejom heboh malam tu ada konsert jom heboh buat anak-anak buah kami yang berada di pintu dulu, sepupu-sepupu kami ucapan pagi buat ibu saudara kami yang berada di pintu dulu, tanyalah dapat cucu.
0: Baby boy.
3: Alhamdulillah lah buat yang nombor bergarita, bergarita silah. Buat warga biri, warga pintu, warga yang mampiran tu. Jomlah pergi, jom heboh lah. Peluang tu, peluang jumpa artis-artis.
2: Selebriti.
3: Pembaca berita, wartawan dan lain-lain lah. Dapat bertemu artis lah.
0: Kalau orang pun artis juga.
3: Kami dua kali pergi jom heboh di Kuching lah.
0: Rajin berjalan senat tu. Bagus Nat. Bagus.
3: Dapat tengok rekaman apa tu? Konsert Reunion Academy Fantasia.
2: Ada pengalaman lah Nat ni.
0: Jauhnya berjalan.
3: Bagus.
0: Makasih Nat, kongsi dengan kami orang kegembiraan dan atau.
3: Salah, semua kami Miri Pintur kalah. Mau jumpa DJ Miri dan Pintur Raya semula kalah ada.
0: Datanglah Nat, sentiasa terbuka pintu RTM tu Nat.
3: Saya mau jumpa dari tahun lepas lagi.
0: Datanglah Nat ke.
3: Belum sampai yang tapi DJ S1
0: dah.
3: Kami pernah jumpanya lagi.
0: Diimbang lah.
3: Lagu.
2: Lagu apa tu Nat?
3: Lagu Nadira. Lagu Nadira lah. Apa je lagunya lah. Saya Nadira je lah.
2: Okay, baik. Itu saja Nat.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nat. Baik tu dulu dari Limbang. Aifa nak sebut Nat pula. Elway dan juga Syah.
0: Apa minat ya Tok Nadira nya tu.
2: Betul.
0: Okey, ya ajak dah doa. Okey, kita beralih kepada Syah. Syah, mungkin ada ucapan untuk Syah?
1: Okey,
0: silakan Syah.
1: Adi Bintu tu, kita bacakan kiriman daripada Andrew Ibi dari Tatau. Hiya, hello buat Fabian, James B, saudara Mara, mak bapa, adik-beradik. Dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu Teh Hijau, Tulus. Buat DJ Limbang FM dan Miri FM, salam sejahtera katanya.
0: Okey, salam sejahtera.
1: Dan juga daripada Biah-Biah, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kepada DJ ketiga stesen. Diharapkan sentiasa sehat dan juga selamat berhujung minggu buat rakan Facebook serta pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ tiga orang. Salam hujung minggu istimewa buat Zara Haji Ci, Leha Lekar, kami Syarifah Sarifah Hanifah Syekh Akil, WK Baja, Aida Manja Haji Putih. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Ya, tiga pesanan dulu.
0: Okey Syah, sebenarnya lagu Teh Hijau itu ada dalam senarai LY. Kita LY putarkan, okey? Dari Tulus. Okey, sebelum kita dengarkan lagu kepak-kepok dari Afiq Sazwanto, kita nak menyambar rakan-rakan kita lah, menyapa rakan-rakan kita, meraihkan rakan-rakan kita di FB Halu tu, dari Indo Kenawit. Dia kata yang sedang menonton dengan kita. Pasal kita ada Dublin Kebaja, good morning. Kita ada Indo Kenawit juga, good morning katanya. Dan juga kita ada Haji Halim Selalu, katanya assalamualaikum, hello semua, selamat pagi semua DJ, hello, halu lah oh. Okey, selamat pagi, waalaikumsalam. Dan kita ada Boniface Ipe, selamat pagi dari Selepin pagi tu, minta mainkan lagu katanya Jeffrey Dan Kenanganku. Jadi kita dah pilih lagu tadi kan, so kita dengarlah lagunya, lagu daripada Afiq Sazwan, Eva dan juga Syah, kepak-kepuk.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, halo. Okay, masih lagi bersama Halu untuk pagi ini. Anda masih lagi bertemankan LY dari Mira FM dan juga Bintula FM. Kita bersama Syah dan juga Limbang FM. Kita bersama Eva. Ya, duhan lagunya Syah dan Eva. Lagunya kepak-kepok ya tadi. Bunyi kompang.
4: Kompang lupanya.
3: Ingat, bunyi di kedapur. Tak kata Syah pada tenor.
5: Bukan jual.
3: Apa kepak-kepok duit pun bukan. Nah. Okey, yalah lagunya tadi daripada Afiq Sazwan dengan lagunya Kepak-kepok untuk lagu nak mencari jodoh lah, lebih kurang macam ya kan. Afiq Sazwan untuk nak nyampe dengan kita lah tentang Kepak-kepok.

0: panggil dulu lah. Dari Miri FM, Syahda juga Eva. Okay, hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: DJ Syah, DJ Eva, DJ Elway.
0: Betul.
1: Apa khabar?
0: Khabar baik, Sofia.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ramai je di Miri, jom heboh.
0: Studium ada juga. Betul. Ada pergi siar lah.
1: Safiah pun mau tengok juga. Jom heboh ramai. Penonton.
0: Pergi je lah. Kalau rasa nak pergi.
1: Rasanya
0: pasti. Jadi
1: dua
0: langsir. Kalau LY tu.
1: Ketiga kali kan. Kalau salah kami ada tiga kali dah jumpa
0: heboh. Betul.
1: Pergilah. Awal pembelasan 2000 kan.
0: Masih ada masa ya. Lagi tu Safia.
1: Tahun 2026 kan. Belum lagi azam baru tahun 2027.
0: 3 bulan lagi.
1: Riza bukannya lama lagi. Tinggal
0: betul.
1: 2 bulan nak, 3 bulan.
0: Lebih kurang lah macam ya. 10, 11, 12, 3 bulan. Lebih kurang ya lah.
1: Safia ada lagu kita. Burung terbuang.
0: Ngasha.
2: Lagu burung. Lagu burung.
0: Yelah, kita mesti mau balas lagu ya.
1: Dari kawan kalah dah terbang tinggi. Di awan-awan nanti kena jerat diambil orang.
0: Ingat tak kena jerbu.
3: Balas LY.
0: Si dapat kami nak balas tu. Dengar belum.
1: Kalau hati dah kesama dah suka suka tu ajalah saya.
0: Kalau hati dah suka katanya teh. Kalau hari hati dah suka sama lah kita terbang.
1: Menjalani tugas. DJ Elwa, DJ semua.
0: Alhamdulillah sehat. Dengar suara Syahya bertenaga.
1: Lagu apa tadi? Bunga-bunga cinta lah.
0: Bunga-bunga cinta, Safia.
1: Buat DJ yang tugas, selamat menjalankan tugas. Selamat menjalankan Pak Jojo, DJ Riza, DJ Mol, DJ S1, DJ Eva, semualah. DJ YFM, DJ Bana, DJ Venda. Kalau boleh kami mau minta lagu Sesat Madam Bunga. Kalau ada lah.
0: Ya, lagi iban lho.
1: Sida nyari tok nak, bukan?
0: Ya, betul. Lepas kami lah.
1: Habis tok yang jangan kan. Radio Miri.
0: Betul.
1: Buatnya Cik Sena sebelah. Tengah buat Hajah Sena sebelah. Hajah saya sebelah. Tengah buat apa? Hajah Bibas Teku Haga. Kak Sadah yang berada di Mudi. Kak Sadah pada Limbang. Kak Nas pada Mudi. Awang Basah pada Limbang. Usul kasih pada Kuching.
0: Okey.
1: DJ DJ Eva, DJ Elwasha, yang patah ikan tumbuh, yang hilang akan berganti.
0: Betul. Okey, terima kasih Safia.
1: Terima kasih Safia.
0: Wang
1: berikan orang lain juga.
0: Bye-bye. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Okey, Safia, betul lah Safia. Yang apa katanya pada yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Kita carilah pengganti kalau dah hilang teh noh. Benar sih Syah katanya teh. Okey Syah dan juga Eva. Okey, ya satu panggilan. Kita pergi ke Syah teruslah. Ni tu ada ada kiriman ucapannya. Syah.
2: Okey, untuk di Bintulu kita bacakan kiriman daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi buat DJ semua. Salam selamat bersiaran mesti hello. Selamat hari Ahad. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu daripada Agnes Isabella buat hiburan semua yang mengalir diri ini di mana jua berada. Semoga semuanya sehat selalu. Dan buat DJ semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Jessica Itan, hello DJ kesayangan katanya. Kami selamat pagi dan selamat bertugas di hujung minggu. Salam ceria, salam mesra dari kami orang bau ya. Request lagu Dayang Bin.

0: datang daripada Mawat untuk hiburan pendengar peminat. Hello dan ucapan, luangkan masa untuk diri sendiri dan jangan lupa untuk bahagia katanya.
1: Ya, jangan lupa ah. Ya, ajak dulu. Syah, okey. Kita terus saja bersama dengan Eva dan lagunya kelak Eva. Silakan.
2: Baik, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya, LY dan juga Syah. Kita nak menyapa dululah. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Hello.
3: Pagi.
2: Hello. Ni suara tu macam tadi Tawau. Eh, Tawau. Mana tu? Tu kau. Tawau.
1: Jauh suaranya.
2: Jauh tu kau. Hello. Apa?
3: Sudah balik tu kau.
1: Sudah balik tu kau.
0: Sudah balik tu kau.
3: Bukan balik tu kau sembarangan.
0: Ini, ini pasti N kan? Aku nak tekan dulu.
3: Tiga orang.
1: Siapa tu?
2: N.
1: N kan?
3: Betul.
2: Okey, N. Balik tu kau katanya apa?
1: Bukan
2: tadi
1: sembarangan.
2: N? Bukan sembarangan katanya.
3: Sembarangan.
1: Kena N.
3: Ada membawa suami dengan mama mertua.
1: Tahniah. Tahniah, N.
3: Sebab dirayakan hari tu. Dirayakan selama 3 hari, 3 malam. Dari hari Jumaat sampai hari Ahad tu.
1: Alhamdulillah.
3: Okey, lepas ya bersambung lagi ke JB. 3 hari, 3 malam juga. Berturut di JB. Pelangsungan perkahwinan In.
1: Alhamdulillah. Tahniah In.
2: Selamat. Kami doakan semoga orang semuanya berjalan dengan lancar dan juga semoga bahagia selalu lah.
1: Betul.
2: Kan? Elway.
1: Betul.
3: Amin. Buru-buru nak call.
2: Okey. Teruskan dengan salamnya In. Kita takut nanti tak sempat terburu-buru ni.
1: Busy.
2: Teruskan dengan salamnya.
3: Okeylah, buat salam ni buat yang pergi ke majlis kahwin N untuk hari ini. N, terima kasih banyak-banyak kepada orang semua, kepada Laila yang dari Singapura pergi ke majlis kahwin N hari itu. Semoga sampai ke tenas. Susah nak jawab. Semoga sampai ke. Tak lupa juga buat Anikla yang pergi ke majlis kahwin N di Johor kelak. Semoga taniahlah Anik buat Anik kelak. Semoga secepatnya dapat jodoh. Saya lupa juga buat Cik Jefas. Saya lupa juga buat mak mertua Anik. Buat calon suami Anik juga. Calon suami Anik.
2: Jangan sebut nama orang. Jangan
1: salah. Okey.
3: Buru-buru.
1: Okey.
2: Ya, Jaen.
3: Lagi banyak buat Mak In. Semoga sehat selalu. Selamat buat Abang In yang balik ke Rito. Semoga sempatlah tengok In naik pelamin Rito. Lupa jawab cik bertiga. Semoga sehat selalu. Lupa buat jawab Mama Sofia. Lupa jawab Nat. Walaupun Nat punya marah-marah tapi tetap In sempat juga.
2: Tak ada dia marah-marah.
3: Lupa jawab cik bertiga. Kenapa diam-diam dah?
1: Dah dengar. Kami orang
0: dengar.
1: Dengar.
3: Cuba In doakan semoga DJ Syah dapat apa? Dapat calon
1: isteri. Wow, amin. Kami aminkan saja ya. Kami aminkan saja. Lagunya.
3: Lagu pengantin barulah Kumpang di Palu.
2: Dah tadi. Tapi dia versi lain sikit.
1: Siapalah kala LY putarkan lagu ya untuk ya sepasal ha? Selepas segmen tu. Boleh Eno?
2: Okey, ya Jaen.
1: Okey. Bye-bye.
2: Itu dia end dari tukau.
1: Akhirnya bertemu jodoh ni.
0: Bertemu jodoh akhirnya.
2: Semoga berjalan dengan lancar lah.
1: Benar-benar. Amin.
2: Baik. LY dan juga Syah. Jadi kita nak hiburkan. Dah semua kan bagi bacaan
0: salam
2: kan? LY dan juga Syah. Jadi kita nak hiburkan dengan kita. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Nat tadi. Katanya dengarkan lagu Nadira. Jadi kita dengarkan lagu Cuba Jadi Aku.

0: Baik Eloy dan juga Syah. Lagu peminta daripada Nat. Nak mendengarkan lagu daripada
1: betul,
0: Nadira.
1: Jumpa jadi aku. Semoga Nat terhibur tadi dengar lagu
0: terhibur,
1: Nadira ya.
0: Betul.
1: Jangan menekan-nekan kawan nah, kalau kita nak suruh ramai orang jadi. Jadi kita Eva.
0: Okay? Cuma tahu je pesanannya.
1: Kan cuba jadi aku loh. Kata orang mana, kan masih pandai nak jadi orang lain. Macam mana no? Jangan nak menekan-nekan. Okay.
0: Betul.
1: Okay. Tadi lagu dah diputarkan, lagu Nadira, cuba jadi aku. Untuk kita nak suruh kita nak minta lah Syah pilih lagu yang ketiga. Syah,
2: okay.
1: Lagu apa Syah?
2: Sendiri daripada Datuk Jamal Abdillah.
1: Ayy, sendirinya aku.
2: Tadi cuba jadi aku. Lepas tu kena tu jadi diri sendiri.
1: Oh, benar juga. Sendiri lagunya. Okey, dari Datuk Jamal Abdillah. Okey, sekali lagi lah kita wawarkan kepada anda yang ingin menghubungi kami bertiga. Anda boleh menghubungi LY di talian 085-427-053 ataupun di FB Mira FM Halu. Okey, kalau di Limbang tak sekali lagi Aifa.
0: Okay, kalau di Limbang 085-211-2246 dah berkelip waktu ni Elwa.
1: Dah berkelip. Kalau dah berkelip silakan terus.
0: Yes, sabar okay. Saya. Okay.
1: Okay,
0: hello. Hello, selamat pagi.
3: Hello DJ Pa, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Jas. Assalamualaikum.
3: Apa khabar semua DJ?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jas.
3: Hai DJ Sa.
0: Asya.
2: Hai Jas. Apa khabar Jas?
3: Baik eh.
1: Baik.
0: Jas. Ada si Bintang waktu ni Jas?
3: Nggak, di rumah.
0: Di rumah. Yelah, di Sipitang lah kan. Bukan?
3: Di kampung.
1: Di kampung.
0: Keadaan cuaca di kampung ini, waktu ni?
3: Di kampung ni, di rumah saya sini.
1: Yalah, Elway ingat tek. Yalah, Elway ingat sebab Elway badah tek. Kita di Sipitang kah, Jasik? Di kampung, katanya. Kan? Di kampung. Benar kan, Jas?
0: Oh, memang tempat lain lah.
1: Okey, Jas. Ah? Apa abangnya?
3: Sipitang tu bandar.
1: Yalah, betul lah. Betul. Kampung.
3: Saya ni di kampung. Di rumah saya.
1: Betul.
3: Di kampung saya sini.
0: Okey, betul.
3: Apa khabar DJ Elway?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Semakin sehat. Apa? Apa? Nah, tekaknya apa? Semakin cantik katanya.
2: Semakin cantik.
1: Saya ada duit kecil tu. Ada duit besar. Makasihlah Jas.
3: Apa khabar? Sihat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Kalau Jas sihat, Eva pun sehat.
3: Kalau tak sihat, jangan lupa makan ubat.
1: Ya, betul.
0: Insyaallah.
3: Kalau kan ke Sipitang hari Selasa hari Rabu.
0: Kenapa?
3: Ngam tamu tu.
0: Ngam tamu.
1: Selasa dengan Rabu.
3: Ngam tamu. Kalau anda tamu jangan tinggi dek. Ngam tamu lah.
0: Iya, baru meriah kan Jas.
3: Baru meriah. Baru best berjalan.
0: Iya, betul Jas. Kalau duduk di kampung ni mesti ada nak tunjukkan salam buat kawan-kawan yang ada di bandar kan. Teruskan dengan salamnya Jas. Pantun satu.
1: Lucu namanya.
0: Silakan Jas.
3: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas tiga season. Buat tidak lupa juga buat DJ Pasco, DJ Iswan, DJ Rio, DJ N.
0: Selamat
3: hari Minggu.
1: Mesti ada list tak? Harus sedia list tak? Kena nama Syah Sekdah, nama Elway Sekdah, nama Eva Sekdah.
3: Memang lah ingat. Semua DJ saya ingat nama dia.
1: Alhamdulillah.
3: Yang paling saya ingat DJ Pas.
1: Ya memang sebab iyalah ni ada Fasku kan?
0: Iyalah bintang dalam halu tu.
1: Kan?
0: Elway.
3: DJ Pas kami begin tu, berkawan sama dia.
1: Iyalah betul lah tu kan. Sebab tu dia kata fast aku.
3: kalau dia tidak bertugas keceriaan saya.
1: Nah, keceriaan.
2: Keceriaan.
0: Orang kami penting tu.
1: Betul. Iyalah sebenarnya. Siapa tu? Syah. Aha. Syah.
3: Kalau di Jisan dah dapat tugas keceriaan juga.
1: Nah, keceriaan juga.
0: Kena ada ni Syah setiap hari Minggu.
3: ada masa saya call lah juga hari Minggu.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh.
3: Ya, ada masa kalau saya sibuk ke kebun dah lah saya call.
1: Kalau ada hasil dari kebun yang lupa kami orang.
3: Boleh bang.
1: Nah, boleh bang dengarnya aku. makasih lah Jas. Boleh bang kalau kau. Alhamdulillah. Kalau di kebun ada apa?
0: Bagi tahu lah.
3: Macam-macam ada.
1: Contoh.
2: Buah. Jas.
3: Contoh.
2: Buah dapai
3: pun ada.
2: Buah dapai ada.
1: Syah suka ya.
3: Saya sekarang ni tengah mengikis buah dabai.
1: Mengikis buah dabai Syah.
3: Untuk dimakan ni tengah hari.
1: Alhamdulillah.
0: Jas. Biasa kalau buah dabai di Sepitang panggil dabai ke ataupun kembayau Jas?
1: LY pun baru mau tanya tadi. Benar.
3: Kembayau.
0: Sama lah kita Jas.
3: Jas. Kembayau bukannya bayau.
0: Kembayau lah yang pasal
1: buat. Betul tu. Kembayau.
0: Lurus batu Jas.
1: Lurus batu.
0: Jas. Biasa kalau kembayau tu Jas, cara Jas campur dengan apa Jas? Lepas rendam tu adakah campur kicap, campur dengan gula?
3: Kikis dulu.
1: Kikis dulu.
3: Kikis dulu, buang hitam-hitam tu.
0: Okay.
3: Lepas tu baru cuci. Lepas tu baru siram dengan rendam dengan air panas.
0: Lepas tu campur apa Jas?
3: Kalau sudah licak, berarti sudah masak. Baru aku bubuh gula.
0: Gula juga sama lah kita Jas.
3: Sebab kalau bubuh gula sedap.
0: Sedap kan? Sebab Elu ada juga Syah.
3: Bubuh gula saja.
0: Ya Jas. Sebab Eva ada dengar Jas, ada orang yang campur dengan susu manis Jas.
1: Aduh, susu manis ni si pedas.
0: Sebenarnya tu. Eva cuba tu dengarnya.
3: Apa rasanya tu?
0: Iyalah dia Jas.
1: Resepi hipster. sungguh rare. Gen Z. Kalau kita simpan cheese lagi kan. Tapi saya dah original.
2: Last kena jadi dabai cheese ya.
1: Kan.
3: Di KLY resipi baru tu.
1: Nah, ikut ni kelah jaga kita.
3: Biasanya bubuh dengan gula atau garam.
0: Ada juga yang bubuh dengan kicap.
1: Sedap. Betul. Jas.
0: Elwa dengan Syah mungkin pernah rasa, selalu rasa.
3: Di Jepang kan tuai tu.
1: Indah pandai makan.
3: Bubuh susu dengan kicap. Mesti cuba.
1: Dia fast lah. Eva macam ni.
0: Eva selalu gula je.
1: Gula je.
3: Dirimbang. Dirimbang 1 kilo. Bubuh dengan kicap atau susu.
1: Boleh cuba, Bajas.
0: Jas, cuba sebiji dulu, Jas.
1: Kalau sedap, okey lah tu.
0: Lemak
1: manis.
3: Kamu
1: setia. Kenapa
3: setia?
1: Kenapa setia?
3: Setia
0: berkawan. Kenapa telan adik?
1: Okay. Terus curhat. Okay lah Jas. Okay lah Jas. Kita tinggalkan lah kembayau kita tu kan. Ya.
3: Bukurau saja
1: bang. Boleh. So no dengan Jas tu sebenarnya.
0: Atau saja Jas.
3: Terima kasih
0: minat saya. Okay. Sama-sama Jas. Terima kasih Jas. Selamat berhujung minggu.
3: Okay bah. Kalau kamu.
1: Okay bah kalau kamu. Atau saja kah Jas. Ucapannya mana? Ucapannya. Ucapannya mana? Ucapannya kan buah.
3: Terima kasih Jas.
1: Bye. Syah pun ada ku juga sekarang ya. Okay terus saja dengan Eva.
0: Apa hanya dah bagi aja. Apa NY? Bagi ucapan.
1: Belum. Nyaga gua dengan nyempunnya. Kembayau. Okeylah, Epa.
0: Okey, Epa nak baca kongsikan satu lagi ucapan. Okay. Yaelo ada juga Syah. Mm-hmm. Daripada Hazim Syah. Tak bukan Syah. Hazim Syah. Hai, katanya salam buat semua rakan-rakan sekerja yang sedang bertugas pagi ini di hujung minggu katanya. Teruskan semangat bekerja dan semoga urusan kita semuanya dipermudahkan. Terima kasih DJ. Baca ucapan kami katanya. Ya, Jack dulu.
1: Okey.
0: Elo ada juga Syah.
1: Okeylah, kita nak dengar lagunya, Teh. Syah.
2: Okay.
1: Terus pergi ke Syah lah tadi nak. Sendiri ya. Kita terus pergi ke Syah lah.
2: Okey. Kita macam sebelumnya kita
0: kuku.
2: Okey.
1: Ucam lah Syahku.
2: Jangan lupa mas kejap.
1: Okey Syah.
2: Okey. Kita baca kiriman daripada Nori Jarai. Katanya assalamualaikum abad DJ semua. Selamat bertugas. Pagi tu cuaca di Tatau mendung selepas hujan pagi tadi. Salam buat sahabat yang melayan. Hello, minta lagu titian perjalanan daripada ekspedisi dan juga daripada Putra Bonia. Selamat pagi buat DJ tiga stesen. Ada dari Sibu dengar apa-apa je lagu untuk hiburan. Jess Pengiran, Zulaka Sulaiman, Seripa Pelangi Pagi, Zaitun A, Surgaya Amerikan, Suhayati Abdullah, Masna Loso, Ahmad Suhaili, Zela Ani, Indukanawi Syasha Amanda, Peter Tika Tujam, Poliman Singh, Adira Borhan, Nuriati Dei Asan, Doni Lim dengan ucapan selamat beristirahat di hari Minggu. Baiklah, kita terus dengan lagu kita sendiri daripada Dato' Jamal Abdillah.
0: Jom.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Jamal Abdillah, Sendiri.
1: Sendiri, ya lagunya. Okey, kita tibalah ke penghujung. Dan lagu yang terakhirlah pilihan daripada Miri lah. Tadi Elwa Badah dalam senarai ada lagu Tulus. Teh Hijau tu. Daripada Tulus, nama lagu ya Teh Hijau. Jadi, Elwa putarkanlah untuk pertemuan kita yang lagu untuk last. Jadi, kita nak pergi ke Limbang dulu. Mungkin Limbang nak kongsikan ucapan ataupun info secara ringkas, Aifa.
2: Baik, daripada Limbang, Aifa nak bacakan satu lagi salam ringkas saja daripada Kak Ros. Katanya ucapan selamat hari lahir buat adik tersayang yang bernama Siti Hasrani, katanya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berjaya dalam apa jua yang diusahakan. Baik, itu antara ucapan dari Limbang. InsyaAllah yang lebihnya nanti yang tak sempat dibacakan, Aifa akan bacakan di jam yang ketiga nanti. Dan kepada semua yang bersama dengan kami untuk hari ini, insyaAllah kita akan bersua lagi di masa yang akan datang.
1: Terima kasih, Aifa. Kalau Syah, macam mana Syah?
0: Kalau di sini kita bacakan kiriman daripada Nori Jerai, katanya salam DJ Bertiga, salam dari Tatau Cuaca Mendong sama bertugas. Dan Roy Kuang katanya good morning untuk semua DJ. Dan Abang G. Jemas katanya good morning katanya.
1: Ya, aja. Ingat tadi ada lagi. Okeylah. Kalau Syah dan juga Aifa dah tadi, atau daripada FB Halu kita, salam sejahtera, selamat pagi untuk DJ Aifa, Limbang FM, DJ Syah RTM Bintulu, buat host Mira FM Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya hadir katanya. Nyamada tadi Halu, selamat pagi Induk Kenawit untuk rakannya tadi. Assalamualaikum, selamat pagi juga untuk DJ LY Mira FM Happy Konti. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada Roy Kuang juga, good morning. Tadi Ibra Mat Akib nak ucapkan selamat untuk rakan-rakannya semua lah. Jadi Ibra nyamada tak sendiri lagi, tak sendiri, masih bersama RTM Bintulu, Mira FM dan Limbang FM. Okey, terima kasihlah untuk rakan kita yang telah pun bersama-sama kita untuk pagi tok kan. Aifa dan juga Syah. Jadi sampai setakat tok ajaklah kita bersama-sama menerusi pertemuan kita, menerusi geng pagi bertemankan Syah, Aifa dan Elway. Okey. Lagu terakhir untuk pertemuan kita pada pagi tok, Syah dan Aifa, dengarkan. Semoga sidak semuanya lah tibo dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Okay, jumpa lagi Aifa dan Syah.
0: Bye.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu di jam yang ketiga bersama dengan kami semestinya Syahadiran Merentak 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan seperti biasa hari itu hari Minggu, hari Ahad, bersamaan dengan 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, terima kasih kami ucapkan. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di radio, terima kasih buat anda. Dan mungkin yang tengah pergi sarapan pagi itu, yang tengah pergi shopping, ataupun kata orang hari itu nak pergi ke Agro Sarawak Agro Fest tahun 2026. Dan seperti biasa untuk di jam yang ketiga kita ada segmen Rentak Nostalgia dan kiriman salam dan kiriman salam dan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu. Baiklah, kita bacakan dari Sadiah Ajidia. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ DJ Shah. Selamat bertugas di hujung minggu. Semoga sihat ceria selalu. Dan selamat pagi juga buat semua sahabat pendengar setia Bintulu FM dan juga rakan Facebook semua di mana saja mereka berada. Dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga kita semua sentiasa sehat dalam lindungan Allah. Dan juga daripada CMS Fred, selamat pagi dan selamat berkonti DJ dari Kuching. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia RTM Bintulu dan salam menyapa buat Alice Raymond, Donny Lim, Dublin K Baja, Adira Borhan, Nur Abdullah, Shasha Amanda, Peter Tikal Tujam, Tan Tari dan Mas Mira dan ramai lagi rakan-rakan FB yang lain. Dengan ucapan semoga sehat hendaknya. Dan juga daripada Mary Uber Martin, katanya selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Agnes Indai Robin dengan lagunya Isabella daripada Amy Shash dan juga Jessica Itan, Dayang Bintang daripada Mawar. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Nangga ko si unga lo. Sen nga liya. Tamtang badwi.
1: Ya rabi runga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Runga batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gi ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Tuan jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kau besar pun tahu.
3: Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kau besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Itu FM, ceria bermaklumat.

Sintu Indo Andy, Indo Kenawit, Abulan Perindu, Mary Uber Martin, Shasha Amanda Cecilia, Peter Tika Pujang, Poliman Singh, Stamos, Mas Naloso, Zaiton S. Biar-biar dengan ucapan salam ceria buat semua. Semoga terhibur hendaknya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada SPDC dengan Hentian Ini, dan juga daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, baiklah, jam menunjukkan pukul 11.50 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

selamat tengah hari bergulang aku Nancy Tambor bawa berita tengah hari YFM Salitu kena 27 hari bulan 9 2026. Siti Komiti Khas Ali Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalanan Sempekat Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau ke Bandar Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai kebagi Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansiknya megak mungkur penetap timpuh Ndoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ari Upis Pengawal Berpilihan Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Engau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Engau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Engau SPR Ndur berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalai ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Komuniti Bahai di Karab Majak bergempung berjalan ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk mengangkat ke pengelantang Engau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemain antara jalan pengarap Engau Budayanya di Puguk ke Buguna, dikenak ngetan ke penegap sosial, ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemain, berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Yang mansut ke Jakutu, lebuah nguluk pengerami nyambut Nauruz, peringkat negeri Engau ulang tahun ke-75 Komuniti Bahai Sarawak di Kuching. 400 ribu ringgit diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara bak Sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tik likun, lantang serta menyana lagi alain biak belajar serta berjalan ke kurikulum. Yang megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir RM15,000 ngagai tabung kebajikan 11 RAMD ketabung kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta PIBG sekolahnya. Berita tika perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur Bak Anugerah Industri Music AIM25 nyangayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus bak panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Madah Kediri ndak ngadang boleh anugerah kelebih lagi bak kategori lagu Borneo Pemadu Manah Tiket Terubahya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari arti peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik ari pemujurnya Mawat bisi hati dekat mai lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang harap ke kategori lagu Borneo Pemadu Manah majak ditan laban agi mayuh pemukuh seni Borneo di bisik lagu keulih diangkat Dudi Ari Ilak. Tu nak berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikalah rembus ke Pana Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar pukuh penial Jembatan tu, di digagak menang gaya modern, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau turun kenyalan. Penegak Jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban dirias lampu LED ke betekijak mayu curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja, Jembatan Darul Hanam ga ulian dua mendak pasar Benar Raya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maju.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
3: Oh, sekejap dulu nai.
2: Dum, manuaknya beri makai dulu.
3: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
2: Dum, indai benong ningau YFM tu.
4: Ninjau Sarawak, 6 pintu berfungsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu Saritu 27 hari bulan 9 2026. Buat awak ngelah tengah hari Saritu bergelayang aku Nancy Tambo minta keisi hari YFM di Kuching di tu. Datuk lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang ke dekat bergelay engau kita buat program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi nanti ada penanggul kita dekat bergulai buat program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji ngangau ke pengelola program kami buat YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello si.
0: Sengaja aku terengah-engah lima dulu. Awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.
1: Begau sudah.
0: Begau kengenyak ke beda mikrofon. Lagi Sabau. Ada berita nak?
1: Oh. Mana berita director si? Puji Tuhan. Lagi lihat sepot pagi tu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lama masih hujan kita di Limbang pagi tu kira pukul 9 pagi nak. Banyak dah lama aja kira masa ke jalan tadi sih.
0: Ya.
1: Tanya tadi kita syukur mega tadi uliah ke uliah muai sekedar sebuan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
0: Amat di kucing yang itu pun nak bekenya mega nah kandang asali dua tu udah kurang sebun tang agi gak bisik sebun tajak pan bekenya anak nanya ke dirimpu mana anak madah anggalah orang bukai dirimpu benung apa diri
1: dengar aku.
0: Awak nak dengar
1: lain menyi serubung sam tadi.
0: Nasi kena berapa mana ja tapa lagi ente ja tapa ke ke lagi ngaso nukar nukar exos. Okey ana tu terus ngangau sedak di Miri dulu nena. Hello Miri. Okay.
2: Ya, hello, Isi.
0: Hai, Bi.
1: Hai, Bi.
2: Nama berita seduai.
0: Puji Tuhan, ada
1: lipu mana. Majak bajik tu.
2: Oh, harap ke bajik magam sari tu, Nena.
1: Ya, mah. Oh, kalau bajik magam sari tu.
2: Ya, oh.
0: Ya, kapan nyangkor buka, Bi?
2: Ya,
1: mah, Nena. Rimpu
0: je. Rimpu je.
2: Oh, jadi gayari kita di Miri tu bunyi ko nuan tu tadi si bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenyak tang nak gaya mayu bunyi ko hanah tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
0: Lawan ke nuan tino bi? Terkenyit laban dengan hujan ketika
2: nadai untuk si laban asai ku pelabak ku mayu kita menda program AIM malam tadi.
1: Betul.
2: Ya, nyu habis diri ku menda programnya malam tadi ni.
0: Lawan tino nabi.
2: Iya amat. Nyu rindu memenda sida bala artis dari Semenanjung nyu nak nyu ngelawak ngagai kita di Sarawak itu ne si. Ni ke sida yang bersebut ka nguji lolo me sekedar ni ke mikolo me pedak.
0: Iya. Nyu me anya mah siti ali pemana program ke bisi diatur di benua kita Sarawak di tu ya di Kuching di tu tapi.
2: Iya betul.
0: Jadi di Miri
2: kita yang menda ne.
0: Iya, di Miri pelabak aku mayu mega program nabi.
2: Iya tentu ya kebengke di nanti kita perhati ke program jam heboh pun benar menjalankan jadi sarito hari ke penuh di diatur di Bolivat Miri itu.
0: Okey lagi nak berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ke bisik diatur engkau angkanya dekang lansau kini progress kena program kau dah diatur mega nabi.
2: Iya betul.
0: Okey engkau ke Bintulu dulu bi ana. Hello Bintulu.
3: Ya hello selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Flo.
3: Berita berita Siti ni. berita Derempu tu mana?
0: Engka bisi kene.
2: Berita mana?
0: Ya, ne? Berita mana ke Siti dagek nana?
3: Berita ke Siti kaya hari pun mana? Lepas bisi hujan ke kami. Ya, mayu berita ya. Kita tu pribadi nyuka berita. Engko tu general
0: berita. Bukan berita pribadi nyuka bidi kan
2: tapi. Tapi orang mesti kena mau berita pribadi tu Flo.
3: Nah, hanya privasi.
2: Lepas mayu peminat.
3: Ya. Peminat kutai. Mayu tu jam.
1: Tapi puji Flo.
2: Iya.
1: Kalau tapi puji kan Wan.
0: Kemaya Flo. kemaya mai kami kira.
3: Yang dia tahu liam kita
2: nak kereta.
3: Dia tahu liam
0: eh. Dah sama ya. Enggak berita ke Siti dak gede.
3: Ni Siti dak ni. Aku tu nanti nemu mesti ke direct orang nyebut tai baru aku nemu.
0: Ngai lagi yang lagi nak nemu nyawa.
2: Ini kamera Hana tu. Ya ke QR nya min ni na.
1: QR nya.
3: QR minta bantau nya apa ya.
1: Tahu. Tahu. Amal makan nanti.
0: Upamu na Indo darah tiga ikut. Tenang gue lah. Aku mengakau kaban ku dulu di Sibu dulu lah. Ngarang ke bisik ngaku nyawa lagi. Hello Sibu.
3: Ya, hello Nana di Sibu.
0: Ya, Nana. Pengetua
2: kita di Sibu.
0: Nama berita, Nana.
3: Ya, berita dari mana? Gaya hari di Sibu petang, hari di atasnya. Tadi mai aku masuk nanti. Nanti sida ina dan ngiruh ke air atas.
0: Basah jempuak lagi ya, Nana.
1: Bukannya lelah. Aku irau kan dia basah nak jempuak saya.
0: Ya, kini kati ke tahu basah nak ke jempuak.
3: Basah nak jempuak, mandi nak ke basah.
0: Mandi nak ke basah.
3: Nengah buka payah.
1: Empat mata panas nak gangat.
0: Aik nama kena aiknya kini kena mandi kai.
1: Nak nemu sida itu.
3: Sida tiganya nyawa sida be sida hana.
0: Ya muka sona.
3: Basah lama aku mandi. Kau dia tahu basah aku kan bubula. Nanti aku mandi.
0: Nama dia tu dah basah lo.
3: Nanti aku macam. Nanti aku mandi. Saya basah belama gak aku. Nanti kalau nak basah.
0: Anaknya. Anak ini
2: nama. Nanti.
1: Bukan kami ke. Ia ke lagi darah lagi bujan tu. Nanti mandi. Sikit lagi basah ya kami tahu.
3: Semua orang saya ku basah nang ira darah atau kenal.
1: Nah, nemu
3: kau mau sebut kemana?
1: Apa isi? Isi kau nalar terima dah kering kan? Nanti nak basah yang mana?
2: Campur ngau air garam.
1: Sila, jangan nemu nya.
0: Oh, ya nih. Umbah umbah tak tinggal darah nunggu ay. Ngau ke darah di Sri Aman dulu nunggu lena. Hello, Sri Aman.
3: Darah ibian. Darah man. Pemadu darah aja.
2: Pemadu darah ibian.
0: Kira keserim eh. Kami udah bisa orang ngempu. Kita tiga benar ngempu.
3: Kati nemu deh.
0: Kati nemu? Ya, ya.
3: Sika pelabako. Sika pelabako on the way.
0: On the way? Ya, siya na. Siapa na?
3: Si dah dia.
0: Ya, aku nemu. Kadang nak di.
2: Asaiku, hari serinya. On the way ne.
0: Nyanya deh. Nya orang nyawut ya.
3: Nyawut.
1: Temu buat ya.
0: Apa Bi?
1: Temu buat ya.
0: Ya. Aku ninggal bisik. Bisik ngagai upis. Tanya deh. Hari kemaya amai aku ninggal deh.
3: Wudu kan ninggal gosip. Mat isi.
1: Nemu mat isi. Minggunya kemarin.
0: Belajar di Flora.
1: Dah aku main gosip. Maya. Maya banan.
2: Maya banan ya.
0: Aman. Aman Bi.
2: Oh, nya sigi berita palsu nya
0: si. Oh. Kita berita palsu. Nda patut te berita palsu nda patut keluar ke
2: baru dia. Semina kami kedara jamin nemu ni flow dia.
3: Kami lagi ngagak pilihan.
1: Aku nak nemu bagi sentanya. Nanti kita bekerja nuan aja nama nyawa nyebe.
2: Nanti itu disebut berhadio nyu. Nanti peminat kita.
0: Dah, neng gue nanya tapa dulu. Tapa nama berita tapa.
4: Kita kuliah si.
0: Enyo muka kuliah subuh. Nee tapa.
2: Neng gue ibian nuan segi dia si kami ibiannya.
3: Nanya kau mana?
0: Ela aku Nana atau apa merek tips yang genuan gabe kemai abe ujung tahun tu.
2: Oh bedau, sampai ke kahenya isi. Oh.
4: Dua kali ujung tahun
0: juga. Dua kali ujung tahun. Oh, lega kerja dulu ga? Ada apa berita kita di Sri Aman atau apa?
4: Berita mana? Tajapan lagi mengkang bersebun tentang tajap ya tak bakal ya ke minggu kuda lalu. Kira ya nadai nanggol pengawal kita di luar tang tajapan pihak kita ya ke nak pegerai nyanang nak ngena sekabo moa leban yang ngena tengah penanggung dia kita nah. Jadi berita bukai buah tu tungak ke bagi ke bagi menua betung tungak ke seratu saya kaki bisik Rian
0: si. Ya Nyangkung, nyangkung. Minggu baru ku ngambil benua.
4: Aku seringnya ngambil di bawah ada nengah sam dia. Buah pekan, bisa ya? Dah ya, buah pekan. Ngambil su.
0: Apa ya? Kalau kaku seguni.
4: Oh, kurang lumayan tu. Anjay.
3: Anjay.
4: Ingat aku, masuk okay, ya lagi. Dah pulai lemah itu.
0: Kesan oh, kini nganjong kita kenuan?
4: Iya, mengambil kian.
0: Opio?
4: Ngambil ke krian kian kah?
0: Oh, ambil dia nganjong kini?
3: Kemin dulu. Oh.
5: Kami ke jauh atau ke nil.
3: Ini seduai, ini rasa seduai aja.
1: Sita sige bekenya, utai nyamai sige ngai sira bagi kita.
0: Ari seguni pintak ku age tapo jadi plus tiya lagi mana plus tiya.
4: Ya. Betau. Ya. Betau tolak kerobong.
0: Ya nyok
4: ku. Menua kita datap ke lubuan tu ke bisi madah ke pon rian bisi bubungai baru,
0: no? Kira kena lama lagi mainnya.
4: Pembasih anggap
0: pembasih apa lama?
1: Ungkup
0: seda seda limbang seda tiga darah pengintan tu dulu mana?
4: Isi.
1: Oh, mana ya?
3: Ya kami bunga ya.
1: Ini buat
2: ampet. Miri itu, mayo buah miri itu.
1: Mayo buah kami limbang tu. Okey betul tu. Okey betul pun.
4: Lawas.
2: Lawas. Orang yang uji bisa buah ni nak.
0: Orang yang uji buah menua buka ada tapa aku kok.
1: Aku kok. Kembali sih, dah bisa buah sih.
0: Ah, udah. Okey, kita kira ke gupun ninja Sarawak kita weh awak kena masa jam dah longgar jam. Tengok anak apa. Anak ngaso jam tu kelalu longgar lagi au. Karam kita sebuat lagi. terus gagai sida di Sri Aman meh ngepun ke ninja Sarawak kita. Ngenon ta apa?
4: Okey, terima kasih sebabnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua bala peringat kebisi mendak kita sekali kenyak ningal kita. Jadi sebelah kepun ke berita dari YFM Sri Aman, mari kita menjang ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Ok, lagu dari Alessandro Kedekumbai, Dosa Nadai Ayan.
1: Tujuh ke Hana, ke Flora, ke Bin eh.
2: Kati nemu kan?
0: Kesama
2: celah tu juga bilang bungkur, ngepuak. Nada kemuan.
0: Puak sedaya aku lagi. Nyak pengen ujung ke kiri.
3: Nada yang saya tusan, ayannya.
2: Puak, baik puak. Berap puak. Eh, nama puak nak kena puak. Ama celah. Nemu tadi celah.
1: Ngepuak. Arwah tapa nge hashtag tiga ikut tu tadi. Hashtag. Hashtag ngetek.
2: Blok lah, blok. Terus
0: bukai senapang tengahnya, bukai senapang berian, bukai senapang muta beriannya, tatatatatatat.
1: Ya,
0: Nana, Nana, oh Nana.
1: Atau belajar Nana.
0: Dan kami di to Nana. Ini dan kami di to benuang mariang ke batu, buntuar di to dia to.
4: Kau jangan tengke buah kayaknya. Oh. Petang tegayamnya
0: dia tadi. Ya betul, di to petang tadi. Aku baru masa ngapi ba. Nama tu tadi geladak kita di luar dia tadi tak petang dia. Okay, nyaga hari kami di Sriaman jam dia tu harap hujan meh ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah berkawal ngau jualan rahmah madani ungkup 27 hari bulan 9 2026 sarito bisa diatur.

0: Paduan N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngege 3 ngali hari tu lagi batamo lacau. Pihak mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ngege 7 malam bat Chop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu Baduan N36 Layar diatur bat Doremat Betong berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngege 7 malam langkan kenyak kepenudi ya. Baduan N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ngege 3 ngali hari bak Fung Li Debak di pegai bagi menua Betong. Jadi ngelansap mimin berkawal ngau Sarawak Aku Sayang edisi bagi menua Betong 2026 kalai pagi tadi sepengudah sudah dipenyadi ke premium menu ketek Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin. Dia ada macam program diatur sepemanjai program tu agak mengkang dipenyalai kenyentuh ke sore itu. Lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah atau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nanti ke penerang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak di bagi menu betuang ke bising ulo SKS Sarawak Ku Sayang di bagi menu betuang pagi tadi bising sudah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawal ya kedai kumbai senam robik. Lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya kena kumbai Aero Dance Challenge Sarawak Ku Sayang Betong 2026 bisa dipasuk 13 tim. Lalu ke lumur satu mujur dalam pekit tu ianya sida ari Kenyalang Sister nombor satu. Lalu ke lumur dua Fit Dance One. Lalu ke lumur tiga Sweet B Team nadai sanggup pawat kau ya kedemirinya tu Sweet B Team. Lalu ke nangkan kenya Ladies Ketengah lumur 4. Lalu kelima 4 Beat Squad ke lumur 5. Lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo ku ya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau ku tu Abadi Fit Dance 2, Bunga Bakawali, Bunga Lestari, ngau Bunga Cinta. Yang ketulah kesukati dalam paket Aero Dance diatur pagi tadi berengkari pukul 8 di Komplek Lomba Ngumain. Dibagi menu betuang sebengkap paket yang diatur berserimbai ngau Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Kita ngalih ngakai berita kedua. Untuk berita yang kebekawal ngau pengawal yang kebisik diatur kemarin. 26 hari bulan 9 2026 mujur dipjalai ke program kedai kumbai program Gema Kemas gerakan masa masyarakat desa ya sebengkah program yang dipjalai ke opis pemansang Mesir Mayuah kemas bagi menua Sri Aman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Lalu bersemai dengan program itu dipjalai ke aktiviti-aktiviti baka Senam Robik Madani, Lica pihak megap pengawak berkunci ke penerang dari agensi nagang pengawak berpakai kedadah bangsa AADK bagi menurut Syaman bisa megap demonstration pengawak nyelamat atau kecara napik sebarang penusah ngenyit diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi menurut Syaman pihak megap bisa diatur pengawak mandang ke penerang pihak megap barang dari upis-upis perintah yang kebisik sama ngau ngemujur ke program tu. Pihak mega bisik diatur mega pengawak mandang ke barang dari upis-upis ya ke dikumbai pengawak mandang ke barang dari orang-orang dagang ya ke dikuasa upis kemas Sri Aman. Lalu bisik mega dipejalai ke pengawak peket nyura, peket karaoke, peket gubahan atau kengelagu buah semangka ngau tiket penasib. Program tu ke Marik dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Lalu untuk program yang dipenjalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih mansut ke penerang dia ko yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Jadi ko ya untuk program yang menjadi inisiatif perintah kena ngerembai ke agak pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih agak. Lalu pihak mega kena ngenegap ke hari pengawak ngenegap ke perkara pelajar pendiau pihak mega rundiang penau diri serta penglikun genturung pendiau. Lalu yang mega madah pemansang menu Sarawak meruan diteruska. Lalu kerjasama semua patut belama ya tegap ke pemujur menua to ke pemansang menua to terus bersemekiah bergenap kara bertikas antarabangsa kelebih agi ngambil semua kita kelebih agi rebat dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ngulo program untuk kemarin ianya Puan Aslinah Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai-pemesai upis perintah yang kebisit kangau kedatai pihak mega tuai-tuai reban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi itu ngelansa sebengka program yang kerikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engkelili. Jadi sudah diatur hari 5 tu tadi 25 hari bulan 9 2026 bertuai ke Menteri Utility Ngau Telecommunication Menua Sarawak yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi lebih maksud ke penerang projek tu dipejalai ke nengah perambu besar bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak di benung dipejalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 tu tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028 lalu penembok loji tu ialah uli yang ada ke bekal air bersih 75 juta liter sari. Jadi projek tu mega projek tu ialah mega dekat di dekat ngenegap ke sistem bekal air bersih dibagi Menua Sri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Sri Aman dengan buan kapasiti boleh mansut ke 53 juta liter air sari serta loji-loji miat yang kebukai dibagi Menua Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah Menua Sarawak mengenai agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat Menua Sarawak dipejalai ke upis Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak ngau upis bekal air menua pesisir Jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi mayatok kemari ngabas projek to ianya kaban parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi pihak muka sama besi datai ianya sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 batang air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin anak Lamoh pihak mega adun N33 Angkelili yang berhormat Dr. Juniker Rayong anak Ngipa pihak mega adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor pihak mega sekretari tetap upis Menteri Utility Engau Telecommunication Sarawak Datu Jafri Ilyas pihak mega Direktur upis pengatur pemansang ekonomi Sarawak Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan lalu pihak mega bisik pemesai upis perintah Engau Bala Tuai Raban Bangsa kelebih lagi dibagi Menua Sri Aman. Tadinya berita-berita yang kena kongsi ke dulu dalam awak Nino Sarawak dari YFM Sri Aman.
1: Okey. Okey sih. Okey, dapat terima kasih ke beritanya. Jadi dia tu terus agak okay, kita di Sibuna.
2: Okey, kami di Sibu kita ada lubang perindang meh ngau lagu kudati pilih kami di Sibu. Jadi kita dekat berindang ngau lagu hari Mary Camilla tujuh mimpi.

0: Oke, okay, nyata adalah lagu Aria, Mary Camilla, Hat Tujuh Mimpi, dikenal rindang, walaupun dengan kita bawa nih nyal syawak kita ke Sarito ya hari, Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026.
1: Okay. Namun anak kata ke diri nama kami.
0: Nya saya ke tanya atau konti ke diri nyebut bukannya. Nya saya ke konti hari satu.
1: Tahu. Nengah wak, kami nengah aja.
0: Okay. Berita keterubah hari Sibu, Sapiat Menteri Perambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah udah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di Kapiat dikena merosak di Rimpo guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang menua tu. Jadi nitiah ke Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tuju nemu bagi kaya kebenar tiknya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di tapi institution pelajar ngau pengerai sebenar lagi belanja pemansang di beri. Laban koyang anggih belanja yang tadi dalam berjalan ke projek mesti meri pemain maksimum ya ngagai komuniti kandang menua tu. Ya megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi budget nasional 2027 lebih kurang udah dituku ke minggu nyenila di UPS Menteri Ekonomi dekat bawah baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitih ke pematut ngagai agih belanja berplasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai. Lebuh ke ngabas budi yang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberau tu dipadah kejadi sekolah repuak. Dia kepala pengajar Senia Osman madah ke bergunanya tadi bangunan baru sekolah. Udah tembok digagak lalu dia tu undur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya. Lalu 35 ikut nembiak tadi ianya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak induk ke dia di Budiang. Lalu bah SMK Kapiat ya tadi sudah disempulan Prinsipal Jeff Elias dalam matau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas ngah budi yang bak kandang sekolahnya. Jadi udahnya dia Muhammad Saha Sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapiat ngah hospital Kapiat ngah pemisi pemesai perubat serta pengajar pengawak pengerai ke meri penerang berkaul ngau pengurang staf serta kereban ubat. Jadi yang madah ke kedua UPS pengerai ngau UPS Menteri Pengerai menerima agih belanja ti besai dengan bajet nasional dan guna khas di Kapiat patut dipansi aku ya berplasar ke perambu timpuh panjang. Jadi hospital Kapiat ngebuan pilihan pemansang lalu ya dekat meresa baru langkar pilihan tu berkaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu UKS minat ungkup guna pagilak tang ke guna jemahila. Jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjadi ke program SDG bersasa 2026 ngau tujuh mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya barengat pelilih menua dengan intervention tik keman ngau guna di kandang menua tu. Okey, hanya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintanguar pemerhati hati tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik patut diterenak ya baraban nembi arabak baru dikena nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke. Jadi ini tiah keterangan rekaban kunsi negeri Sitak Meradong yang Datuk Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk Raban Nimbiak mereti serta berarti ke penyelai komuniti bukai yang madah ke penyelai budaya ngau adat tu tadi nyadi pesaka tak berguna mati mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi hari. Jadi program kebakar tu kaya beri awak ngagai Raban Nimbiak ngau medak ngau mata derimpu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah penerbak tu megak kaya sidak ke seminak boleh penemu baru tak megak belajar pasal pengawak diri sepilih ya, kerjasama serta berbasal ke pangan diri berpelasar ke penghidup komuniti. Jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Glow Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International Serikai Pian Lama tu tadi. Jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dipedak seminaknya di palan dua dia wajak kaya dan sidak tadi nyari reta budaya kegembuan sejarah menasal ngau identiti komuniti di Sarawak. Jadi berdua-duanya ia berarti ke pengawak murid kelala pesaka budaya gagal rebak baru mesti diteruskan dengan program ti ngau pelajar interaction community ngau penelebak keterubah. Jadi nengah merti kebudaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyeliah ke salah penemu serta ngerapit ke kawal antara community. Deng mangga beri besar terima kasih kepada JCI Asrikai ngau semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengarap ngambil ke mayu hagi inisiatif ke sebaka dekat di penjalan ngau penyerta mayu hagi raban ni biak ngau community di menua tu. Okey, kita ya terus nangga berita ke Bukai ke udah nyadi ngau ke dekat nyadi di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia atau kerikumbai program permesehan mega sepeda World World Clean Up Day 2026. Jadi pengawak tu dah diatur bahawa Winning Garden Grand Hyatt di Sibu lalu dah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Tiong Kin Sing punya Menteri Dagang Temuai hingga main asal Malaysia kemegak Kaban Kunci Negeri Sita N52 Dudung. Jadi pengawak tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawak berjadi ke Sibu e-sport championship 2026 maka sudah dipercayai ke sepengah hotel di Sibu itu pukul 9 pagi lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah yang Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak lalu muak ke Lemai. Sehari kemarin mereka sudah diatur pengawak berjadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan lebih kurang dah. Jadi pengawak sudah diatur lemai kemarin lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E yang Kaban Kunci Negeri Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngap-ngap ke dekat ke Nyadi Sarito hari Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi yang pengawal ke Rikumbai kita penangguhan Pesta Kenawit 2026 sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Aaron Ago Dagang yang Menteri Perpaduan Negara Kemegak Kaban Parlimen P210 Kenawit. Lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Menua Selangau. Lalu pengawal tu sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sada Sungai Ngayah Selangau sudah dipercayai ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang yang Kaban Kusin Grey N59 Tamin. Lalu pengawal kepenuhi ke dekat diatur malam tu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu e-sport championship ke dekat diatur buat sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam lalu pengawal penangguhan tu dekat diatur atau ke dekat di jadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okay, yang tadi antara berita kami di Sibu tu sih aku lihat baru genuan.
1: Okay, terima kasih Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperindang dulu.
1: Kenapa kita kokoh sehingga
2: ini banyak kau belayak mayo tu jam isi. Kami itu
3: lah, kami ketua itu.
2: Ketua mat mia. Bangan atas salah mak tu deh. Okay, jadi berperindang dulu. Kita ngau lagu hari Linda, Kau Hati Tua.

0: Ya, terus ke berita kami ya, hari YFM Bintulu bawa ni yang Sarawak kita Sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya, berita ke terubah atau peninga berkawal dengan pengawak ya, atau ke program ya, ke benuang diatur di Bintulu jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya, Sarawak Agrofest tau berlabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tau tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tok ilak ya, erti ya 10 hari program tok ke diatur ya. Jadi ya palan nur ngatur ianya bak padang bilun lama Bintulu tok ke lasar kenyalang Bintulu, lalu ke penemu ramah semua madah ke Sarawak Agrofest tok Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua Kitai Sarawak di tok ya, lalu mayo macam utai ya kulinarit ati kelebih lagi bak Sarawak Agrofest 2026 tau. Laban ukai seminak mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanah Majak tang megak mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah di pedak dibeli serta megak uliah kita megak uliah boleh penemu berkawal ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam megak buf ke bisik serta dibagi ngagai kategori bakal bisik laman pertanian pintar, agrofresh, laman padi, laman ternakan, laman ikan, laman nanas, bisik megak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen ngau megak agro trade ya. Pian megak kita boleh meda inovasi ngau megak teknologi pengawak bertanam atau ke pertanian ya ke pemaduk baru atau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai ngau megak dipandang ke bak dia. Kelimparinya ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tau bisi Sarawak Agrofest Kitchen dibuka ya, kelebih lagi berserimai ngau Sarawak Agrofest tau ya. Ana ngirau ke dirimpu menyekurang, ana ngirau ke dirimpu awus tau ke lapar, laban mayu macam pemakai ke bisik dijual dia ya. Bisik 60 itik palan tau ke booth pemakai dibuka, lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau megak nak halal ya ke bisik dijual. Jadi ya, Sarawak Agrofest Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dor ngigak mayu macam bangsa pemakai tang megak tok Siti Ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kage pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai ya, ngambil kesidak ya uli yang laku kage produk tau ke pemakai asal di menua kitai ngagai mensia mayuh ya ke bisik datai kia kayaknya ya keterubah. Lalu berita kedua tau agi megak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya berserimai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ia ke diatur tumu pagi tu tadi ya 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026. Kelimpah ianya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya untuk kategori Nembia Mid. Lalu pergilah 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya, atau ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026. Kayaknya pengawak ya ke bisik diatur. Pian megak bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 atau ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pergilak megak peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu serta di pelabak ke di Gulo Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nya berkawal dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest. Lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu ya, serta di pelabak ke di Gulo yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Okeynya berkawal ngau Sarawak Agrofest. Okey megak tau ba Sarawak Agrofest bisik megak jualan agro madani bisik megak diatur berlabuh 28 hari bulan 9 tu, ianya pergila nyentuh 2 hari bulan 10 2026 ya. Okey, terbahagi berita Ribin Tolo tu mayu nyebut berkawan dengan Sarawak Agro Fest ya, lah banyak ya ke benung diatur di Bintulu jam ke dia tu. Lalu Siti lagi berita tu isi kedekat dikunci kaku Tok Madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersi rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya, majak ditegap ke dengan pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi ba pengawak gotong royong ya. Dia kaban kunci negeri tau ke Adun Jepak Yang Berhormat Iskandar Turki madah ke ubah ulah komuniti bak perkara pembersi majak diperhati ke laban komuniti tau ke Munsia Mayuh udah ngayan ke tau ke udah cakah ya kelebih lagi bak pengawak ngintu pembersi rampak menua ya. Jadi ya berjakuk munyinya maya ke nguluk program gotong royong berserimai ngau Hari Cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey, isi hanya berita kami hari Bintulu ke ngalih hari itu. Okey, boleh baru ngin wan.
1: Okay, terima kasih Flo ke berita ya tadi. Jadi dia terus ngagai Nuan B di Miri.
2: Okey, terima kasih Isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekarang berita ke Benun Yatur tang kita dekat menu yang kedua itu promo tu lagi tang ditangkan ke ngau Siti Lagu Hari Penny McLean diberi nama Ngumbai Diri Kuat.
3: Zone Activity Y Miri.
4: Ngigak bu, dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala, budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke ati baka bansa bu, sisi ngau pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai ngau asil penglanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
3: Zone Activity Y

0: Sunday TVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik penggarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot ngam megal lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengeram itu ukai semina lumba air aja. Tang batang tuju ya, kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
0: Zondi TVT, Why Miri?
2: Ya, jadi ya, kita baru dah merenang si lagu hari Penny McLean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya, jadi terus meri selamat tengah hari ngagai kita lima seduan kelebagi ngagai balap dengar kita harap ke kita di benung dengar ke kami di rumah atau ke dinia lain nur berjimat lebuh ngerja ke pengawal ya. Okey, jadi tadi kita sudah meniang kedua itu promo yang program Sarawak Literature Festival 2006 ke benuang di Pejalai ke di Miri ngau Regatta Subis ke sama maga benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama bela. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di nilai nu kita ke Semak ngau Miri ngau Niah sama mula ngenatai ke diri berdua bengkah program ke benung di Berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban dua ti programnya kira ke hari ke penudi jadi bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri neh na lama ngeri awak ke sama mula kita ngericah ke agi program biannya program Sarawak Literature Festival ngau Regatta Subis ke benung di Berjalai ke di Niah Sarito tadi. Jadi tu dua itu berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi geoscience ukai seminat pasal dunia yang mega pasal penghidup kita ya jemaah ilah. Hanya di AUM Geoscience Nasional ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri yangnya kena satu ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema yangnya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience dari dalam ngau luar menua dekat berkumpul di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranologi piamga innovation ngau tenaga jemaah ila. Jadi antara program ke BC diatur tau ke digagak inya sesi From Ancient Ocean to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006 ti ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansir inya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat Mansir Gage pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Hanya di AUM Geoscience Nasional ke 39 2006 kena 1 ngagi 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur nyanya Upis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Jadi program tu dekat ngelaku kagi Innovation Science Bumi untuk penghidup di Meruan agi serta tegap jemaah ilah ya. Jadi untuk setiap program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban atau bekau ngau geografi. Jadi ngagi kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngelatai gini program tu ne. Jadi Siti ke berita tu inya berkaul ngau berita ke kenya berita penusah bilun gabang long lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiat penusah bilun gabang servis lutut terbaik tau ke FDS di long lelang ulu baram agi di pejalai ke lalu ke buah penusahnya empai ditemu. Jadi sapit menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola amadah ke bagi pansiat penusah berbadi langit BSKU benua dengan mansiat mayuh bukti yang kaum endur bilun labuhnya. Jadi rekod bilun dengan operation penerang ari kru serta gaya ri lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiat megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari hari penusahnya di sebenar dia bantai ke ngagai keminat. Jadi pansi agi terus ke lalu ke buah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi ia masuk ke jakunya lebuah dirandau melia pengudah berjadi pengerami nyuak ke lisien program mantuk lisien riba kelas B2 2006 di long lamak baram apin lamak ke udah. Jadi tu tadi sisi tiga berita ke penudi dekat kongsi kaku di Miri tu inyak bekaul ngau program inyak program Jom Heboh. Jadi ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di Siti Palan terbesar di Bolivar Miri tu inyak program Jom Heboh benun di pejalai ke. Jadi hari tu hari ke penudi. Jadi malam tu lagi kita dekat merhati ke konsert Jom Heboh. Jadi nanti di perhati ke tu tadi ke bisi dikunci ke sarinya inyak mayuh kage artis hari Semenanjung ke bisi ngenatai ke diri di program Jom Heboh hari tu ya. Jadi hari ke penudi ngarap ke sama belak ngenatai ke diri berprogram konsert Jom Heboh. Jadi sepeda konsertnya lemai tu lagi kita bisi pekit ratu etnik Borneo hanya kena jam 4 lemai tu lagi hanya di bisi bisi 6 mitik finalis dekat berebut ke gelaran Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2026. Jadi hanya 2 itik promo ngau 3 itik berita ke dikongsi kami di Mili tu isi nanti semua bisi berita bukai tau ke bisi awal lagi nampung baru berita ke bisi tau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru dengan dia kucing.
3: Okay, terima kasih ke berita dikunci ke Nuan Mega. Jadi itu terus dengan Nuan di Limbang nah, ngetai ke berita kita.
4: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumai kita tinggal ke berita kita di Limbang dulu, kumai kita tinggal ke Siti lagu itu dulu.

Ianya tadi lagu remix Franklin Saran Temuai Ari Panggau kena menang kita ungkap ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu Bintulu Ngau di Miri. Nah tinggal megang kepada peninggal kita ke bisa tinggal kita bawa Ninja Sarawak bayarnya bercurau radio teka bartim klik teka berradio gitu nih. Agau tak ke media sosial kita, tak ke media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station serta bola peninggal ninga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat benua utara Sarawak itu. Jadi keterubahan berita dekat dikunci ke kewenya potensial gas di Limbang agak di Pansiak. Jadi potensial pengeraja asal gas di Limbang agak di Pansiak dikenal nentu ke apa misi buat kandang benua atau Sepen Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kena Menua Datuk Dr. Abdurrahman Ismail Madah anti pengeraja asal giasnya disah ke bisik minyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka menyuhagi peluang ngagai komoditi menua tau. Jadi kajian teko pansiak ngiga minyak ngogis di Limbang ngelawas benung dipejalai ke Petros lalu dipelabak tembok ujung tahun tau. Jadi buat pemansang ke Bekaul pemansang infrastruktur baka Jematan Limbang kedua engau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR megak di karap ke uliah ngenegap kaki penyambung serta muka ruang ekonomi baru dalam sektor dagang engau ando diau serta aset kraft engau servis. Jadi apa macam pengamak baka Pesta Limbang NRMF engau pengalami main asal terus mantuk nyungka ekonomi engau dagang temuai menua tu. Jadi nyata berita terbah. Jadi berita kedua terdekat kunci kaku NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Jadi RTM Limbang merambu dekat ngerembai ke pengawak ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engau target dekat ngumpur ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawak pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawaknya dikharap mulih muka peluang ngagai NRMF ngulih ke penganggun dari Malaysia Book of Records engau tebing Sungai Limbang di Berambu nyadi palan ndur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega nerima sokong dari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Dato' Dr. Abdurrahman Ismail ati setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 antik dibanding dengan RM150,000 sebenar tu. Ini nitih ke manager stesen RTM Limbang Isham Hadi Siddiq NRMF ukai seminar pengerami muzik aja tang apalasar dikenal nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni engau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawal aktivis seni ketua bangsa ngau gerempuang raban bangsa nyendia ke raban pemuzik ngau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ila. Ini pengawak ngatur pengawak berdandang besar itu dikarap ke uliah ngangkat ke Limbang.

0: pandemik COVID-19. Kelimpah hari bisi ruang dagang bakal tamu hari lima, tamu ikan ngau pasar tani. Yang ini nanti aku ya, Pesta Lima mega ngayan ke potensi pengerami menua tu dalam nyungka ke ekonomi lebuah siku pedagang pemakai diriput ke ulih teulih ke penatai pemisi lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kuya penduduk limang ke bespiak nge Brunei terus nalam mega meri pangkak ngagai pejalan ekonomi menua tu. Ini berbaik ngonyok pemansang infrastruktur bakal tebiang air limbang yang sepemanjai 1.8 km di pedak patut mindah setipak nge penumbuh ekonomi pulilih menua tu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation konsep pulilih limbang 2026 kemega nyadi pelasar dikena meri puji ngagai pemeri peranak MDL kawan strategik engkau pemain ekonomi menua tu nengah pengawak nyuak kemayuh macam anugerah nengkau anugerah pembayar cukai teladan anugerah pedagang cemerlang anugerah kontraktor terbaik 2026 engkau anugerah ikon restoran engkau Salon Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak dikongsi ke kau ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkongsi ke amal tip pemadu amanah. Jadi penemuai kapan konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas mere exposure ngagai cara pemadu manah ngatur penguat enggak efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikena ngangkat ke quality service ngagai community. Jadi penolong pemesai pengerai rampak menua konsil pelilih matu daro Aporozi Ezri madah ke lawas dipilih berpelasar ke penyemak ke batukuh enggak potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dijapai MDL. Jadi kuya penemuannya mega merinspiration kelebih lagi buat pemansang kena menua pesisir enggak palan ke bisi potensial buat matu enggak daro. Jadi berbaik kuya pemesai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak uliah diteruskan nengah pengawak berkongsi ke penemu enggau nemuai baru jemaah ilak. Jadi antara palan ke dilawak raban ianya kampung punang enggau kampung lawas menengau mata dirimpu pemansang enggau cara ngatur kandang menua ke dipejalai ke dipelilih menua atau. Jadi ya tadi sekedar berita kita dikongsi kaku si ngagai balap meninggal kita enggau kita lima stesen kebukai. Jadi enggau bisa berita ke udah terlagi kita dekat berkongsi baru. Jadi play barong genuan di Kuching si.
1: Ok, terima kasih ke berita di nuanya Ana. Jadi sebedau mendengar ke berita kami di Kuching itu dulu merindang balap meninggal enggau Siti lagu ke udah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuan.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam anugerah tumegak ke kereta bur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadut terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi anugerah carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: ACSJ ke-9 renggan final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. ACSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, ACSJ. Aram sampal datai, ACSJ ke-9 renggan final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan betul. Masuk nadai membayar.
3: Ya, masuk datai berbayar, datai meh babal mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan betul kena 3/10/2026 berengkah hari pukul 5 lemai bunyi ke didingar kita tadi masuk nadai berbayar sama mata ke pekit final anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Okey, jadi terus kena datai ke berita bahawa hari kami di Kuchar di tu kalai tu berkawan ke pekit main parlimen bol P2-0 renggat semifinal sudah tembuk diatur kemari bawa stadium mini Semunjan kemari. Pekit tu dibagi ngagai dua kategori ianya senior ngau veteran bawa kategori veteran X-Force ngau Abu FC mujur nyingka ngagai renggat final. Lalu kategori senior pemuda gedung adakah bersatup ngau Zaz FC final diatur hari itu bawa stadium mini Semunjan. Lalu champion bawa kategori veteran deka boleh price RM6,000 lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu bawa kategori senior champion boleh RM3,000 lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan pekit main parlimen bol P2-0 renggat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawan dengan College POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak diatuk di pelabak ke dekat oleh alai belajar berengkah bawa tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sema SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembu elak dia kolejnya deka alain 26 hari sebuyau asa jaya ngau Kota Semerahan pu belajar ba Siti Ndur pengawak ti ngelumuk ke nembiak POM 6 tu deka ngurang ke sekolah tik lalu mayuh nembiak di Kota Semerahan serta kolej tu dekat BC infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar bawa palan pelajar tinggi. Jadi berita tik ke peduli tu dikunci bahawa ninjau Sarawak ari Kuching kalai ngenang berkawal ngau regata batang kayan lunduk 2026 udah berengkah diatur ari 5 tu tadi lalu dah dipenyadi kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan saat itu ari ke peduli regata tu diatur kalai kelimpa hari lumba perahu program bukai kediatur yang kawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayuh agi bisi diatur saat itu aritik ke penudi diatur gata batang kayan lundu 2026. Yang ujung ke berita di Kuching tu minta anuan dana di Sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen.
4: Okey, jadi lagu kerepilih hari Sibu setiap lagu hari Antonio ngetan ke Menalan.

0: Ya, Nana. Sige, sengaja to.
1: Jangan nunggu ngenjeng-ngenjeng ya, ada tau.
0: Nunggu ngenjeng-ngenjeng ya. Kenyo. Palo na palo. Oke, okay, terima kasih na. Ada apa lagu mana ke kita tengah hari itu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen. Lagi bisik dia nuan tapa.
2: Bisik.
0: Bisik. Okey, tu awak kenuan membungkal program kita. Lagu peminta antara stesen.
2: Oh, terima kasih ya sebarang siapa kita kena dari teleponnya. Mana ada lo.
0: Siapa ndak kini? Ni ya, anak nadai telepon.
3: Sumbuang lah, pada tempoh besi telepon awal.
1: Kami nunduk kurang ah. Nentu kan nunduk kurang ya tu jam.
3: Mama kau nak bukan nunduk kurang.
0: Besi handphone deh nah. Nah.
3: Kami
0: Oi, agaknya handphone deh. Nanti orang telepon,
3: saya akan lupa. Kalau tumpil ke mic itu apa?
0: Ah, upia, kena.
3: Kega.
2: Ada telepon ke di? Ya kena sedia siaman 0833254 36. Agak flow lah. Lagi nanti mesti orang telepon. Kelebih agak ya ke single lelaki segi dia suara.
1: Kau main ni ke jodoh maya tu jam. Kami itu gawang, kami itu gawang.
2: Berandawa jam.
3: Ayah dah semak kena flow mau dah bedang kamu.
2: Jual mahal mak.
0: Okay, mana yang bisa menjual?
2: Berandau ke Flora 0833254 36. Hello Flora, berkongsi ke Serenu Hati dia.
0: Okay, how?
2: Berarti tu amai amai tadi, minta lagu lah.
0: Sibuk
2: minta kawan kita berlagu lah.
1: Jadi stoker mana?
0: Flora nyawat dia.
1: Okay.
0: Benda Flora nyawat dia.
1: Orang dia ni tu.
0: Empat itu, aku meninggal kepada
3: tuan.
1: Lipat
2: lengan baju tadi. Ya. Menal.
1: Sedia kau mukut ibinnya, ngelipat lengan baju. Udah ni
0: ada mukut ya, floor.
1: Kini ngau dah.
2: Flashback ya, betul.
0: Oh, elok mau berganti nada yo ngau kita nada. Orang di indoor nom layol. Enggak melayu.
1: Bukannya pergi yang enggak ke Sri Aman kian.
2: Oke, teruskan.
1: Oke, teruskan ya. Keterubah tu hari ya kini di
2: Mesti.
1: Yang baru kan nyebutnya tadi. Oke, keterubah tu hari kini di Amah. Hari lambia aku ya. Jadi yang minta lagu Stanley Pua Ngerumban Umur. Kaya dituju dengan semua orang kenglala. Kelebih lagi bala pangan, bala grup, pihak megak Facebook. Kaya serta dengan Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili, aku yang Lasah Sebili, Ndok Suda Sebili di Bintulu. Serta ngagai sidai serumah harap kita perindang bakal kengali hari to. Lalu ngagai kita 6 pintu megak sama berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Lini Lampun, hari ladang BBC Jalan Semarakan, salam saya salam lelengau ke ditujuh ngagai apak ngemak ya bak peking tinjar Baramdin, mak ten bak sibu, mak Mak Celah ba SK Nanga Kedup, Mak Tukau ba Sungai Pelan. Selamat berlelak ba ujung minggu nuju kita ko ya. Nuju semua orang kang lala lalu ya minta lagu orang utai orang hari ini. Okey, nya okay. Ibin
3: lagu orang.
1: Lagu orang mah orang mah gamun lagu kita kena dai. Nang ingat punya lagu.
2: Okay, boleh meninggal ke dekat telefon ke Flora 0833254 36 0833254 36. Baik bisik tu Miss Manis hari Bintulu.
1: Aku
2: nak tanya ke pesan di Facebook dulu. Mas Diana, selamat ngalih hari kita 6 pintu. Selamat menjalai ke pengawak Bakonti. Pasang mai peniang sedua ya dia. Salam gay kita di Limbang ku ya. Salam dari Limbang moga tu ditujuh ngagai semua yang ngelala nala sebuat mak ngaujang di Sabah din. Nak tinggal moga Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, Christina Anthony, Juliana sedua itu ba Paris, Elizabeth Chong, Lily ba Pahang, Mariana di Hospital Kedah, Peter de Squaw tua rumah Clement Medan di Apakan, Anti Iba Sibujaya, Harudison, Dimiri, ibu ayah balawas nama berita lalu ngajuk ke pesan ngarap kita gerai magang ya ke ditujuk pesan harap kemegat terperindang mendiang ke bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu salam sayau salam lengau Ari Mas Diana di Limbang. Lalu kedua tu Nur Agat. Selama menjalai ke pengawal ngagai semua kita dia ke bisi merindang kami minta main ke lagu Seminak Lolo Ari Erika Joseph. Di kena merindang semua peninggal YFM ya ke bisi mendiang ke program tu lagu peminta antara stesen harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih agak flora. Tu pesan Ari SK Ulu Durian Kibak Sibu ku ya. Mestinya mention Raymond Stark. Selama hari Minggu dekat minta lagu Florence Hike Bujang Apai Orang dikena merindang sudah semenadik semua kabar melayan grup minat ya ke ngelala pia megak dituju ngagai semua ya ke ngelala di Facebook ya ke ngelala Serata Sarawak dikena merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi Apai okay. Terima kasih ya. Nya sekedar pesan ke di kunci. Bisa tutut-tut sudah dia. Sampai bisa. Engka sudah takut ke Miss Flora kini.
1: Kumai makai orang, makai asiknya.
2: 083-325436. 083-325436. Sampai bisa Flora. Nuan ngelatai ke pesan Siti dulu. Sudah aku ngelatai ke pesan baru.
1: Menunggu ai kau ngigak. Ngenyit mat. Hari
2: Dolunsian dia.
1: Okey, hari Elis Spencer tau ke okay, sewang hari serta semua berjalan ke pengawak bangat hujan bak sibu kena dia minta lagu bergedik tang sayau okey dikena yang berenang apa kibin ba IPD Miri isan yang ba sungai besar Lacau entimo min ba nangalup rimbas sidai serumah ba engkerbai paku sepawah serta semua kenglala pesan salam rindu serta salam salam gak sayau nuju kita semua aku ya terima kasih DJ okey sama-sama udah menyibin lagu media.
2: Okey, Siti Dage Ari Sri Aman Marnik. Pesan selamat hari Minggu untuk ku ya dituju ngege balaya ba rumah igang selepin bakung lawin ba miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lambir. Okey, kanau biar megabaki di seluruh sebuti tu rumah jantan sebilia bandang telawes sampai bakat di nanga jelak lo bantu harap ke gerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia. Okey nyedia ya ke lagu ya ke sebenarnya bisik peninga netek kangau. Halo, selamat ngalih hari.
4: Halo, selamat ngalih hari.
2: Siapa tu?
4: Kamba.
2: Siapa tadi?
4: Kamba.
2: Kamba. Hari ni Kamba.
4: Minta lagu tu.
2: Lagu nama?
4: Lagu kena sawong kena.
2: Oh, ni bagi.
4: Lagu Kinsil Penuh Dua.
2: Kinsil Penuh Dua. Oh.
4: Nih,
2: ngajak. Hari ini itu tarik kembak.
4: Mana?
2: Okay lah. Okay.
4: Bye.
2: Bye. Okay. Walau peningan buka di dekat telefon, harus telefon Sri Aman 083-325436. 083-325436. Okey, nak dengar awak. Kita terus berperindang mendiang ke lagu. Harap ke terperindang, ya ke bisa minta lagu dari Erika Joseph, Kedekombai, Semina Kelolong.

0: Okay, si nya lagu dikunci ngau Miss Flora Wenda Gwena.
1: Panjang na nama Flora Wenda.
2: Maya aku tekan uka isi ya suaya.
0: Nama penyanyian.
1: Anak gue dulu nuka isi Maya tu ada Flora.
2: Mana dia buka? Nama Maya tu.
1: Hari tarik minggu deh.
0: Anak nggak isi ke surat bertau.
1: Surat nama?
0: Surat isi. Bak surat sudah ini.
2: Oh surat sudah hanah nih.
1: Senang-senang. Kan pernah nyambut anak aku ya.
2: Oh, kena nyelamat ke diri orang suai kan.
3: Baru berlaku.
2: Okey kak, tutup Brenda, mikrofon.
0: Oh, Miss Brenda.
3: Ui, berhenti aku. Nah, surat-surat dia kau ya. Oh, kau tujuh ke siapa?
1: Ya. Kau
2: tenang nama surat.
1: Dah nama amat ya, Bi.
3: Oh, nama Irau.
1: Bedah.
3: Mayu surat kita itu.
1: Okey, apa enggak Flora?
2: Apa nama dia tadi?
0: Surat ka.
1: Nama-nama Flora tadi, Flora aja gaga tadi.
2: Nau lihat yang ulang
0: itu kali. Flora Buena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
3: Antartika. Nama-nama Miss Universe.
2: Buena tadi ke bagi Antartika. Yo ke Kongo kian.
0: Kaya ada dian.
1: Hari ni ya mana nak nama orang. Okey, tu terus again on di lima kena.
2: Terus meh.
3: Okey, terima kasih.
1: Terus. Alam upo.
3: Alam upo bye. Nang wai.
2: Sejam
3: lagi sejam gitu. Ibu jauh meh tu. Tua meh bi.
0: Okey. Kena mecah rekodnya bi.
3: Nak mecah rekod. Ngai aku mecah rekod. Ya jam ke rekodnya.
1: Okay.
3: Tutup sejam itu.
1: Okay. Anang baka Gabby-nya, kita isar itu.
3: Kalau kembali pulai.
1: Daban sarinya, ya suh, aku tak ke DJ bana, aku yang asuh, ngagai station. Tambi aku yang dengar aku sarinya.
2: Nama Tambi?
1: Nama apa nama? Nah, namo, bana ngau Gabby, ne, benar, asuh aku. Mindah ke station Tambi, kau Gabby. Okey, Ana. Kira
3: dua.
1: Jual telefon dulu nih, Ana. Okey, jadi ngaji kita ke dekat telefon baju minggu tu ngaji kami di miri nih. Bakusong 85427053. Okey, sampai bisi tu nah. Jadi ku baca di Facebook rasmi Miri FM. Atau ke bisiknya apa kita ianya bisik tu Robert Ganja Robert yang anjung stiker tu stiker good kuya dia. Okey jadi ke Siti tu hari Marnik Plana hari Pam Villa Miri ama dah ke pesan
3: juga
1: tadi. Ya. Oh dah tadi ne?
3: Dah.
1: Okey jadi Alex Databina tu bedau ne?
3: Bedau.
1: Okey, jadi itu hari rumah Jonas Laja Penti Barung Kelili. Amat dah keselamat anggali hari DJ Benuninga kita sebuat di lubang ribut curung radio. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Kena merindang animate di Selula Betung bulan pengerindu di Batu Nia. Ripin Yada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Rintai itu. Amat dah ke ya pen besan salam rindu, salam sayau. Selalu salam Malaysia menadi serta salam sejahtera adi wakti ku ya. Oh, majak batu atau baca ku ujung-ujung pesan tu ni. Okey jadi ke Siti tu
3: adi.
1: Banyak meh laman hari tu sebun kini ya saya ku. Nah, okey kurang cahnya terlebih cahnya Hana.
3: Apa?
1: Oh jadi tu hari Boniface IP mana keselamat tengah hari hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega Kaban Sampai Mati kena merindang ringa renga sengah pian mengak Dennis Lani Chalinang James Anyau Ajun Guru Besar Daniel Jayan ngau ke Bukai ke Bisik minta itu madah ke Ngau nuju kami serumah Arab ke Tepinang, nuju kita enam stesen Arab Tepinang bakal ke tengah hari itu. Okey, alu empai bisi orang tu tadi Ana hanya di kujuan baru agak kita dekat tinggal ke pesan induk hati Bojo Minggu tu tau terus ngagi arus telefon kami di Miri berkusung 85427-053. Okey, empai bisi tu Ana mulai baru nuan di Limbang ya. Kaki malu ngau tua sehari itu bapak aku.
3: Malu sih kita minta kita kita lagi darah sih malu.
1: Iya amat setuju.
3: Kita ke baji
1: kita ke pemandu pentas.
3: Amat kita ke pentas. Kita ke batas, kita ke bagas, kita ke baji ya. Mpuh megang. Oh. Terima kasih Bih. Jadi aku baca ke sekedar pesan rindu hati ya, walaupun ingat kita ke pesan ya, ngerintai ke pesan rindu hati sudah ya. Banyaknya TikTok Lima FM itu ngomongga Facebook kumpul dia ngomongga ke pesan kan juga WhatsApp ngomongga aku itu. Hanya itu hari
1: lawa nganya ba WhatsAppnya.
3: Oh, sekedar aja nya na tau mayu na tau semua. Semua dilayan kalau balak dilayan ya, lain cerita ya. Atau hari bulan perindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hanan Abah lagu Meliga Perindu hari igu ini lagi ya. Kecubah pesan nujung minggu tuju menyadai ya mayang renggan seda sebilia mupu hari ni ya Kelimbang. Lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan. Kapan belayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang Jalani Nai Jiji di Sibu Jaya. Why ayutku ini gimana apa aja lalu ruju Uncle Alexis David Biju apa Dublin ke baja Stamos TV Still Love yang di Jalai Pot Kucing Mak P yang di Selula Betung grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu ke penuh di dituju ngagai ke di saya okay, ya, Mr. DS okay, ya. Asal hujung minggu rindu selalu okay, ya. Hanya aku bersedih rintai dengan aku. Jadi tu ber TikTok tu si akek okay, ko ikan kaloi ikan kaloi akek ko kaloi ke hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mambung stop yang ke ya nda lancar ke
4: ikan kaloi
3: amak lah mai kaloi lah mai
0: amak
1: ya tanda aja
0: mali
3: amak lah buat TikTok tu deh kaloi mana mai ya ah buat TikTok ni ko ya ya ke kurang minyak M nya ke batu nya ko ya yang mendak deh tapi
1: apo ne
3: kurang minyak M ko ya
1: baru baru baru dah bawa aku mensia nemu ngirok air minyak M.
0: Minyak M.
3: Lalu mum eh.
1: Air minyak M ya nemu celuamnya ni nak.
3: Ya mana ngai kupi kupi.
0: Ya air minyak M itu celuam apa?
3: Kupi likas.
2: Spayet.
0: Nama air minyak M itu celuam. Nau itu spayetnya.
1: Dia kecelumnya berpupuknya ibayan ko hana tadi
2: berpupuk umo ketemu
1: dengan berpupuk dia ke berpupuk
2: umo berpupuk
3: mana gila umo ke flow
0: habis
3: mana gila umo ya ya ya mai pengerai ke mereka pengerai ya
1: amat laban hari bersebun tu ngamai ne
3: harus amat
1: ya
3: jadi tu tari Juni. Udah makai DJ kayak udah aku nanya tadi mah udah belau petai ku ya goreng campur sadian ikan puso ngabuh dah baik
1: apo
3: ya Johnny lawa kita kami tu udah makai itu minum bekerame tadam tu jadi tu ri jang burung sempidan sebab tengah ri DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu ari Ricky L ku ya nuan solo nuan mehisan ku ya ya jako dunde ja na dai lagu nya kemdar ku nanti nak DJ lagu tau nuan muka aku nyala aku ya. Bisik kata rek, bisik DJ hari sibu tarik ke angkai kacau nana gini tarik. Kau ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar suara pernah nadaik ya. Aku saya tarik nak.
1: Oh ne.
3: Mau boleh belum siap aku. Oh jadi macam sekedar dulu sebab saya kena tarik. Ada orang tipe gitu abis.
1: Bisik tadi nah jadi tang uji baru ngagi kita ke baru dah nguji telefon kami di Miri berkusung 85427053 jadi pada bisik tu ana
3: belum saya dah macam dulu gitu dah hari Uka Bash ya hari Uka Bash selamat ngali hari 6 DJ Hujan kami di Kemunyang ya DJ minta lagu minta tebak lagu nuan taban aku ke bulan ke hari kai Aku mutar ke nama tu me Ari Acana ya. Okey, tu tadi sebut itu Ari Acuan. Kena merindang semua ke mendeng radio ngalih hari tu. Kelebih lagi ana bujangnya Jo Peter Jabun Benuang Ba Negeri Sembilan lalu kami serumah rumah Hunja Besh Malangan pesan dari tujuh serito yu yu ya. Si yu yu belakangnya dari tujuh aku ya hari Minggu punya Tori James Anyau sama tengah hari DJ sama jelek pengawak minta tambah ke lagu Christopher sudah ternah Juni Band dah
1: bedau
3: bedau dah. Semua tengah hari DJ sama jelai ke pengawak gaya hari dimiri panas minta DJ mutar ke lagu hari Jespin jalin ambai aku ti dulu kena merindang dari empu nggak kabar FB ke mesti di tag yang itu anda tinggal megang gaya apa yang indaya batuai rumah murian bakuang air jalai lingga nuju kita DJ nampi tuga selamat belalak bojo minggu terima kasih ya Tori Jessica Itan hello DJ keyword DJ asik ya. Kami selamat tengah hari Minggu hati berberkat tu selamat berjalan ke pengawal ungkup ke sarito lagi bersebuan gaya hari di bau ke bawa lagu pintaan terus station tu minta tebah ke lagu patah tiang sukung hari penyanyi Robert Ngalang kena merindang sida semadai ini biak ya Chan Jimbat sebilik Bapahang ini biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang Kaisa sebilik di Johor admin PWI serta Ali Grup CK, Grup NS, Grup Rambu Pantun lalu kelebih lagi merindang kita DJ kesayangan kami 6 stesen berkunti dia mega serta ia kebukai buat selampur menua. Terima kasih ya DJ ya. Nama tau gig ya. Sinan Didi. Selamat tengah hari DJ 6 pintu sama jelai ke pengawal enggak kita semua 6 pintu. Tori Ros Diau. Ya sama ngalih hari DJ sama ngerja ke pengawal. Mana hari dibayang tasih muka minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan. Hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantau dimiri. Isan dibayang ulu balamade Sunti Induk Kinawit Mary Ubuan Martin Emily Amy Richard James Anyau Stemos Stevie Selef ngabala kebukai ngal semua ke ngelala pesan rindu-rindu masa lo ngakai kita semua terima kasih DJ ngau tu Siti tu Roy Kwang, selamat kali hari DJ serta kita enam pintu, selamat jalan ke pengawal serta selamat hujung minggu on the way kucing setia mantu DJ, terima kasih anang bayang tipuan nanti kita ninggal ke kami itu, au nanti kita belum terima tadi eh, jadi, ngadai orang tipuan ini be?
1: Ya, kan sini berjalan minyak Hana, kebagi bakal sari itu segi moyo program, gini ni keserok aku sayang, enggak dimiri pembisi program.
3: Iya. Lima itu pun baru dah ngau program.
1: Teman tadi kan
3: tanya Moon Festival.
4: Program sayang sayang.
1: Iya. Kita membawa sayang sayang. Gage kita ke.
3: Sayang. Bunyi kebayang. Sudah bayar. Sayang.
1: Mau berjalan sih.
2: Nggak mau. Sudah bayar.
1: Sayang. Bayar.
3: Jadi ngambil kita tidak mahu masalah kita ya, lapan malam peninggal pernah dapat telefon. Nanti ketipu tahu di pergi kucing, tak ke gay Sherman lagi kiri ke sibuk kini lagi. Jadi aku
1: jadi bayar belalai tidak ya Hana.
3: Awak jadi bayar belalai. Oh lagu Ari Roslin Jati kena ganti lagu Jus Pinjali tanya ambai aku tidur loh.

0: Kayaknya tadi lagu urusin jati mai ikuti dulu bisi ngelansa atau bisi mansa apa penghidup diri ikut si daya apa TikTok itu. Terima kasih ya kek. Mana mak lagu dipasang ke ya. Mana mak lagu ditebah ke ya. Jadi nyatu sih belum baru kenalan sih.
1: Oke, Hana, Habi, terima kasih ya. Mayu, Mama, terima kasih kita deh. Baru. Oke.
0: Okay. Terima kasihnya paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya nya keduanya, ya ke satu. Minta ampun. Pedih orang nyebutnya.
1: Iya, amat. Ada tengah ampun angge ku lagi out.
2: Bisa salah apa nyalehnya?
0: Benar nyaleh bisa. Benar salah bisa nyaleh minta ampun mah.
1: Iya, amat. Kalau kita nak nemu deh nama pengawak nama tu di kejakut tu bisa nak ngasuh hati orang siban kini.
0: Kak kembali orang menunggu kini sebubu ngapak kurang ke minta ampun mah dulu. Nah.
1: Amat.
2: Ya ke ngasuh agak surat dari minta ampun mah. Dia tahu tak minta ampun.
1: Udah.
0: Saya nyalanya.
1: Tinggal ada apa?
3: Mestilah agak surat ngambil kopi sel kita.
2: Minta ampun dia tahu.
3: Ngau program sayang kia, program sayang kia.
2: Tahu dia tahu minta ampun. Bisa nomo aku minta ampun dia tahu.
3: Nggak ada kesalahan. Nggak ada kesalahan.
0: Besai kias nanti tulis surat nek lo.
2: Oh.
3: Besai mesti.
0: Bisa na dendam tu tu mai bin.
1: Ya. Okay, tu awak ke Anana mengingat kabarnya siapa kenggal berkongsi. Kenapa Anana?
2: Kebjakau nya ngaga diri nan mau kan
1: sisi sempo saden baru kuning oke masin pok saden sisi sempo saden
2: ya nama masin pok saden
0: masin
2: baik kalau kuning masin
0: masjid pun boleh.
2: Ateput masjid ngai cakap.
1: Oh,
2: spayut man.
0: Dia lapannya.
2: Isi dalamnya masjid banyak.
1: Oh. Isi. Udah padu. Hei, Nana.
3: Daunnya teh spayut.
2: Aku kesalah dah. Oh iya, kenyumbu masjid.
1: Okay, tu dah habis kejap telefon bangun ti wifi di kucing di tu nah kucing nyawat kangalo. Hello siapa tu ni ramai kau kau pejabat
4: hello
1: siapa tu
4: ada sampo berungan
1: siapa tu deh
4: Sunti tu
1: Sunti.
4: Tahu.
1: Oh, nama pegawai Sunti?
4: Dari sekolah tu duduk tau.
1: Okay.
4: Dia jam.
1: Apa ya? Bisa nengok radio ni?
4: Bisa nengok belama.
1: Nengok belama. Bisa nengok Flora dengan Nura dan tadi?
4: Ada.
2: Aku sih kena dengan Nura.
4: Ada aku nengok dengan Nura.
2: Kan? Minta ampun ni sih.
4: Dari manusia.
1: Sunti, nama?
4: Okay, pesan tu. Dia pasang lindu hati, agak bala menyadik tu. Bala kaban gayam, terus ini nga, di sengujan, bedin, sungai bulu, serangan, tulai sungai. Dia sam di kapung tungkah daya dia. Semua bala menyadik tu, terus ini nga menyadik, pada ibu nyama kita. Pesan ku ngagai Rosliau tadi. Terima kasih wai. Ngirim lah pantun lagu ngagai aku. Ngagai kita enam ke mang. Ngagai kita enam pintu dia. Ngindu ni nga kita ni ketawa. Ada ya ketawa ke diri aku tu.
0: Ya, nah, nuan ketawa kita tengok kami nuan ketawa. Nanti kita rek kami nak nak kami baru lain bunyi.
1: Anak nyok kemai orang ketawa.
4: Ya.
0: Mana ya?
4: Ya, jamang.
1: Okay, Sinti sahaja minggu.
4: Okay, sama-sama.
1: Okay, hanya kangau ke Sinti tu gina. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Hello, siapa tu?
5: Hello, si.
1: Oh, hey, siapa tu?
5: Iban tu si, Rintulu.
1: Iban dari Bintulu? Iban?
5: Iban dari Bebuli yang...
1: Hari-hari berbulan ke jawab nanya buat pintu lu. Hati yang awak nama berita
5: mana?
1: Nya Flora
5: mana?
1: Ya, Flora nya kana tanya nganu ko nomor na iban.
2: Minta lu ngelipun. Ngeripun kan gue orang, kemana peduli orang.
5: So minta ampun ya, so minta ampun ya bang nganu kan.
1: Minta sangkuang orang. Aho, nomor pegawai iban.
5: Eh, kau pesan.
1: Aho, terus ke pesan. Terus ke pesan.
0: Terus ke pesan.
5: Pesan baru hari itu tujuh kau guys sudah giri ya, Anita Nawai, Nagai Iskaitan, Nagai Leo, Nagai Makping, Nagai Indai Dirlo, Nagai Indai Mau, Nagai Indai Jambu. Kau pesan harap ke sida ya gerai selalu. Banyak sih.
1: Okay. Oh, Iban.
3: Oh, Iban.
5: Ah. Oi.
3: Nak ke Betuang
5: lah. Oh, Ben.
3: Hah? Nak ke Betuang.
5: Oh, malam, malam.
3: Malam. Oh.
5: Malam bisi.
3: Anang ah. Lagi orang muka nomor satu lagi eh.
5: Oh, iyalah. Mari bisi. Ini nemu. Balas Betuang bisi.
3: Ya. Mari. Saya boleh ya? Saya boleh ya?
5: Ladai.
3: Andai.
5: Ladai boleh ya.
3: Apel baru. Belak
5: oh, iyalah.
3: Oke, okay, terima kasih ya. Aku nak daya ku Semanggang, kita ketemu Semanggang.
5: Oke.
3: Terima kasih harap boleh yang
5: sama.
1: Ya, ya Iban, kapan mana tapa?
3: Kapan?
1: Kapan?
3: Dio,
1: kapan?
3: Kapan kita?
1: Kapan?
2: Kapan seduai meh?
1: Udah nyap lo, no itu tak. Okay, gue ngegay Facebook WFM tu. Nah, macam tiga itik meh. Pesan peringat tu dulu, galau kaku lagi. Eh. Tok Arin Nur Alisha Aida, selamat ngali hari ke hari miri tu. Gaya hari di mua, di miri muari mambam harap ke na hujan meh ke amat nyak bi. Ada hujan dia tu.
0: Ya, benung hujan.
1: Benung hujan.
0: Uleh ninga bunyi untu baru-baru tu tadi.
1: Pihak 25 minit udah aruh ya gel hujan.
0: Ngeniat.
1: Lalu yang minta lagu hari Asila Francis ko ya, Asa ke Tegal Janji kena merindang bala kenglala ba julau pakan miri. Okay. Lalu tu Ari Marnik Ari Miri mega pesan rindu hati tu dituju ngagai terumah enggang. Oh dah tu. Siapa macam tuan?
0: Aku umpau macam
1: Robin. Catherine Robin deh.
0: Catherine Robin bedau umpai.
1: Bedau. Ari Catherine Robin selamat berjalan ke pengawal ke kita. Minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati dituju ngaga Indah Giri di Miri, Indah Tony di Serata serta Kaban Facebook ke ngelala ke semua gerai serta selamat ujung minggu semua. Siti tu lagi Nana tadi udah pada orang dah baca hari Dennis Jiram di Alutong Miri anong guai ko mata tolong selamat ngale hari bertanya ya translate
2: utai nama
1: utai tu utai
2: orang
0: katakan nama jangan nak menekan-nekan
1: selalu translate ke diri munyo ko tapa deh selamat ngale hari
3: sedang sudah tiga.
1: Nya mai sudah tiga tu pamona tutup mikrofon tadi.
2: Ana salah guna kuasa.
0: Ana guna kuasa ni tau.
1: Nana kata lagi nana sempat macam pesan lagi. Aku macam Siti tu. Ngai.
0: Nu makanya dia GB, pe ke tutup itu pe. Lagi tunggu foto.
1: Ana guna. Selamat gale hari, selamat je minggu, gaya nda pintu kami madah diri di ni tu, di miri petang muari ko ya. Minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan dah petang pun.

0: Kenny, selamat malam DJ. Kami minta putar ke lagu Ari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan lagu tu di tujuh kaga semua kenala nuju Nuan Megak. Selamat berjalan ke pengawal kue. Okay, terima kasih Wati. RJ, selamat tengah hari DJ dan asam ulu hujung minggu nuju semua ramu jalan semua pengawal sehari tu nuju Nuan serta semua DJ kue. Okay, terima kasih Jerry. Lagu sama Steve Still Love udah tu tarik bedau.
1: Bedau.
0: Okay, halo DJ Nana, selamat ngali hari, selamat berkat hari minggu, kue amin. Mambam, serta beribut hari kami ditau, kami ditau kami tanya ke, tau udah ada buah kini anak teluadin. Siap dengan ngancau ke batuan cau. Okay, minta tambah ke lagu Kuman Sanawari, hari mengusang king, kau ke derian nyata nama mengusang king. Nyanyi nama mengusang king. Dikenal renang semua bala kawan ke ngelola selama berangkat hari minggu ke. Terima kasih DJ Nana aku insaf mat ku macam
2: lalu tobat nih nah
1: tobat tampun nah
2: lalu dulu gereja nah lalu
0: oke Richa Uno udah tuh tadi
1: bedal
0: sama ngalih hari DJ Nana sama pilih Pak Genwan ke mama mereka medito bacale simpan semunjan bas barang lagu dikenal melina kaman FB gak semua peninggal gue harap kata perina menuju kita DJ 6 pintu gue ya. Oke, ke penduduk hari Frederick Ryan IDJ gue selama hari minggu sama bacale ke pengaga kita 6 station dia minta nuan nebah ke lagu hari Florence Hai bujang pahurang dikenal merindang semua kenglalam meh bala kaman FB gak gait nuan muka DJ ke pesan happy happy selalu thank you DJ. Okay, ngonya kita merindang semua ngau lagu hari sepak bintang dari hari Moon Sang King, Kumang Sanawari.

0: Okey, hanya lagu tadi lagu tu sih aku memang sandawari ko ya.
1: Maka tu waktu main eh. Ngenana muji diri nah.
2: Ngampung suai me. Bom bom bom.
1: Bom kami dua.
2: Bom bom bom suai. No, ngelak ke suai.
1: Oh, kami dua rindang me.
2: Rindang suai.
0: Kami dua rindang mama air hari celap to.
1: Ah, aku cek di tu. Maka ke hujan me. Kada nak hujan.
2: Bantuan satu.
0: Nah, kami nanya.
2: Isi kau nana celap. Kami nanya.
1: Aku ke mana?
2: Kita ngan kenapa? Kami kita bisa puak kita empau.
0: Oh, berbungkul kau itu.
1: Kepo yang kau puak ngan mana nah?
2: Okey, nyau mak kau sudah bisa puak sudah empau.
1: Nyau bagi kau puak dari empau.
0: Nah, saya mau pinter kami dia.
2: Aja dia.
3: Puak sabat.
2: Aja.
1: Puak nama apa? Puak sabat. Puak sabat.
2: Oh. Sama puak.
0: Tilam bisa bantau.
2: Kau tu saya hati kontinen lah. Bisa main bantau, main tilam, main pangan. Ya, apa bagau? Benung ke garing yang bagai mikrofon.
1: Kalau balai main nasi itu.
0: Ini ala suai dulu.
2: Ada pun tua ya.
0: Mau bisa petais.
1: Nemu apa sana? Mayo mata simpan dua dalam taiasnya.
2: Ya.
1: Okay,
3: ya, mereka udah hantu gambar dia. Nak.
2: Nak sih. Nak sih. Ya, duli lah. Kita ulang ambil.
1: Nabi, Nabi.
2: Special. Nama sih.
1: Tuan.
0: Mai. Baru kau jago.
2: Anak-anak yang kau makun sari itu flo.
0: Sama. Zina kapan? Umuman. Kapan ya kapan?
3: Guys, cepat ena.
0: Aku ketau bau kayak kapan sampai mati itu. Tunggu kalari.
2: Kapan dua setengah ya?
1: Okay. Segera bagi pun ya.
2: Kenapa sih?
1: Aku
2: aku nengok aku baik aku vlog kan itu vlog
0: kak kini aku
2: nak mau ni
1: lembau
2: lembau vlog dia lembau vlog tau baru berasa air lembab temu lembab yang tau
0: ikan itu betul dek kita tu hari minggu serta
2: anak anak kenyap lo, nak jauh tu atau? Ya,
0: uji tunduk aku dulu, mana ya?
2: Aku masuk dekat jangkam. Okey, nih tua berkah nih flo. Okey, jadi kira ngagai balik ingat dekat nguji kena arus telefon kami di Miri. Ini macam batu waktu flo.
3: Ya. Kedua nyawa kawan.
2: Nah, udah putus lagi. Pula ingiru air kicap. Lain lagi cap angin
0: kabang.
2: Okey
0: cap poponya irup.
2: Oh tapi inti celap gitu. Ni bu hanya aneh nah ne. Okey. Okey. Jadi di Miri 085-427-053 bisit tu flo. Jadi kira baca segera pesan di Facebook Mini FM. Atau hari Jonathan Rayang, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke kat nyebut pengawak itu tapi salah tulis pembawa lagi kita nak pintu ko ya. Hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari aniang Michael Jumat ko ya
3: iya sampai ngelinci ya
2: iya sampai ne sampai ko aku. Okey pulo tua nguji nyawat kangau ke coba tu halo selamat tengah hari halo
4: hari
2: karena ngau floran eh.
0: Ayah kenyambut aku keserah ke. Maka aku nekan ke telefon.
2: Ini nemu karena ngau floran. Okey, siapa baru telefon?
4: Hei, selamat.
2: Ui. Oh, sempat tau.
1: Nggak ngau floran ya.
2: Kenik ah?
0: Nani ngau.
4: Aki jambut.
2: Aki jambut.
1: Oh.
2: Oh, akik jabut.
5: Hari ni akik jabut.
2: Nama dita akik jabut.
3: Ah, kita buat kerja orang.
4: Hari ni
2: apa hari ni? Hari ni kita buat.
4: Ah, hari sempat menghari.
2: Oh, bisi hujan kita dia kini.
4: Oh, nak mau hujan betul. Hujan mu.
2: Oh, ah.
4: Oh, di matang dah, di leha. Hujan hari di leha sedih.
2: Oh. Okay. Terus ke pesan Wan.
4: Pesan Omria. Pesan agak balan aku di Bintulu dan semanggo sudah di Jiplora dan Marba Bintulu.
2: Ya.
4: Kaban di Bintulu.
2: Sudah ya. Kaban di Jiplora ne.
4: Kaban yang kaban sudah ya.
2: Oh.
4: Ada bawa di kaban magang ne ya. Tengah kaban ne kalau nyawat kita tadi.
2: Betul.
4: Minta ampun
2: ya.
4: Minta ampun ya. Oke, ngagai sudah di luang sebelah Pak Sungai Pelan. Nama berita Made Arab Pegerai Hotel Gajunika Lagung. Oke, sudah Juna di Kampung Mugas Muyan. Lagi ngagai tuan rumah kami Raymond Los Arab Kemujus dalam semua pemawal dan lagi bala anak bebas buran.
2: Oh.
4: Sudah ya. Tadi itu hujan tuh itu. Jadi lagi grup agak nih grup kilau. Ingat sudah madam deh kalau pesan tuh ya. Jangan lagi grup JKT Mat Leha. Kalau kamu jual dalam tanah semua pemawal. Sebagai ngaget mulu satu yang sorry lah punya saya udah nggak bisa lihat tadi pengulu sasian. Oh ya naga ucuk punya buat ya lama ada dinga ya ini dia ucuk
3: Trini yang
2: jala ya
6: ya Trini yang kak ngambil tahun dua ya
4: oh ya lah kita ya oh oke kita enam pintu oke. Kaban ko iben ana lala dan laban sira ya ben.
6: Alah ya nau leh
2: lama ayo dah leh.
6: Datang laban ya.
2: Pede ya laban dulu iben alah tadi.
4: Ya ga.
6: Serinder.
4: Minta ampun den.
3: Ngai.
6: Ya orang minta ampun minta ampunnya pian mesti sambut ampun orang.
3: Ngai tapi ya.
6: Makau rindau udah keringan. Mbak ya, lebih rindau. Rendan.
3: Baik, Ki.
2: Oke, okay, terima kasih.
3: Mancau, cok, denya, Ki.
2: Oke, pesan dari Aki Jabut. Nyak ya, udah bagi gak ke Jabut jam itu nih. Oke, okay, jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang. Madah ke minta mutar ke lagu hari Rick Anderson nama tu dia nyak buah pinang bungai pinang di tujuh ya guys kami
6: serang gak baru tapi gak baru buah lagunya
2: ama lawan yang pu kan ulih buah pinang oke bungai pinang tau enggak buah pinang
3: nah mainnya
2: oke
6: au
3: teman orang ih
2: ih
6: betul satu we terben tentu satu terbe
2: oh kira kenyak meh pantun satu.
6: Oke okay, ga. Ini benar.
3: Mana namanya? Ibu Jawa. Tania.
2: Oh, ye. Oh, nak gue tanya Ibin. Awak ke Flora dulu. Baru kami Rehana nitih.
5: Kini kenyue kurang kena ada kaitan tu.
2: Aku benar mamunya dia masuk kita tiga ni ke nganjung surat misi nak tu. Aduh.
5: Ya, empat ni ke surat sama.
2: Ira mai bien ne flo. Okey, untuk tadi hari lanjak tu tadi madah ke hari tuai rumah Sandum Sungai Burik Bakung Baram madah ke salam lelengau ku ya jadi minta putar ke lagu tadi buah pinang ku ya tadi out jadinya Siti pesan kepada dia hari lanjat Nik Agang so, oke okay, Flora
5: okey aku ke
2: tu
5: oh okey yeah. Tu hari Junior
2: sampai bisik kang out
5: Ampai bisik kangau, engkau sih kena ada kangau ni tau. Okay. Kami sih nak tanya deh, telefon ada deh.
2: Oh, nak kangau lah, kira ke jual mahal sehari tu ni peluang. Lama ibin, semua kena ibin. Yeah.
5: Okay.
2: Semua salah ibin.
5: Hashtag semua salah ibin.
2: Salah ibin.
3: Hashtag nak tahu.
5: Sebenarnya isi untuk mikrofon kau berjaga kau tau. Isi nama ni.
6: Benda makan kejari dia kenekan tu feeder.
5: Menekan kenekan dia, okey. Tu hari
2: dia mai tu ana.
5: Hari tadi moko tu hari tu hari tu hari.
6: Tu hari tu hari.
1: Halo dah berjaku. Lo 15 minit dia lalu closing
5: lagi. Okey. Tu amat tu hari Junior 92. Yang minta lagu Pengerindu. Pengerindu udah berserangan ku ya. Catherine 89 ku ya minta lagu Gwen ke di tujuh ngagai abak ngomak ya. Udahnya Eric semanggali hari ke minta lagu Berai Ngante ku ya. Ari Anderson ngalai. Lalu Siti lagi tu Misha jadi yang minta lagu Angin Selatan dari Sima antik bisik DJ ku ya. Okey. Siapa masalah lagu tu? Bia kan.
2: Doan tahu aku tahu. Mana-mana mirip tau me buah pinang.
5: Pasang buah pinang kita ni ha.
2: Buah pinang.
6: Pasang buah pinang
5: kami buah nyua.
6: Tukup mana buah pinang?
2: Iya, buah pinang.
6: Buah pinang tukup mana?
2: Pinta hari siapa tu tadi? Hari Lanjat Nik Agang tu. Hari
6: sebut betul-betul.
2: Iya. Hari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita menasi lagu hari Rikin Rusan Bungai Pinang.

0: Hari Rikin Rusan Bungai Pinan. Nasabah ngam po Flora ko ya dia.
1: Nada ya munyinya tadi ku mainan ina ku lirik lagunya.
0: Oh nada itu ne.
2: Nik ku sebuah dia mesti sampai ngumpul siapa.
0: Kadang-kadang Nik tadi deh kemesan lagunya ne. Okay, isi. Hari kami doi Flora.
2: Okay, jam kita 9 minit lagi. Jadi awak ke Flora, meh. Nemuan, awak ke nuan meh Flora. Tutup awak kita ke sekali tu kene ke kami tu macam pesan dulu sekali ke kene.
1: Baca dia,
3: mulai.
2: Mulai dulu, dah.
1: Baca dia.
2: Non nambah lagu ke penodi meh non eh.
1: Okey.
2: Jadi non meh siapa bainan?
1: Nah, bai aku.
2: Bai semua sekali.
1: Bai semua sekali meh ngai ke tanya ringat kena ada bai lagi deh.
2: Ya, amat.
1: Sti siko meh.
3: Ibin apa ringat ibin.
4: Nah,
3: nabi rindu umai ringat.
4: Nah, nyeringat.
3: Nah,
4: nah. Nah, mentak.
3: Ngai ringat ibin.
1: Mahnya meh ko ibin terus ke. Ha.
4: Okay. Ya,
1: terus ke Ibin ah. Baca Siti
3: Nuan
1: pesan
3: Ibin.
2: Siti pesan dan ya pesan ke Brodi. Alah tutup lupa lagi.
4: Siti pesan kalau saya hari Dayang Jega. Sampai tu.
1: Apa?
2: Down.
4: Dayang juga selamat ngelihari ngaka kita enam, selamat jelek pengawa, selamat ujung minggu. Terima kasih nyajak ku ya. Pesan ke Brodi tu. Selamat hujung minggu semua ngaga kita ya ke bisi lapang pengawak, lepas pengawak di perangsang sama sampal datai ngagai. Sarawak ku sayang dibagi menua betuang kaget mengkang di pejalan nyentuk kelemah itu lagi. Ketemu baru bawa ke bukai, nya Flora ngaco kami nutup pintu. Bye bye.
1: Tutup bye. Baru bejak kau ni Bian. Okey. Urinya ngagai. Sibu. Okey, sibu. Tuh kata takut ku nak ketu berani nah.
3: Oh, ada bola ku sigi gal. Sigi galai nala ya tadi.
5: Oke, pesan penuh dari Sibu nih hari Clara Ross sudah tuh tadi bedau.
2: Bedau, bedau.
3: Bye.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor. Ke minta putar ke lagu Florence High bujang peuran kena berenang semua orang ke ngelala ku ya. Dan tinggal mereka agak bala menyadik ya, bala petunggal ya, serta bala kawan yang mereka, kayak bala kawan FB ngewaset, TikTok, serta ngagak nama ke DJ sama pejalan ke pengawal. Oke, nya tadi hari Clara Rose, kayak ngenyamri sama Jo Minggu guys, semua harap kata perindah mengau lagu-lagu kudah di, ya, pas yang kami kena berenang kita bakal ke tengah reto, itu baru kita bawa ke Bukai, mumpuk akan beri sibuk, bye-bye.
2: Bye-bye,
5: bye.
1: Oke.
5: Okay.
1: Lupa baik, ko. Ini nga, baik pangga tadi, ne.
3: Kuat tadi,
1: kuat tadi.
5: Berangkut baru.
1: Berangkut baru. Oke, boga. Oke, B.
3: Apa? Oh, lainnya nyok nama ya tadi bapak ke bo. Par nama kita no parpo.
1: Kai. Iya parpo sama B menya tadi.
3: Iga agak prihatin ngaku flo jadi bo nama. Kayaknya B abang ipar tua B.
1: Mungkin ada bo.
3: Abang ipar kita nya.
0: Saya ku nama ya Broda. Bapak ku.
1: Nah, gak nama. Oke.
0: Oke. Okay,
3: okay. Rainbow namanya.
1: Maje.
0: Bro.
1: Oke, B.
4: Rainbow ngok ke bo.
0: Oke, jadi atuh Siti pesan hari Jimmy Ringkai, selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu hari Alex Wan Bidang Melalai. Aduju yang ngagai Senabung Petrus di Julau Pakan Din benung ngembuah ladang harap kestuai gerai selalu nya aja hari aku DJ. Okey ngau pesan ke penuh hari aku. Terima kasih ngagai kita sebuah lapan sama belang mujur ke program kita serito. Ninja Sarawak ngau lagu permintaan transition ngau awak tu mari selamat hari Minggu. Ngagai kita di miri anak-anak datang ngagai program Sarawak Literature Festival ngau hari kata subis ngau jom heboh laban serito hari ke penudi. Okey Flora, hari hanya kami di miri.
1: Terima kasih B ngagai
0: Bo.
1: B Bo. Okey. Ngagai nuan tu Hana.
3: Okey. Pemua babo.
1: Terima kasih kuna lain nyebutnya.
3: Babo me kita itu penghujung.
1: Sebedaun wan babo terus ke dia.
4: Babo. Nah, baik kita.
1: Dia nak biar kau ibian dah tutup dia tadi. Emas dia kau.
3: Jadi cuma tu hari dom bertiktok itu hello DJ lawan ku salah tu ayam ke berdua sama jalan ke pengawal DJ sama tujuh minggu kopi yang pegang maksu ini ku maksu ngau mega aki keloi tetapi kasih Allah sudah sesuai sudah baru buk lalau aku baru ngelala aku itu oh. Jadi terima kasih kita semua menyiko berita tadi pesan ke Prodi ungkup minggu tu oh, ngarap ke kita lebih lagi kita di Limbang teka di Mendamit dia sama bulan latai leban hari 3 bulan tu hari 6 tu bisi agro tamu Mendamit Limbang pihak megap bisi kejalanan main street soccer ungkup Perindo 3 on 3 SIDS Pampang Limbang 2026 kena dekat berkaitan jam 7 pagi buat gelanggang futsal Pekan Mendamit dia. Jadi menyanyi kaku bersama terus rindu kepangan diri bagi kita rindu ke diri pun pihak megap terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak ngau pengelurus hati. Jadi ngajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baji imulikun tucum pendiau nyingkum sampai tiga launya di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh semua kita merampau lelah. Terima kasih ya esai
4: tadi ngano aku ya
3: dai ku ngano si ku ngano dai ku ngano di ben kita ampun ben
1: oke oke Kasi, si
3: sama dah babo ni.
1: Babo
3: babo. Kau babo nak isi tu ni. Nak nyawa isi.
1: Ngemajang ni hidung isi dia kau.
2: Benar hidung kau tu.
3: Benar bunyi.
2: Okay, selamat selamat.
0: Bukannya main ni si. Benar bukannya.
1: Hari tadi mesti selamat.
2: Selamat selamat pengadau. Oh,
4: lindu itu lindu itu.
2: Mak aku kepjaku tu.
1: Emas ni bin emas.
2: Okay, terima kasih kepada kita semua dah ngemujur ke program kita Abang Ngela tengah hari itu. Jadi selamat hujung minggu, selamat belala. Terima kasih ya Habibo, Flo, Nah,
3: apa
0: angkat namanya lagi?
4: Itu lagi Flo.
1: Mempopo
2: katanya aja.
1: Terima kasih bang guys semua nak ambis dah jam tu ne. Au, tau me lagu penudi kita. Nama tu tadi ni biar mati di tangan Sulu. Okey. Bye bye semua.
3: Okey deh. Stay flow. Bye.
4: Lagu ayam boh.

Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Pemadu Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: anugerah tu megak kena ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, bila kita kaki dengar kami, tentu ya di YFM, terima kasih untuk biar jam ke terubah kita. Okey, rentak ngali hari, tentu ya. Apabila ngau kami 34 serah nyawa nemban badan, sehari itu nak ke diri, aku ngau kaban aku tu melati badi di konti kita. Dah live mengat di FB kita, ne?
2: Aku jemput tambah dia jemput nama aku ni.
1: Ya. MA ngau MB ni.
2: Ya, MA ngau MB lemai tu. Nyalai selamat ngali hari ngagai semua bro peninga kita lebih lagi ngagai sidak kena rindu mendiang ke program 34 Seranyawa. Jadi lemai tu nak kedirik tiu ni.
1: Ya.
2: Siapa temuai tu leh?
1: Temuai ke di Kangau lepas kita tu nyoba ajak semak ngagai pentas final ACSJ ke-9. Temuai ke di sini Kangau tahu dia kita live dia tengah di FB kami Ika Saiful ngau Jesli Jabunya ya. Untuk biar hujung minggu kita enang yang beri peluang ngagai bala-bala kita ke bisi kaul ngau industri kreatif ne.
2: Ya,
1: sudah ke bisi ngau anugerah carta siapa juara.
2: Ya, laban bab minggu tik keempat suah lagi kita hanya tadi nama tu tadi tiu ngau ke bala artis-artis ke udah kala ngau kita ba panggau ACSJ jadi ya tu nya kita juga semak ngau final ACSJ ke-9 nyalai bala finalis ya. Jadi kan ngau ke kita datai. Jadi temuai kita ke Sarito lah. Nama berita sedua ada deh.
3: Mana?
2: Mana? Oh, siko tadi tak kencing kau eh pada aku. Saya mau tanya datanya nih.
1: Okay, Jesli Jabung kau Ika angka bisik peringat kita. Okay, engkanya benda untung lala hari ini penatai. Okay, Ika hari ini Jesli Jabung hari ini nada gak salah kita berkelala dulu. Engkau bala peringat kita. Ika dulu nih.
4: Okay,
5: Kak Saiful,
4: aku berasal
5: dari kucing. Okay, aku jenis lembu. Aku nak tanya aku dari awak merubahan tu. Tak ada, buat sekarang skin. Jadi tu dia ubah kucing.
2: Oh, sikit ngetap buat kucing di tu, ne?
5: Ya.
2: Nanti setuai dia, namanya tadi, tak kat nerang ke silik lagi. Berkawan ke direk duai dempu. Nanti ke ngawak ni, tiu. Engkau orang seminat ngelalau tu, Ika, main lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak. Oh, tu jenis lejabu. Yeah. Nengkebang lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak di kelalau orang, ne? Tahu ke seduainya nerang ke penerang ke silik lagi. Berkawan ke seduai dempu. Sepakat dulu.
5: Kalah dulu.
1: Anak murid dulu lah.
5: Soalan?
2: Soalan, ia ke silik lagi berkawan dengan mampu.
3: Sebenarnya aku tak segi dalam pengawal belagu aja. Jadi Mr. Jesse Jabu tu ngau menyadik ya Mr. Matthews Mambang yang selalu nyagak lagu ke aku. Jadi dah berapa tahun aku dalam industri, dah 9 tahun aku dalam industri tu. Jadi memang dari pun aku tamat dalam industri Iban tu memang belagu lagu kedigagak dua yang ada aja lah.
1: Pagi baru perabung akan dambai nih.
3: Ya.
1: Tu nyungguan ngagai nuan tu Jesli Jabu nih. Kira ke tahun keterubah nampak kediri dalam dunia pemerintahan gau kemayan nuan tu bergah jadi penengkebang lagu lalu diberi ngagai bala penyanyi-penyanyi kita bak Sarawak ditu lah.
5: Nanti ni tiap ti, nanti keterubah kan nengebang lagu. Nang segi lagi sekolah semua. Hari tahun 1992 kami aku pergi sekolah pada Datuk Tinggi Kedek Betuang semua. Dia pun aku mula dia keterubah pun agak lagu. Dia tang aku itiah memat agak lagu. Reti ya nyebisi orang menerima lagu. Kayaknya tahun 2000. Tahun 2001 semua. Mainnya selesaiku aku mere lagu ngagai kami dua cikgu lah abangku kami dua ngemiri lagu ngagai niang ke manang ayah ke mai aku ba dunia pemerintahan ke kucing kita deh udah mere sida niang ke manang aku bisi mere ngagai Stevenson nanti kita kena nemu jangka aku mai orang belum nemu ba lagu selendang biru nya album selendang biru bisi tujuh itik lagu kami dua cikgu mpis membang dia dinya lagu Lina ini lagu Jennifer Jack. Saya kalau lagu Jennifer Jack makin sari makin sayau kan.
1: Iya.
5: Saya kepiak. Lagu Linda ya apa namanya ni ingat lagi dah. Lama sudahnya terubah ya lah.
1: Tahun
5: ya.
1: Bilanya selesai?
5: Mula agaknya sebab 2001. Baru beri agak-agak mana yang dia start 2002 2003 lalu beri Linda, Jennifer Jack, jadi Stevenson. Ngayak terubah mamat. Badunya kira-kira itu badunya pemerintah lah.
1: 25 tahun ni udah ni.
5: Lebih kurang banyak.
1: Okey. Bekeni tahu milih Ika jadi penyanyi ke ditangkap nuan sesuai menjadi nuan baru perabung akan dambai production tu.
5: Ya tiritia ka mamat suba kebatang mamat suba akan damai bedau bedau bedau wujud reti bisik bedau bisik serikat rekaman akan damai mainnya nade mayo serikat rekaman ketiban mayanya jadi keterubah mamat meda ikal tu suba laban ya salungor bapkit belagu de bai apa ya de udenya nyo kai 2 3 kali ku meda mana ke soalan miak tu ku ni acun berandau ngapa ya tang bedau udah sekali aku bisik dah nyekalak jadi juri maya ya pekit belagu dia pelaba aku bisik 2 3 kali aku jadi juri apa pekit belagu kira ke tahun 2014 kenyak subah 2014 2015 lah asa ke pihak ana ingat lagi dia aku meda makin lama makin iya bisik kati ke bunyi ku jako mari peningkatan
1: ya
5: hari vokal ada udah nyak baru aku lu berandau ngapa ya aja tadi begini ke cara nanti ya kak nyari rekod yang artis temanya nyak kita yang rekod yang artis oke maya maka ke dia tahu suba nanti nak siti album mainnya dia mesti kak full album lah 10 lagu jadi nak maka dia tahu siti lagu pun udah ngurang ke dia tahu deh jadi maya nyak belum yang aku lagu udah bisa tang sapa kan jadi producer. Ah, laban yang ngena duit deh.
1: Iya.
5: Ah, nyadinyo puah beberune yang tadi reti yang aku lu ketemu ke kaban aku siko inya Ci Juni. Ci Juni arek ke bisi ninggal lah ya bab bintulu. Nyadi inuk bisi bab bintulu nama ka kerja deh lebih kurang bekenya lah ya leh. Nyadi ya lu sanggup nyadi producer untuk ika album ika. Okay, lagu Siti to Siti album banyaknya. Nyak mau tanya keterubah ya ikanya bisa album padam ke nama aku keterubah ya
1: okay laban ika nuan tu dah lama engkau balas tidak Jesli Jabu engkau pengajar Matthew Semambang kita engkau nuan tu bisa hati kini dia belajar ngagak lagu ngebang lagu hari Jesli Jabu tak ke Cikgu Matthew Semambang.
3: Kebenar ya bisik sitik lagu, tiun yang digagak kumpul, lirik yang digagak oleh Robert Medan. Mayanya lagu tu terinspirasi dari Siti Bengkel digagak oleh Academy Production, digagak oleh Mr. Jesling, menyadik ya, yang penulisan lirik, bahabat Iban, ciptaan lagu. Jadi mayanya kami macam biasalah bengkel akan diberi dalam sitik tim, sitik tim untuk ngagak lagu. Jadi mayanya kami akan ngagak tas kami pula. Jadi dengan kehadiran bengkelnya tadi lah tengasuh aku bisik mimit ilmu untuk mencoba ngagak tiun walaupun bedau nemu ngagak lirik lah aku kai Pio Iban. Jadi enti lirik orang ada lagi ngana lirik pasar. Yeah. Mungkin bedau bakal lirik sidak tok lah lirik yang berbunga-bungai yang tersusun. Jadi aku macam mungkin dengan cara aku cuba untuk ngagak tiun dulu kini trust the process korang kan. Nah, jadi nyampe dari hasil bengkel kedi gagak sidak kadambai tu tadi yang boleh ngasuh aku untuk belajar untuk ngagak lagu kumpul lah. Jadi lagu tadi adalah Tincian Tunang Tua.
1: Lagu ke perintah Lundai ya nih.
3: Ya.
1: Bisa cerita ke nih bak lagunya?
3: Bak pasal dia aku pun ada laban aku berau kalau bertunang. Tapi mungkin tujuh ngagai orang keninga laban manyu ge orang yang meminati lagunya. Mungkin bisa cerita bak sidaya aku mewakili perasaan sidaya lah.
1: Sebagai seorang wanita.
3: Ya betul. Tersakiti.
1: Okey, kita nguin ngagai pengawak ke dekat dibuka kita bak betung 3010 tiga lah nguin ngagai randau kita sebuah tu ngenang sedentang anugerah carta siapa juara laban sedua ikau dah nyingkang ngagai semifinal. Ke dia tu kita udah bedau lama tu tadi. Lebuh nama Ika Saiful gau tanah berenyang band disebut MC mayanya nyingkang ngagai ringgat final bekeni sedua sigi udah ngadang tau ke bekenya lah
3: bekenya lah laban mayanya aku merasakan yang aku lagi mayu kekurangan pada malamnya mungkin atas faktor kesihatan jadi aku malamnya mikir macam boleh kendak aku tu laban aku macam bedau cukup untuk meri kepuasan lagi pihak peninga. Jadi aku mayanya memang berserah dan pasrah je. Tapi bila nama aku diumumkan mayanya, memang lega siti. Dan macam tak percaya pun bisik dia. Lepas aku rasa macam, agik mayuh yang kelemahan aku pada malamnya yang kunda all out sebenarnya, yang aku kunda tunjukkan mungkin atas faktor kesihatan madahku tadi. Mm-hmm. Tapi bersyukurlah bisik rezeki untuk agak rengat final.
1: Ya, okay, kok kita nya perjalanan yang mudah nih. Kita nyingkang gagai rengat final, okay. Hari carta kali kalau kita hari 5 udahnya dipilih gagai semifinal, ditapis baru nyingkang gagai final. Tu pulang gagai nuan tu. Jesli Jabu nundak ko rendau kita sebenarnya tu ngelamat tu duduk bangku aja jadi penyokong, jadi pengemata mana sabuang ke dianjur nampak panggau ACSJ tu nuan pun ingin dia pentas kita malamnya. Bekenia saya ba nuan pula kati bida pengasai ati nuan siti lagi ikan sepulnya ukai jadi manuk sabuang ADB nyau jadi saingan nuan ke malamnya. Bekenia perasaan ya.
5: Ba aku teh tu cukup nyelai teh nyelai maksud aku teh tadi reti ya ngelama tu tak keterubah ACSJ diatur. Aku dah sikit di kangau nang ngemata ke belama lama siti gi nang ku sikit bisi mianok sabuang lah hari kami kena dua cigo.
1: Iya.
5: Nang ada milih siapa-siapa nang hari subak nang sikit bisi manok sabuang lama tiap-tiap tahun. Tang ya kamu ni ku aku tadi nya tahun tu merek tu kenyelai amat nya. Diri empu batah pentas. Ngau robo pekit nya tu kenyelai memen. Jadi uteh tu nak ngadang dah nak nyadalah ban kita saya sama nemu kami lima iko ba tanah bernyang tu kami tu ukai ukai baka orang kasigi fokus kati masuk kita de orang ke penyanyi ke
2: sigi penyanyi
5: juga penyanyi. Oh. Jadi kami tu orang belakang tabir maka.
2: Yeah.
5: Oh. Contoh ya baka aku tu nang orang sigi nemu

0: pengalaman ni ada baik kiak magang urak urak kena mu ba pedak ketoge magangnya. Nanti ya. Nanti bila kami bergabung utenya nyadi. Dan kami sikit nak nyangka lah laban utai tu sebenarnya nang orang belakang tambir bila ngau pekiat alu ngau masuk final. Ini nak utai tu. Okey, ini belaban dah reti belaban mika. Ya. Dia tu belaban ke ya? Tamunya ku aku tadi kita kerja pengawak tu apa personal. Belaban, belaban. Yang ajar aku, aku ngajar ya. Ini cerita kami tu tadi. Ada masalah. Jadi nyam utai kemrek nyalai. Belaban lama tu medak. Nyabuang reti tu dek empu dia tu dek sabuang orang dia bekelan dia bekam manua
1: kenyanya oh ina sikit amat ngelamat tu nak duduk aja ne aja sel jabu ne duduk ke mata ke bala manuk sabuang itu tu empu ke enggak orang namanya tadi berpikir dia lain ke saya ne jadi udah tentu sepemanya masa kita ke udah temu lebuh orang kemadah semi final sarinya ne masuk ke final dua sama masuk ke final kita ke praktis berlatih ko kita sama begulai dia kata kuasanya ne. Lepas tu waktu tadi pun pekit dah. Aku kat menang, Ika kat menang. Kali Maya ke pun pekit ni. Kata ikutnya, Maya ke bangga ke berlatih yang tadi kita praktis semua. Kena ikutnya.
0: Banyak dari penang gua. Lepas kami sedih Ika tu kami praktis bah studio kami pun. Habis kami tu jamming, kami praktis live band dah. Jamming. Dia Ika dah beri peluang ya. Dia nama kekurangan Ika nya contoh-contoh. Aute nama teka kami belum ada ke. Kadang-kadang kami main ke Ika. Main ke ada dia. Jadi kami sama-sama bertolong. Retinya tadi nama-nama Aute kat degagak kami. Kami nemu nama terkena kagak ialah. Dia penemu nama tergagak kami lah. Jadi kami retin ada rahsia dia. Kami nasi baka kita nurung
1: berperan kerjasama
0: jadi kami reti ada nang sikit nama kekurang nyak madah ke pangadire jadi nyak butek ka disabuang tar butek nyelainya tadi bila kita ngajar ya tadi bila ngasih dari empu ke bonyo bepekit atas
1: patau kati asayanya lah banyak terubah ya anu empu terubah ya ga enggak orang ba SSJ tu deh kini asaya tajak panuan tu ukai orang ke belagu sebenarnya pemain
0: lain jauh lain. Kami kalau agak show besar-besar bakal ni mu bakal sida mesti jambul tu orang sikit main datai ke Indonesia ke Jepun ke ngagai Korea sida main puluh ribu dia penonton. Tang munyi ko ya konsert nak sebaka ngau berpikir total lain asai deh. Bila laban bakal ngasai kumpul ngelamak tu duduk Juno duduk berbaruang lelak korang tu bila diri empu disabuang orang amat cukup lain
2: bola nak kesal ni
0: ukai bola kesal tak getar saya boleh getar nyak mata penyelai
1: ya boleh tu pedak ja maya sida ke belakang pentasnya sikit boleh pedak tanya apa nak mendak sida tu kati ko kita rok peniau dia hatang nemu takut ke sida lebih ke berpikir eh au jadi tanya ku ngagai anuan tu aja seli jabu jadi munyo ko kita tadi nuan lama tu semina bedak SSJ ja jadi bak nuan lebih nuan ko dah ngau dia ne bak rundiang nuan pasal SSJ tu dek sebetul tu nampu seminak medak dia tu nampu ngau sedap bergulai deh semua namanya sedap ke semifinalis dan sama bergulai kati ko kaul semua utai ke dalamnya mah namanya diri sebilik banyak
0: okey nanti dia kepada aku maya kami ke Selangau renya aku meda cara bala-bala kami semifinalis mayanya cukup manalah reti mana aku kaul kami boleh menegur pengandire dengan nama utekanya bisik sekedar ni bukan nyebut nama nyuka getar di belakang dia nyuka nyaba ini bisik kena riat diri lah mayanya bisik ku ningga sida melah aku ke sebana enang kuku tu lah peluang kita kuku ya, kita bayar lagi biar bukan kami itu nyuka pincin dak kuku kita merek perangsang di sida kini ya deh mayu kasih aku mendak sida ya lama tidak nyanyo get getar takut mayanya aku muda anak takut aku ni ya. Sehingga gaya berpikir tu sehingga bakal aku ni ya. Nyak aku merangsang sedak ya. Kita kebiak tu lagi panjai pejalai kita. Aku ni ya. Maya tu kita ngumpul hingga pengalaman. Aku pernah lebak kita ngambil ke kita ilak nama tu anang mantul buat dunia pemerintah. Nyak pesan aku ke sedak.
2: Iya. Lagi tua ngerandau Ika Saiful. Okay. Bala manyuh kagi ninga kita di radio ngau live di FB kami buka. Terima kasih manyuh kita mending ke promoter dulu sekejap.

0: Semulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, pukul 3.34 minit ngali hari. Hari ini dengan kami 34 Suranyawa Nemban Baadan. Gau artis ke dikangau untuk biasa hari itu kena ke 27 hari bulan 9 tahun daripada mua sedua yang Jostli Jabung gau Ika Saiful.
2: Ya, jadi nanti kita berhati ke Ika tu siku hari penyanyi ke suah gau ba ACSJ. Lalu dah berapa kali nak menang ba patah nyawa ke pemadu mana? Dua kali. Jadi ketahuan tu Ika asal sepe nuan bisik jalai kini nuan kak ngerbuat baru gelar patah nyawa ke pemadu mana?
3: Laban ACSJ kali tu
2: au
3: semua finalis memang jenis semua yang kuat-kuat magang, bisi aura tidak empu, bisi kekuatan tidak empu. Jadi bisi gak harapan, cuma enggai terlalu mengharapkan. Yeah. Laban Ika percaya ngor rezeki. Nanti rezeki diberi tara segi ungkup Ika mayanya memang segi ungkup Ika, tapi if orang bukai ke bulia Ika pun akan rasa happy. Laban yang menjurinya adalah bala-bala juri yang yang ninga. Jadi Ika cuma mampu berdoa supaya semua pengawak mujur aja lah. Ngarap ke nama utai ke Kak DM kurang, ngarap ke ulih kena lah. Nanti nanti pun dah wah cuba lagi tahun depan kini kita dah nemu.
2: Jadi asal-asal baik kampu ya ke terdekat korang saingan wan.
3: Mami Winnie.
2: Ya. Awak nyamai ke udah ni?
3: Bukan Mami Winnie je tu ni semua, tapi salah satu Mami Winnie lah. Alam Mami Winnie memang tak boleh dinafikan, memang power.
1: Aku ngai mekam-mekam. Bukan malah unyak lah. Okey. Lagu aku kan lulung ni.
3: Ya.
1: Okey, gue ngagai Jasli Jabu tu. Bala kita ya, tanah berenyang. Okey. Engka bisi dekat ngagak sejarah kini. Engka ni kena mu dipadu, dipilih, dicirinya di champion ACSJ ke-9 tentu. Nama penglebih lagu Arisa tu, Arisa Giti wana tu sunda Bak Nuan pula.
4: Okey. Serah jujur lah aku madah. Aku nang orang antara nanti orang bak luar minat lagu Arisa. Aku jangka aku orang pertama
2: minat.
4: Aku pertama minat lagu tu. Arisa Giti ni semua segi. Okey, Siti aku aku beri contoh lah. Arisa tu ya style rock apa. Aku ko madah ke abang ko suba bila kami dua berandau pasal lagu. Aku kak pulai baru ngagen zaman 80-an awal 90-an.
1: Yeah.
4: Aku lagu kita ya bekeni ka saya ko pun abang aku kak utenya bisik baru. Nyarinya mah ari segi tadi dia lagu demo lagu Arisanya alu keluar. Udenya aku lu madah ngagen jamul mul kita yang ngadu ke music arrangement lagu tu kita yang ngena konsep rock apa aku ni okey nya dari kita bila kita ninga music arrangement ya gitar ya apa-apa semua
1: yeah.
4: Dia minta semua tanya alunan ya semua nang ya rock apa kelia kena kami dia udahnya yang ketiga tidak dia dapat dinafikan menyekat vokal Chris.
2: Yeah.
4: Chris tinggung tu ngomuan tuan vokal madu mana aman dia Siti tu dia nya kati kau nyebutnya tinggi memangnya kau kita nya main memangnya kau
1: ya
4: tak kati kau nyamai di ya nya tenade milih lagu di semua udah kami sekali betul-betul deh bak studio main lagu Zeren Zen kan duduk aja lagu ya aku nemu boleh tahan suara itu pokoknya buat itu nanda gagak ke lagu semua tinggi-tinggi ketua-ketua bang lagi ya sebab bakal lagu tebak dore tebak
2: saya lunga
4: saya lunga nya ya lagunya nya sebuah tadinya lalu beri arisa kenya lu teh temayuh lagu sebenarnya udah di prambu memegang teh tanya ke depan siap mana-mana dulu naik ke laban tuan oleh merek lagu tetuk sengapa deh akan ingat makni
2: nyawa
4: nyawa ya tun bokel orangnya
1: kenya mesti ke kebat betul-betulnya tuan
2: leh au ketiba nuan puto asai spek nuan ulih kini arisa to jadi juara.
4: Yang kak aku semua 12 panelisnya semua ngarap ke juara maga. Jadi kami pun pesambang ngarap kenya. Lama aku ngarap kenya di pelabak aku lama band nak kalah boleh ya.
2: Yeah.
4: Lah sesuatu saya ketajuk Romawang. Maya Ika aku boleh nemu dua abang Mary ini nak selingat aku lah. Hanya kebuah aku dah bakat tu bakat kami tu tinggal dua band aja. Untuk tahun tu lah. Berarti berarti nanti bakal subah aku berarti ke aku medak ke lama-lama tahun 2000 bakal tahun 2017 lah sampai 4-5 buah band. Rindu medak sida live aku lebah aku datai mainnya deh medak hanya aku rindu medak teh begini tadi tahun tu dua itik band aja bisa jadi kami itu berarti ya sehingga harapan semua hari jangka aku finalis 12 titik 12
2: ikut
4: finalisnya menang semua mengharapkan juara megang-megang lepas semua lepas kita kebuah kita ngarap ke juara lepas kita nemu nakak ni takat lagu kedagagak tua ulih ulih nyari juara hanya kita mesti kak yakin tu kekufidian dari empu anak-anak nak yakin dari empul anak alas semangat menyukuran hanya lah
2: nanti kita berarti tiu ne lagu arisa tu kurang ditemu orang sebedau tu de tiu tan lebuh maya udah semi final SSJ di Selangau sarinya bepun narinya me kita minta lagunya tadi lalu namanya di kelala orang ditemu orang lalu mayuah orang muji lagu arisa tu udah ke SSJ kita ba Selangau sarinya jadi ba pedak nuan angkat hari lagu arisanya tanda berenyang tu kata nanti sebut arisa siapa mai ya tanda berenyang lu angkat sekali dengan nama band kita mungkin ni kuntuan medaknya Jesli Jabun eh
4: okey sekali lagi aku beri merek saya terima kasih yang agak RTM aku bagi anugerah cata sepa juara YFM ya aku dah ngagak pekit berketau lapan bunyi kau kita tadi ngelama tu orang nak nemu kewujudan kewujudan lagu arisa. Tanah bernyang pun nak nemu. Siapa band ni nak lagu apa nak tapi aman nama betul aku pun munyi kita dek munyi ko joko mari tidak dapat dinafikan memang orang nak nemu. Tang bila orang udah ngau bila kami udah berpikir bak semifinal bak Selangau sampai lama lalu kena serbu maka semua YouTube channel YouTube kami terutama lagu Tanah Bernyang arisa yang tadi hari 25K orang pengalamannya udah 25K ya orang muda kali dia tahu 100 lebih ya ini terkenian aku jadi orang pun mayuh mayuh nama tu mayuh mayuh terkenian nanti nadai nanti nadai ngau semifinal ba isi aja nadai kami nemu lagu arisa tu bisa mayuh orang nyebutnya sampai siti ba tahap siti aku kati orang nyebutnya terkenian bisa induk sikut nama tu ba komen ba YouTube arisa kami yang tanah berenjang ya pada aku baru ya ninga lagu mana tu ko ya nanti anak aku ada
2: bulan arisa
4: nanti lah break nama arisa anak ko ya dia ko mai ko joko tunde aku dah lah ya sekali bulan 8 renya bulan 8 ujung bulan 8 beranak tu dah
2: alu arisa
4: dah arisa nama anak aku dia
2: tu
4: ko ya ora betuang ya ni aku nanti ninga aku ngasuai datai ke ya nanti ni oleh-oleh mai anak baik selek lah ya ko ada mai ngop malam ko ko siang ada mai cek ke dia aku tadi deh au ke nya lapan ni arti ya bala orang peningat atau peminat buat luar reti ya udah nyun celak mata
2: lagu medak lagunya
4: tu deh ada mah pangka enya besar ya man reti ya kami pun semua terkenyat megang semua sekali kami tu kes minat tanah bernyang semua orang ke orang ke terlibat buat tanah bernyang ya deh lagu arisanya masuk ke deh nyak ke buah utai tu merek impak ya cukup sekali nyame sekali lagi Amir Besar, terima kasih lagi YFM deh. Udah ngaga paket beketo, anak kurah beketo. Reti ya, hari kena temu orang tu, tekam bawa bahasa. Temu orang, reti ya deh. Hanya mana?
1: Yang mana? Impact kan deh.
4: Kami sekian sampai nyukuang lah utai beketo.
1: Oh, kita ada bisi Arisa Betuang, jadi ngarap udah tidak bisi Arisa Ari Kucing. Bisi dua lagi calon itu dah.
2: Risa Kutai.
1: Okey, kita akan minta kami live di FB. Terima kasih yang tinggal kami 34 Serang Nyawa. Okey, kami doa Melati di Konti Seri itu nerima penata temu kita ianya penyanyi kita Jocely Jabu, komposer mega engau Ika Saiful tu. Nguyen ngagai pentas final kita ke dekat diatur minggu ini lah. Bekeni gaya seduai udah nyikap diri ke ni.
2: Oh, labak kita bedak ne 3000 bulan kira kita pejam celak. Nah, lama dah kita ke 3000 bulannya kita nurunkin. Hari pergila, hari Minggu, hari satu, hari dua, semua dah nurunkan magang. Begini kuasai kita ke, namanya dia ke direknya. Asal SP ya, udah 99% kini.
3: Persediaan diriknya misi, dari segi vokal, dari segi vokal masuk tadi adalah aku belajar, buat studio, bangau, balas tidak terlalu berenyang tu sekali. Bakal kepada Daddy Jesli tadi aku ngangau ya Daddy lah, lepas ni pangkat abah. Jadi aku nak boleh ngangau Mister, aku mesti ngangau Daddy. Okay, jadi macam yang ngajar aku, aku ngajar ya, yang merik pendapat ya aku, oh ni kemana ni, kendak ni, patut ditukar. Aku pun medak sidak yang pun sambil-sambil medak sidak praktis, aku pun belajar megak. Jadi persediaan bukan setakat hanya di vokal, tapi persediaan di mental dan fizikal juga. Nah, lawan mungkin maknya tu agi menyamai pada kita nanti dah datai dia lagi getar-getar tubuh dai speechless korang. Tapi harap ke nama utai ke udah di praktis kami, ke udah di diatur kami, yang harap ke boleh dibaik maya finally lah, boleh dijadikan pelajaran untuk kami finally lah lah.
1: Okey, buat pentas finally lah Arisa di Sada Tanah Berinyang Band eh. Gawai Ika Saiful pu ya ka mai lagu
2: Nadai Agi
1: Pengerindu. Okey, lagi kita dalam pembawa orang tau. Okey, bala menyua kita ke engkau si tanya ngagai penyanyi kita Ika Saiful, tak ada ke perangsang ngagai sedua eh Jocely Jabu buat konti. Anda dah salah tahu, tinggal ke komen kita berwai komen. Lagi kita nguji nyangut sekedar tanya bala kita tang suranya. Kita mending ke promoter dulu.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Hibat. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Okey, hagi engkau kami 34 serenyawan nembahan badan. Tadi udah baran dah kita dua ringgantuk nyingkang ngagai. Kira ke bisi tanya metu angan mimi tu. Ika engkau justly jabu. Sudah ngui ngagai Ika nyadi itu. Kira kita kenal serentang pemansang dalam industri muzik kita. Ia ke berkenak ke teknologi tu justly jabu neh. Lagu AI dia tu majak manyuh di dengar bak radio laban ke beda mesti atur di keluar ke UPS Communication engkau RTM bak kami di tu kati bak nuan pu ke neng kebang lagu nyak sekali ke nuan dekat nitiah ke cara sidak kebukai ke Tegal ke ngorang ke ungkus nuan ngagak lagu.
1: Okey. Bak penemu aku secara jujur lah
0: yeah.
1: Aku mada seagi aku agi boleh ngagak lagunya ngenak penau atau ke penemu aku mpau aku seagi nya aku ngenak
2: ngagak
1: lagu ngenak
2: Dirempu
1: deh aku ngai ute tu sangkut power deh ngonya tau kai ke nganok sidak baluar yang anak AI datang ya ba aku lah nanti sidak sebagai guide aja nade salah datang lagi ya kemadah ke ya kemayo ge nyadi lagi ute beketau gagak lirik lalu kena AI ngadu kunya apa alungkah dire empu komposer banyak kesalah deh dia nanti tuangkahnya liriknya ketua nya komposernya segi AI pula nyak nade salah lah nyak tu pulang sida masuk ko tadi sida angkah ba channel sida ya tak nanti utai tungkah bar dio nanti ni tiak ke segi nanti 100% ba ya segi nganya di laban nganya di kelebih age nanti kita itu nyadi beka kami nyadi ahli MSCP ba Semenanjung den dia tu ba Semenanjung den sida MSCP bisi siti utai kena napis AI. Jadi dia tu siapa ke ditemu dengan AI ba MCP ia ukai semina nak dibayar royalty.
0: Yeah.
1: Tang nanti udah dibayar royalty ia kak kena denda dua kali ketiga kali gana. Hari aku udah dibayarnya. Aku ni ingat cerita terbaru lah. Laban kami bulan 11 tu si meeting ke KL
0: yeah.
1: Untuk semua komposer seluruh Malaysia. Hanya kebuah bisi info berkenyak lah. Info terbaru dari sidak ya. Nyalah kita kan ingat ritaan sidak dia berkeni ke. Nyak munyik aku tadi balak ke bak luar dah sidak ke kak ngena ya ayah. Nada ngan jadi nagang ke ketuanya.
0: Yeah.
1: Diri info dah munyik aku tadi. Tang ya bak kami dua cikgu Matius. Sagi kami dua tu agi bisi idea. Diri empu sagi nyak mengayuh ke perahu diri.
2: Yeah.
1: Ni buah ngena perahu orang. Ni buah tinyak lah.
0: Yang yeah, masih kena idea asli ke tempu. Nah, hari ni kebang ke tempu.
2: Nanti ya lungkup lah bantu ampu kan ya. Jadi nanti kita berhati ke namanya orang ke bergagak ke tiun lagu tu ngena AI deh sama dekat nyelintiang ngau bak panggau SSJ tu dia rilak tu deh. Nanti pedak seduai nak ngacau industri muzik kita iban nak pengawak kita kini?
1: Nyak bunyi paku tadi nanti ya nyak ditemu tak AI dinyak ya berlaban ngau lagu kukai AI ya sikit nanti ya sikit tinya sikit jauh lah ya labannya yeah. Ketua yang laban robot robotnya ke laban tu berarti ya bakal kita ke ngagak bak industri perindustrian berarti ya bakal nyak lah tadi robot maga bekerja masang skru kereta apa robot maga reti dini tu oleh ngelaban penyempat robot nah reti harinya site cerita dinya kedua dia banget kena oleh kelari ke kita AI jemaah site dak lah cadangan aku ngagai RTM jemaah tak sebut aku tu
0: oh ya yeah.
1: Ngagak paket site anugerah catat siapa juara paket AI aja lagu AI contoh lah ambil kebandingan contoh ya erti ada beberapa paket untuk AI aja
0: awak kena bersorak engkau ya ke dikarya kita mencari
1: ya kira-kira lah ya kira-kira rana kena kupi lah maksud aku erti bukan tak baru merasa nak apa paket kenyala apa mayuh ke orang bergagak ke lagu berkenyak deh dengan AI nya mayuh paket sekali agak paket lah jadi bila tu orang agak paket dia berkenyak mungkin perbincangan di situ aja
0: ya
1: kategori lirik. Lebih baik AI tu nak nemu agak lirik ya.
2: Yeah.
0: Betul.
1: Napa tu agak je kok karuang je kok lawang. Dalam kita hanya perbincangan.
0: Oh.
1: Dia.
0: Okey, tu nyong nguyen ngagai nuan tu Ika Saiful. Okey, laban nuan tu kira ke udah lama kena tangkap sida Akadambai Production. Hari baru perabuang sida ya engka bisi ke sepeda tu bala bukai kalau udah bisi hai-hai nuan. Okey, penkebang lagu bukai lah.
2: Oh.
0: Kang ambil nuan jadi penyanyi sida ya.
3: Bisi, aku bisi menguakan beberapa buah lagu Bidayu. Jadi aku bekerjasama engkau dua ikut komposer Bidayu ianya Rosie Chili engkau Larry Chino. Jadi untuk lagu Bidayu memang sedua ya, untuk lagu Iban untuk Mr. Jesse Bongo menyadik lah.
2: Betul-betul kalau komposer lagu Iban bukai ke kap merik nuan lagu. Betul-betul bisik gini? Tahu kan nuan pungai?
3: Bisik kat lah. Cuma aku kak kak nemu dulu lah berkeni gaya sedak ya. Laban aku pun enggai ngambil lagu yang cincai-cincai. Gaya ke lagi laban orang dah biasa ningal lagu aku tu daripada dua ya. Bila aku diberi lagu daripada komposer bukai yang lagu lagi lagu sengapaan kurang kan. Ukai lagu yang masuk dalam aku pusol yang niti genre aku enggai ke lagi ujung-ujung aku sebagai penyanyi yang dikecam. Laban lagi orang dah Mas sudah tahu lagu yang mana tiba-tiba lagu itu nyo sengapak sebut sengapak utai
2: kan.
3: Jadi nanti orang kak ngambil aku belagu aku consider dulu lah. Labannya untuk nama aku mega.
0: Betul.
3: Untuk nama sida Mr. Jesse Jabu ngam Mr. Matthews mega, untuk nama Akadambai empu mega.
0: Bantu empu dah Jesse Jabu engka ila lesak ni nemu bisi bala bukai ke dekat ngambil
2: Ika
0: Ika nyadakan lagu sida ya. Bantu empu bisi masalah kini hari ADP.
1: Okey. Cerita tu ukai dia tu kalau jadi yang kak aku 5-6 tahun yang kelepas pun bisi
0: kalau dah terjadi
1: kurang bukai selalu nanya aku boleh kami merik lagu Gika kalau tidak dia boleh mana dong bisi mayu udah kadang-kadang munyi aku tadi orang dia tu ukai ngano nak kau nyemiak kemari dia tu ia lain baka tua ke ngasu Utai udah dengah dek, tidak ngamu. Jadi ya, lapai nak ngau dorong asu sekali dek. Berarti ya maksud aku tadi, ti abis ya lagu mana? Uji yang iga, ti abis ya yang agak pekiat dan agak pekiat nama-nama lagu kroke, kang lagu TikTok apa indah semuanya lah. Dia yang iga dek. Jadi break dia lah lagu yang agak orang kebaru. Berarti ianya aku merah kesidak ya. Bakai ika tu hari main. Dia baik kami dua bangku deh, baik industri musiknya, lagu dah sebating waya, jadi lagu. Lepas kami dua bangku bilang agak kekal lagu tu, ya lagu slow kok aku, lagu belada, kapas semuanya. Ukai agak, Ika agak kan suah lagu kaya begini. Lagu kami dua tu agak ikannya. Terus terang komandan untuk ACSJ.
2: Sikit dia satu ke ya.
1: Jadi lagu rancaknya kena kami
2: hati dire aja.
1: Dire enggak biu bukai. Bakal kita ambil lagu buai-buai suba nama
2: kita
1: kena nyanyi.
2: Untuk
1: biu kita itu. Nah, bila lagu keselonya nang khas dari gagak kena ACSJ. Bakanya jadi bakato untuk tahun toto lagu ikau untuk tahun nyilak nyen untuk lawan nyanyi nyen. Bakanya tadi pilih orang yang nak pilih ke juri nyat duri cerita dia berarti ada juang tua
0: tapi si percaturan pula hari
1: marketing tua betul-betul nyat maka buah kami tu berdau kan terima lagu terutama lagu slow hari orang buka jadi lagu slow lagu rancak ada masalah labar lagu rancak bukan lagu Melayu Ika sebab yang bisa kaban aku Mr. Rosie ngau Larry yang agak ke ada as untuk lagu Melayu nyat lagu rancak lah nyat ada masalah. Lepas nyapun aku pada kereta kah engkau buat channel dia empu kenang hidup ke channel dia ini ada masalah
0: lagu penghabis pengerinduk ni
3: ya
2: kati kau lagunya tu
0: nemu kau lagunya ok agi pentas final kita itu kira ke nandu barulah tanya tadi Ika engkau
2: Jesse tadi Ika aja
0: tadi Ika aja kira ke 12 ikut finalisnya siapa ke pemadu ya semak lah cabaran Mbak Nuan lah Ika.
3: Laban semua semak aku magang. Anda anda dia jauh
0: asal semua. Asal Nuan deh.
3: Mami Mini.
0: Okey.
2: Agi tetapnya
0: agak. Aginya agak.
2: Okey.
3: Mami darah Helena.
0: Oh.
3: Nanti laki Tak nak berenyang.
2: Tak jauh ni. Tak jauh. Tak sesuai medak sedak ya ke namanya praktis ke medak tu mungkin ni ke bukalia saya ni ya. Laban mayuh aku dengar orang ke bersebut ke bukalia saya tak tahu yang pu patah nyawanya mana mat.
3: Ya unik.
2: Oh. Unik korang. Ilak mak kita medak berkenai ko ya ne.
3: Betul lah. Jadi nya me tadi orang yang terdekat-dekat ya. Tapi sebenarnya semuanya hebat dengan kekuatan masing-masing.
2: Betul.
3: Cuma kita nak nemu mungkin maya semi final tadi nya berdau cukup all out. Tamat kita nemu final tu.
2: Oh, berkenai ko cerita ya ne. Malamnya mak kita medak ya ne. Oh, nya hari ke hari kita tanah berenjang. Siapa ke sempil dah saya spek kita ke bersayang ko kita deh.
1: Okey, ku tu nya mai. Nak dengar pampu. Tek Ika, saya kan. Lelaki. Sikit bakih kami pun. Mr. Pace.
0: Oh, ya.
1: Ya, Ika. Ngumai minta ampun. Ukai ngumai orang yang nak. Orang yang sama maga. Mungkin kau kata. Lama tapi pemilihan tadi dua ikut aja. Ya. Pilih.
2: Aku mendak komen buat Facebook. Bala pendingan tu ke bisik mata ke kita beranau. Lemah itu yang mendak ke tahun tu SSJ cukup lain dari tahun kebukai. Kau yang laban aku mendak persaingannya cukup sengit. Koya, dah segi amatnya nak
3: Betul.
2: Ya, sama datai mak kita yang kaki betul. 3,000 bulan ni lah kita minta siapa sedak ya. Dalam mayu-mayu sedaknya siapa kejuara.
0: Betul.
3: Semualah sekali.
0: Oh, kelimpah kita buka tahu berikah undi lepas undi kita lagi buka untuk ya, finalis pemadu terbilang hingga lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 tahu berikah undi lepas undinya dekat ditutup kita 2 hari bulan 10 kita sebuat kira ke menggal dulu engkau promo tu dulu lagi kita nampung baru randau kita bak renggat ke penudi.
4: Segulai sejalai ga YFM bak program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedat live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
0: Ya, kira ke bisi ngerampil mimia 34 Seranyawa Nemban Baadan kita isari tu undang awak lepas kita tadi laun berengkah asara kita kagi berendau ngau dua temuai ke dikengau ungkep ya sari tu ya. 27 hari bulan 9 Jesli Jabu ngau Ika Saiful.
2: Ah, oh, lama mereka nyebut nama Ika ni.
0: Lama pun ingat. Ni nak ingat ketemu hari apa ketemu. Okey, terima kasih mengagai DJ isi kita ya ke jadi tukang taliah TV kita.
2: Ya, yeah, tajak apa benung sesiruat.
0: Ya.
2: Lagi buka gulai ngau kita ni. Okey, jadi tanya ke sekali tu pelabak ku ke penudi ya kita randau kita ke sekali tu nanti yo. Yeah. Udah tu ila bisik nak kini lagu baru Ari Tanah Berenyang.
1: Bisik.
2: Benung.
1: Oh. Tan kami berdua sempat masuk vokal.
2: Oh.
1: Lepas kami fokus ke SSJ atau final tu.
2: Oh, tan ke dulu kena tan kena tahun baru.
1: Udah tembok. Udah tembok final tu lah. Baru kami nampung pengawak lagu kami nya dah.
0: Konsep lagu ya, agak rock.
1: Sama.
2: Sama. Uleh-uleh nyebut kini nama tajuk ah. Betul uleh.
1: Berenyang.
2: Berenyang kah?
0: Berenyang.
2: Oh, nemu reti berenyang kah?
3: Tanya ya. Kalau kamu.
2: Oh, kita ku jalan cerita ya. Hina.
3: Itu cinta kah?
1: Enggak, ya lebih kurang
2: cinta.
1: Bukannya baru meh cerita. Tentu. Ya, ya kira ke dalam gitu. Dalam gitu. Ya yang kak aku ya mayo gitu kena jakok dalam.
0: Oh,
1: minta leh. Labannya tak kami nak lari dari konsep rock apa. Kami sikit pulai kat baru. Kami yang penting rock dan konsep rock apa Iban. Kami mesti kekal kami. Termasuk senang cerita termasuk pakaian kami.
2: Iya. Laban nyelai nanti nong mendak tiu deh. Mayang kita semi final tu kemarin nong mendak garis sidat tanah berenyangnya. Sige ngenak ngepan kita Iban.
1: Ya, kena sikit aku tengenyen ayak dua ko ayak ngibo ni teh kuku belakang ke. Nah orang teh tengenyen maya kita semifinal. Mm-hmm. yang kurang nak aku dini kita mutuang baju tu. Dini kita nak kalak muda tu. Lama aku bela deh.
5: Oh.
1: Baru ku ingat aku ke baju kena kaminya baju sungkit.
2: Hmm.
1: Baju sungkit tu ya sebenarnya nang segi selalu ya ke populer nang segi gagak kami dari menua lubuan
2: yeah. Tu. Mm-hmm.
1: Batang oh. Air ngari lemana.
2: Ya.
1: Ah nyerti ya. Di menua bukai ya segi dari Kalimantan.
2: Mm-hmm.
1: Ah jadi nanti orang kat nemu lima itik baju kaminya nang digagak hari menua batang kanyau ngau sumpak sungkuang batang kanyau sumpak sungkuang ba Kalimantan Barat din.
2: Mm-hmm.
1: Siti nyamunyi ku aku tadi nya salau ke ka promo kena ndak rega baju sungkit tu nak bakal tua nak baju burung.
2: Mm-hmm.
1: Baju burung tua belah dini-dini pasar perga 80 100 lebih habis eh.
2: Yeah.
1: Jadi rega baju sungkit tu siti nade kurang ri 2000 2000 setengah siti.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Lepas nyungkit tu paling pedes.
5: Tahu.
2: Mm-hmm.
1: Kadang-kadang setahun temu siti.
2: Yeah.
1: Jadi tua kita yang mendak orang ngebat urang nenun ngarap jadi baju bekanya nak lama gagak. Tu paling pedih sama amat. Kada laban aku kumpul ke selalu kian teh. Mm-hmm. Bedak sida yang agaknya nyungkitnya. Agi ke kenyak lama mm-hmm. Nah ngizit mimit aja.
5: Oh, oh.
1: Laban orang rumah panjai sida fokus ke penua rumah panjai.
2: Mm-hmm.
1: Jadi uti tu cukup nyelai. Nya mesti buah orang bila orang menua bukai medak ngenaknya sida jarang medaknya deh. Melainkan orangnya bisi jadi ngurau-urau tumak ke menua batang
5: oh, ibu batang
1: di mana kari.
2: Oh.
1: Baru sida bisi ngenaknya atau mm. Orang pindah ke Miri Bintulu oh, semua. Kenya tadi labanya asal nakia.
2: Oh, jadi bak ikam pun deh bisik kini lagu baru deh tau ke sigit kat Sabuang SSJ kini tau ke begini
3: untuk lagu kedekat di Sabun baik saja bisi lagu yang diberi nama Umbas. Lagunya akan di Sabun dan mungkin tahun depan kita dan nemu. Mm-hmm. Jadi untuk lagu terbaru tu bisi agak lagu baru tapi bukan berentak ballad, bukan berentak pop tapi berentak reggae. Mm-hmm. Lagu yang yang bertajuk Cingaling-aling.
2: Oh. Yeah. Kenapa lagunya ni?
3: Semina cingaling-aling enggak, cingaling-aling enggak, cingaling-aling aja. Hanya bunyi.
1: Lagu jauh dah danjong lagi artinya.
2: Oh.
1: Tapi san, tak nak nemu bila bala hari pihak penapisnya.
2: Bersidang.
1: Nanti aja.
2: Oh.
1: Minggu tu kan minggu ni lah kena nemu. Lepasnya lagunya dah danjong aku seminggu ke dua minggu yang lepas.
5: Oh, tang ya bab media ramai dah di promote kita dah dikeluarkan
1: udah
5: lah.
1: Udah promote sampai bisa bab YouTube. Apa kami nanti keluar dulu. Lulus baru gadu ke video.
5: Okey, kelimpah hari cerita cingaling-aling-aling-aling tadi. Tu menang tentang perjalanan Ika Saiful dulu. Dalam 5 tahun 10 tahun ke dekat atas dia lah Ika Saiful. Nama perambunan dalam dunia pemerintang.
3: Aku mengharap kehadiran Ika Saiful akan selalu boleh diterima oleh semua orang. Laban aku pun tak nyangka aku boleh masuk dalam platform industri tu.
5: Mm-hmm.
3: Laban aku tu seperti yang orang nemu aku kai Pio Iban,
5: yeah.
3: Aku mix Bidayu Malay. Jadi ngarap kita semua sentiasa nyukung lagu-lagu ke dekat di keluarga aku, nak kira lagunya lagu slow, lagu rancak. Terima kasih mega aku udah nyukung. Ya, harap kita semua okay sebenarnya nyukung aku mega nyukung bala-bala komposer aku yang ada DJ Sling, ada DJ Matthews dan sentiasa nyukung bala-bala orang belakang takbir daripada ADP dan yang mengharap ke sebenarnya terima kasih mega ngagai semua ke udah ninga bala-bala DJ kita ke bisa itu ngagai bala-bala kru-kru dan tak akan terlupakan bala-bala orang tulang belakang macam family dan Carbon Music Production pun aku tak boleh lupa mega. Cijoni dan pihak mega ngagai ADP mega laban udah sampai dia tu agi memberi kepercayaan yang sepenuhnya ngagai aku. Camitan sebagai music arranger aku dan garap ke career kami dua Daddy Jisri tu akan sentiasa berkembang dan akan boleh diterima bala-bala peningat pada masa akan datang walaupun ia dah tua lah. Tapi aku akan sentiasa make lagu ya. Kalau ke ya 80 tahun lagi boleh gagak lagu tu aku lah.
2: Ya, begini lepas kita nanti berarti ke lagu ke digagak sida komposer ni ukai seminari sida Jisri Jabur orang bukai. Landia dah sida nengkebang ke lekat lagunya nanti. Nanti bakal nuan pu kalau namanya berundiang kak ngagak lekat lagu ngagak di, lagu leh.
5: Nanti nak nanya aku, aku kebenarnya dah mesti 800 siti lirik lagu nak dah lah jago tu ni
3: mayunya tapi dah dikeluarkan ke benda
1: simpan aja
2: angangan yang jahatnya angangan
5: ya lama tu kira ke randau tundik kita sebuah lama ke suah bertemu enggak bala manyuh balu jadi kadang-kadang lebih kita berburuknya bisi lah ucak siku tu ucak kedua tu bila berandau kenyap cerita ya aku tu sanuk ke manyuh main lagu ku dia ba cerita ya ba buku lagu ya au tang benda nemu sampai ke kamai lagunya ilak ku ya randau nya saya aku sebenarnya aku get keliak kalau benda aku dengan nama yang kau nama penyanyi ya udah pansat ba media rama tak ke ba radio kita ini
1: lama-lamanya
2: jadi
5: sebenarnya randau kita ini kau dah nyak dah
3: ya
5: fahamlah
2: jadi sebenarnya dia tu tua kak gak ninga penemu hari jesli jabu lah dia ke mayun lah kebang lagu dan berkini kau cara nuan ngagak lekal lagunya ia nyari cerita cinta nuan puate lagu cinta kau kita tahu kan tiba ke ika ika bisa kisah cinta yang pu de pedak mata nuan dia gagak kena lagu ambil kebang dia mah
5: idea
1: sebenarnya ngagak lagu tu kati ke nyebut yang banyak okay, kami dua abang punya berpelasar ke cerita orang kadang-kadang orangnya sebenarnya nya tu kedinga kadang-kadang utai pedak nya gagak kadang-kadang utainya tegak ngapak bisik di nama tu di tenggebang tu ngapak lah utai kena dayanya ngai ke bola nanti lagi suba bisik meh cerita diri empu ngai bola tak nyo tu ai ranya tu nyo dai nyo cerita orang dah mai
2: udah nyo dah spiet
1: kadang-kadang bisik sebenar kapan sepiak nanya foto anu anu anu udah nyo lagi masuk udah masuk dah sudah simpan
2: kira ke sebenar risiko siko orangnya tadi lebih gentik ba pengerindu tu ne sebenar ya ambil ke mana ika kalau sebenar ne alun gagak kena lagunya
1: tu apa kenya lepas bila aku gagak lagu tu saya ku lah aku ba lagu tu itu teh penyelai ba aku orang ke sebenar pasal pemati nah milianya mati siapa-siapa lah ni bawa aku nyebut jangka aku nak lah ngelimak ngenam iku udah digagak aku lagu sebab banyak dia ah kira ke kati korenti punya kerja aku mari mencabar aku dah mencabar ti tu agak utenya kini tu ngau ya ya sino bersedia agak lagunya ti tu aku tawa agak lagunya ngan jadi tu mesti ke sino menyenyak kele jadi bila tu mereka orangnya pun ia pun sino mengari spot maya yang masuk bukalnya tekat tu datai lepas tu dah dah nyadi kadang patut ya lagunya bila ada masuk bukal sejam dua dah tembok paling lama bisik sekedar hanya kedai sehari-harinya ngai tembok-tembok nya aku buah laban ni tadi dah terlalu datai deh utainya leka lagunya bak bak ya ampu nya lah ke buah utai bukannya
5: iya okey tu nyo datai ba kira ke ya datai ba pengujuran dah tu ne okey ngenang senentang sedewai ke dekat di kangau rab lagu tu bakal nika kontak ika
3: boleh ngagai TikTok dengan FB aku inya Ika Saiful. Dia kita boleh DM aku badia aku akan beri pun number aku secara private. Aku ngai muka number aku terang-terangan bat TikTok. Laban kadang-kadang orang tu kok ngacau. Kak ngacau kok spam. Kita ngai layan lagi ndak nyamai gati dan
5: betul.
3: So better nanti tidak kak kontak ku untuk main ku belagu pas semua better DM aku dan ya baru ku beri sidak nombor tipu.
2: Araban tanah berenyang mungkin ni.
1: Okey. Bak kami itu nanti masalah siapa kali kami lima ikoknya siapa-siapa pentau nanya bak kami lima Facebook kah kami lima bisa megang Facebook deh tahu kah siapa-siapa lah kak berguna nanti salah kena nanya aku sebagai ketua band aku ni tu sampai lama pun salah nyupulai kek baru randau tu bakal kita aku dah habis semi panel sampai lama berselengau bisa ibu sikoknya telefon ke aku kang asuh band tengah berenyang rami kawin anak yang abad rumah panjai seni ke lagu rock rumah panjai itu kalau kita lama aku pikir kena tanah tu nak aku yang ngenung ilang kita pandau ke aku ni nanti udah final lah aku hanya sitik lah hari itu tu terkenyat ni nanti kalau nyorami bak subak sikit kita bin bohem itu keliak rumah panjai ini udah datang itu jalan kita ngambil pun buat hotel tentu aja suruh pulih ke rumah panjai baru main lagu rawak parah kita nanti yang nyak listik dari pemansang ada
2: pemansang tidak boleh nerima
1: nerima orang yang nemu dia nyong ikat kita air itu hari ketegal lagu Arisa tadinya hari ketegal masuk ngagai SSJ tadi. Hanya empat erti katanya.
5: Okey. Pengharap hati seduai lah. Okey, Ika ngau Jasli Jabu bak perintah menua kita hari itu ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak. Lah benda itu nanti kita berandau ia ke segi nyagu ke lagu-lagu kita Iban dan segi hari kita di itu lah bak RTM atau ke YFM bak Siti Pelasar ke kita nyak cari tahu siapa juara. Pengharap hati seduai.
1: Okey. Bak aku ke lebih nyak aku ngandang badan. Terima kasih ngagai penawang kita.
5: Ya. Yeah.
1: Bala menteri-menteri kita semua disebut aku tu semua aku dah support mereka tolong mereka bantu mereka sponsor ngagai SSJ jadi dipinta aku anang sanggup anang lejok lah nolong bala YFM ngatur pengawal SSJ tu laban nama aku laban ada lagi platform bukai platform bukai deh ngagak utai berketau kita dia kata lagu tu keluar belum lama pergilah keluar bagi tiup tapi lagunya berkenyak aja nak ada sabung tu yeah. Tu anak nak mau nak nemu ni tikas tu ada jadi nya mengharap ke perintah lah perintah kita semampai nyukung lah nyukung YFM ngambil ke SCJ tu digagak kita ini nanti yang tahun nada yang milih siapa kemegainya ya penting utai tu digagak nanti yang tahun ngambil ke kita tu bala YFM bergulai dengan bala artis bala peminat bala komposer bala nya mengalu semua lah laban ti ukai bakal kita ari YFM ngagak utai berkato kami itu kini nongkah ya
2: yeah.
1: Kita itu nak bakal sidak seberai urang seberai
2: de mayu
1: jadi kita itu situ aja endor kami itu tanya menang Allah jadi dia ceritanya bakal aku bakal Ika ya udah lama amat kami itu bak anugerah tu deh menang terima Allah terima aku Ika bukan aku tahun lepas dua-dua menurut sabuang pun ada yang menang ada yang terima aja terima aja kenyataan nanti reti ya nanti tua ada yang boleh reti bisa pengurang lah tua jadinya tua tahun buka itu
2: muji baru
5: gagak mana kaget
1: ini lah masuk ada ke perintah nyukung aku nyukung support untuk sponsor lah sponsor YFM ngatur pengawak tu laban aku nemu kos tu ukai baka tu ngagak tu ngapa pama pangkuang nyak ke buah aku tu ngarap amat perintah besar kita perintah Sarawak nyukung lah ngawebi-webi menteri-menteri kita nuluang lah support YFM ngambil ke utai tu di pedak orang dia tu orang sudah seluruh dunia medak lah bau tu utai tu bisa dipandang ke tu ke live bak Facebook yang buah orang seluruh dunia medak kayaknya lah
5: hari okay. Baik Ika pun kasih Ika tambah Ika
3: nanti dah sebut emang
2: ni dia Ika ngantik je ok jadi ke penudi tu Tio okay. Pesan seduai ngagai bola peninggal buat luar dia ngasih sudah datai maya 3 bulan ni lah
3: Jadi ngaruh kita semua sudi menyukung pengawak kerja di kerja balas sidang RTM tu ya anugerah carta siapa juara muzik ke-9 lama kita nak nemu kemungkinan tahun depan kita nemu mungkin lagi bisik kan dah jadi maya tu mai kita sama-sama bersukung dengan pengawak hari sidang RTM tu ngaruh kita semua datai mainnya ilak tapi tumu datai laban mainnya ilak memang akan penuh akan dedat jadi nanti boleh kita datai mainnya kita datai mai datai tumu dengan awak kita mai tapau kami apa nanti janji kita bisik tempat duduk
2: bisik tu berjuaga baru dia sitik ke Ika tahu beli ke pemakai bagi dia ke ni nemu pukul 12 tengah hari udah ngantik dia ni
3: mana ganti kenyak nanti dah habis lagu lu kiap aku
2: lu ngau orang berjual
1: ok ngagai bala peminat atau peninga bala siapa-siapa kaya semak ngau betuang dia dan nemu kita hari seratu ke hari lubaan tu ngelili seriaman ke terutama bala aku hari lubaan tu wali sekiam dia datai support support datai ngagai Dewan Terseri Dato' Amar Setiba kalau ningkat betul kena ketiga hari bulan ni lah aku harap kita semua sampai datai nanti boleh mai sepanduak megang kita semua mai sepanduak nada yang milih ya kak sikuk belagu sukuang sikuk belagu sukuang
2: mai 12 titik sepanduak
1: saya rumah sampai pintu tekal lalu kalih kena
2: jadi nanti nak cukup tamat ke dalam bisik skrin
1: baluar baluar bisik jadi sampal meh kita datai lengkap aku wak bengong betul nyak lah peluang kita kita kesemak dia datai udah kejauhan ada ke salah pihak aku tu ada leban kita pun nanti berutil berbetuang dia penuh kita oleh tinduk ngagai semangat seriaman kita
2: nak jauh
1: nak jauh dia tu kita pembinaan kita udah udah manah amat jalai nare lama sikin eh nyari sampal dah taikin laba kena kita nyukuang ukes minat nyukuang penyanyi nyukuang semua orang ke ngatur pengawak tu kelebih agi YFM.
2: Okay, jadi nanti kita berarti ke sambutan punya ke jasa orang kemayari tu dia tu bak tahun tu SSJ ke 9 aku medak bak senarai nama bala artis bala pentingkan bala lagu ke udah nganjung nama kak datainya nanti nundak ke limit kita 70 ikut dan udah dua kali lipatnya pemayuh-mayuh ya. Nyalai kita meri terima kasih mah ngagai sukuang sedak ya sanggup datai sama ngau kita ke Betuang. Okay, jadi ke penuh deh.
5: Ya, kira kan ada jaga buka mata. Oh, mari terima kasih dengan gaya temuai kita. Ya, kasih kawal engkau. Cerita sampai juara kita. Final di Betuang 3 hari bulan 10. Ika Saiful engkau. Jesli Jabu. Okey. Hari kami dua Melati di Konti. Terima kasih dengan manyu aku dah dengar kita live di radio. Engkau FB mega. Ungkup ya 34 Seranyawa Nemban. Baadan ungkup ya. Setelah itu 27 hari bulan 9. Udah terlagi tampung baru dengar kami. Rentak ngali hari.
4: Segulai sejalai ga YFM bab program 34 Seranyawa Mintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai Randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buam mukir fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
6: Pagi Rewind Badok bola. Nyak muka bahanan bola sih.
7: Ya harap ke Badok bola meh. Bola mimit-mimit aja. Nak patut nadai dalam pengidu dah ke suam bola ne.
6: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Ok nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
7: Ya.
6: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
7: Ya pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung
8: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Sapa kedekat mai pulai trofi madut bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis di CSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
9: CSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

Ya, pukul 4.27 minit lemai. Rentang alih hari kita tampung baru dah mending ke 34 Seranyau. Tadi live hari konti kita di YFM Iban Kuching. Hari itu 27 hari bulan 9. Tadi si hujan di Bandar Kuching. Okey, balik kita ke Bandar Reba jam ke dia tu. Ngarap ke berjimat-jimat jalan alun ya. Okey, maya hujung minggu tebal lagi. Engkanya mulai ke diri hari menua atau ke mansang hingga minggu ya. Okey, jujimat kita ke derbabat jalan besar Pen Borneo Anangaga Pitan Haram. Ada lagu Gerol tadi, Pumpung dan Tapang. Okey, kita berperindang baru. Lagu ke disedia ke jam kedua kita sebentar nyingkang ngagai jam ketiga pukul 5 lemai. Bagai selama mak kita mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Jadi dia lagu Linda ngau lagu ya Kaul Ati Tua. Kedua lagi kita nginjau lagu hari Mawat ngau lagu ya Tungkat Semangat ya. Okey, kami juga tahu didinga secara online RTM Klik. Tak kena dengar kami ba channel Astro 871.

0: Yang lagu Ari Linda ngau lagu ya kau lati tua tang suranya mai kita sama mendiang ke berita ngelansak dikenatai ke pengeluar program kami ke Benung sama berami ngau bala kita dalam program ke diatur kita Sarawak ku sayang di Betung 25 26 ngau 27 hari bulan 9 hari tu hari ke penuh dia mending ke berita ngelansak hari dari kami Daniel Steven di telefon kita. Hello Nel.
1: Hello.
0: Ya. Nama berita Nel.
1: Mana-mana berita gerai.
0: Okey, terus dengan berita ngelansak kita hari Betung kan, Nel?
1: Okey, terima kasih Tio. Serta hari kepenuh di SKS. Dan ke Sarawak Kusayang Betung Diatur dan ke Perintah Diatur. Terima kasih.

ngali hari itu. Jadi ke dia tu megak ba kompleks sukan betul untuk Bandar Arlai SKS betul untuk dia tur. Mayuh orang ya ke BC ngau duduk majlis penangguhan tu aku melebak ke lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke BC ngau duduk majlis penangguhan tu kalai udah majlis penangguhan tu lagi dia pemesai kita cari dekat nyerah ke grand prize ba SKS betul untuk kalai grand prize ba e peraduan atau ke dikumpai kita lucky draw tu ianya sebuah kereta jadi

0: sebentar tu tadi atau ke hari-hari ke sebentar tu, mayu agak perai ya. Ya ke udah diberi maka aircon, kipas, basikal, skuter, anggap-anggap kita buka ya ke udah diberi tang ya ke price besar atau ke grand price ya mamat ke dianti lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke sini datang kompetisi sukan tu ianya sebuah kereta. Siapa di mai pula sebuah kereta Sarito? Hanya ke dekat ditemu kita, hanya ke dianti mensia mayuah ke Sarito. Okey, hanya bekal dengan majlis penangguhan ya ke bisi diatur Sarito lalu ngelansak mega program ya ke bisi diatur dalam 3 hari itu kalai program tu tadi kebenarnya atau ke SKS tu kebenarnya diatur pun bulan 9 dan tegal hari itu tersebutnya tadi pengawak atau ke SKS tu sudah dilanjar ke ngagai 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Lalu ke sekali itu by SKS betul dalam lebih kurang 100,000 ikut orang ke bisi datai kalai pengawak tu berjadi ke SKS betul untuk ianya di Sempulang atau ke di Gulu Premier Sarawak Datuk Padengi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mayu mega aktiviti ke dia tu dalam tempoh 3 hari tu jengkawan pentas rakyat, konsert rakyat, aeron dance, stage talent, pihak mega pengawal di demonstrasi ngan yang bakul bisi mega betong bridge walk. Jadi betong bridge walk tu diri dia ke di Kinsil sebenarnya tu yang pengujung ianya tadi nyati ke dia tu laban sebun nyau berinsur mana di betong itu. Lalu pihak megak bisi megak pengawal di mana kebaran maka ke suai dia tu SKS, SKS kebukai anggap megak aktiviti aktiviti kebukai ayah ke narik hati serta servis-servis perintah ayah ke bisi disedia ke ngagai mensiamayah di betong serta bakan dan doang ngelingi itu. Jadi SKS betong tu kebenarnya palan ke tujuh dah tu SKS tak ke Sarawak ku sayang mereka diatur di muka dan yang ditangkan kengau Sri Aman udah tu. Jadi kita ke muka dulu dan yang baru kita dekat ngagai Sri Aman. Okey, jadi pelabaku nak kata aja kau boleh ditusi ke aku MA berkawal dengan pengawal penangguhan atau ke majlis penangguhan Sarawak ku sayang betul ke dia tu buat kompleks sukan betul. Jadi tembuk meh pengawal kita ke Sarito jadi betul tentu yang dekat Rambi Baru apa ujung minggu di dekat datai ianya Rambi ngau SCSJ ke 9. Okey MA mulai baru ngagai konti YFM.
1: Okey terima kasih Neil.
0: Sama-sama.
1: Iya, berita ngelansak hari penghari kami Daniel Steven okey berkongsi ke sekedar pengawal okey program ke benung diatur setiap hari ke benung dia Sarawak ku sayang betul tentu ia bab pengawal cabut tiket benar siap ya grand prize kita ungkap ya lemai tu siapa nak ke bertuah dekat Buliah sebuah kereta Perodua 1.3X ya. Kita terus merindang hati diri dengan lagu kau dah disebut aku tadi neh. Okey, lagu Rimawat dan lagu Tungkat Semangat Nangkan kita lagi.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Ya, kita berhati dulu gaya hari di menua kita lemah itu ya. Okey, beringkat kau empat lemah itu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia, BC Ribu Kudi. Jadi, bas kedat nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang. Malam lagi mengat di Pelabak ke BC Hujan, bas kedat nur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Angin kita tengah ke barat Sarawak ya, berbuput hari utara timur laut hingga pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, lagi berindang kita ngau lagu-lagu ke disedia ke bak jam kedua kita rentak ngali hari. Mending ke lagu di sada Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Nanti nunda jaku DJ Brenda kita tengah hari tadi lagu Buah Pinang, Buah Pinang, Buah Pinang lah. Kena nundik bala-bala penyampai radio kita selama belalak bau jam minggu. Tepat lagi bala kita kena dai program bukan begang belalak bau rumah bergulai ngau diri sebilik bala kaban. Terima kasih ya laban ke merindang hati diri ninga kami di YFM.

0: Ya, bahkan selama pukul 5 kita meningkat berita Hari Pusat Berita kita di Kuala Lumpur. Okey, ngagai bala-bala penyampai radio kita. Okey, bos Edmund Langi kita, Daniel Steven, hingga Min Meliza, hingga bala-bala kru kita hari RTM. Kita akan mulai ke diri hari Betung, ke Kuching, Baju Jumat, Jalai Alun. Okey, kita megang raban-raban kita ke Bisi Kaul, hingga pentas final ACSJ ke-9 di Betung. Ke dekat Nurun, ke Betung, ke Kari Tua tu ya. Sama-sama juga berjimat kita yang Jalai Alun ya. Sama ngerami ke pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betung, ke Kari 6 minggu baru telak 3 hari bulan 10. Bala kita ke Bedau, ngundi. Okey, finalis kita lagu ke dikerinduk bala kita. Ia ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang tau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9. Tahu aja undi ya. Okey, di media media ramai aku dah disediakan kita link ya, tahu daripada kita tebal lagi ba FB kami. Okey, YFM Iban, tahu ke FB carta siapa juara.
1: Segulai sejalai.
0: Mendengar lagu hari True Force Band Bar Antara. Mudahnya kedua lagi Andra Sunyi. Pukul 5 kita mendengar berita. Okey, danya mendengar tanda program Galeri Y kita ungkap ya. Sehari itu 27 hari bulan 9 hari Minggu.

Terima kasih lagi bagi lengok kami bahawa YFM. Jadi kita buka lebar galera Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninggal ke program galera Y bisi 10 lagu bagi galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aileen bak pengujung pengrindu. Udahnya Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari nyanyi mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi Leri Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalan.

Lagu kelima dekat di dengar kita Bagelera Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpat Kacang Royak, ukainya ya. Timothy penyanyi baru tu. Dion ngau leka di tengkebayang Wandi Ali, video klip tu ni dia ke penerang ba YouTube sedak ya, yang mana ke di Gaga dan ke syuting ya ba Lakeside Ilham Center Miri ngau megak ba Mas Budget Permai Miri. Dia mendo ngagak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Didangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views ba YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu ba YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke release ba YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu ba YouTube.

yang viewer lagu Toba YouTube. Kemudiannya ditangkan dengan siku penyanyi baru Brandy Hans Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu ba Gallery Y.

0: yung sabray.
1: WAI
0: YFM. Yeah, barungam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiah kati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Ingat dua lagi lagu Kepedau di Ngah Gitai. Lagu ke-9, Ari Keri J, Angkun ke Pengeraja. Tion Ya di Tengkebayang Ija Jainal. Lalu Leka di Tengkebayang Apil, Rafael Una. Serta lagu ke-10 kita, Ungkup Minggu Tu, lagu Regeral, Pumpung dan Tapayang. Jadi Tion Ngau Leka, lagu tu di Tengkebayang Jesli Jabo Ngau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matlah lagu Pompong dan Tapang Ari Geral tu. Okey, nak tu ajak galeri wai kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukai.

Matahari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tu. Jadi terus ke awak sadar lemai hari Minggu kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi apa tusun program kita ke lemai tu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai tu. Okey, merindang kita dulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemai tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke-17 lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggok baru lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benua yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusida, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sedalah belabuah pecahkah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datai hari Allah Ta'ala, ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari manusia, kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Abang sedak ngumbai Johnnya dan Nabi. Nyalai ko sidak nyawat Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngesidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utetu. Nama dalam rundiang kita, orang siku bisik dua iku anak lelaki, ia mansang gi anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawok ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nya madah kederi dekok, tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuknya, tingasi kejaku apais duai. Ia tituai ku sidak nyawun. Ku Jesus biaku ngasidak, engkau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, Arab kiong. Lebuh kita medak utainya, kita ndak melengkok ke dosa serta Arab kiong. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, Ala Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedekenak ya, dan udah bersaksi kemayuh kerja nyerai tindakaga ya. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang 5,000 makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dikenak ia, berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk hari ia di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau kemadah kenya ngoterang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ia nanti ngumbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk de kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala de kerja ia habis.
Bok Tuan Jesus menyadi, kita medok, ia berjimat benar. Ngenok peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, nitakep neka, apa ia di serga, arialah talam. Timpuh yang reja nan itik timpuh terkeletak alah talau magang. Nyalai lebuah tuai reja dah nanya kari ini ia boleh kuasa kena ngereja pengawak ia. Ia nyawak sidak ngetanya Ariampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang reja pengawak ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari mensia. Kati kebala tidak tahu ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan, nyak ni tiak ke pengirau di mensia, tak kelawan sidak nyawut iri yang kakangau Allah Ta'ala. Utai di ngasuh palak bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu, ndang berpuan dari Allah Ta'ala, sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai dari Allah Ta'ala, tu tentu meringat ke orang mayu tiarap sedang ngaku John tu ndang penyuruh dari Allah Ta'ala. Nyalai bos tentang tu, bala tuai rajuda ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu, lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta raban bala kunsil orang judah ke dekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak tak nemu sawut, ngakai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, tak terkerja ke tugas sidak. Nyalai dia tu kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadah ke jeringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udanya. Lalu siku temadah ke diri dekat ngerja, tan udahnya nak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi, datra benda dituju ke ia, serta dikenal yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nak meorang temadah ke diri dekat nitih keadat ngepenekak lah talah. Tan kebendar sidak nak nitih. Tan bala sidak tijai, serta dikumbai orang berdosa, bakal pengumpul cukai, ngebala induk sundal, ngaku diri ndak tetitih keadaan Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung siku tingasi sedang reja tugas ia. Nyata benar mana agi risiko tindak reja tugas ia. Ya kebenar menjadi anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak diterima tugas ke diberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu mereja tugas ya, ngau pengasih ya. Tu meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tang menyadi, sempama tu, bisi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang ke berjaku lebih hari utai ke kerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyau ngelabu langit. Sidak sedia bersemaya ke semua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar.
tang bok pengawak sidak jauh benar ada utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri urang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawak sidak, sidak jampar ingat, sumbung serta kepapas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah ke diri ndak harap kalah talo. Tak ke orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nge pengasih. Baulah nge perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalai kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai seduai. Utai ti kedekak Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak ia, atau ketugas ia, ngawati tis dia serta rindu. Lupa kenyak megak kita lalu ngerja penekak ia, ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati apa kita itu disergok. Lalu, buat pengujung ia menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku, ngutai kita karap kita, mesti dikerja kita dalam ulah ngeperangai kita. Tidunjuk kita tadi udah melalui Tuhan, lalu hidup ngayan ke pengrindu, penelap ngepengasih. Nyala ngutu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok kaku nakatu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lu bersampai dengan aku, agaklah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah Ta'ala tip maduk berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami apa yang tertemu, serta terpanggai benuan. Ajar kami meri dirimpu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nuan serga di dekat datai, kami tak medak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus tenat nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya, berkulai dengan Bishop Arias Sumpiang Jingan. Hanya di terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kalai pukul 7 lemah itu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi sudah terlebih maka dekat ngatai ke dulu ya, pesan berat ke bisik diterima hari peninga kita.

0: layak nalak di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam pesan ke BC diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah itu hari tua rumah Seli anak judi. Jadi pesan itu madah kengeta sulit niang bini ya. Enyak niang Julia anak nuing ke dekat diatur. Enyak nguan ulit ke niang itu 3 bulan 10 itu ialah. Lalu pagi 4 bulan 10 ianya ngupas ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Seli Sungai Mupung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Rumah Suda Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas sulit, niang,

dia anak nuyang tau ke inai empiang ya ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah seli Sungai Mupuang. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai ya. Lalu ni yang tu di Sungai Pala Mayu malam pergila ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pak rumah kucai palingian nanga tada nanga kabah nanga iran song nanga selepung skim skuau sibu jaya di Bintulu tatau ngau muka kaban belayan ke bukai. Hanya di penerang ke sili akib kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai kisi anak sangin abal umur 010 700 7877. Nya tadi pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 tu ila. Jadi pesan ke Siti itu ianya hari Rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya. Ianya niang Elista Engkamat anak Rama kalai pengawak tu dekat diatur 3 10 2026. Ianya pagi hari 6. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah Rama, Rantau Dangih, Batang Uya, Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Uya, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bakiki, Nanga Skuau, Skim Gampuruk Skuau, Setapang, Tamin, Diji, Selangau, Bintulu, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Rama 011-400-5213 atau kenuju Cigu Jelai anak berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke Siti tu ianya hari Aci yang anak ujai madah ke Tampang anak ujai ya, Tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28 hari bulan 9 ba rumah sidampu enya ba rumah biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, Tembung, Kejemut, di Beram, Pematuh, Pais, Teban, Pelaso, Talun, Buno, Paloi, Jengin, ngau muka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih dia sebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke Tampang anak ujai ya, Tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai. Lalu niang Tampang anak ujai tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang, lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu pening ya. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda Chun kalai pengawak tu dekat diatur 3 10 2026, ianya hari 6 ya, pukul 9.30 pagi perutan Anglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malamnya dekat diatur sembiang ba rumah sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315
Taman Ketiga Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu menuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu menuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggalan Ari Taman Builder Build Jalan Stephen Yong Kuching Kaban Belayan Ba Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nanga Mepi Lubuk Antu Sebang Pelai Tegelam Dia Sajaya Semarahan Semunjan Ngau Meka Kaban Belayan Ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon Ngagai Jo Anak Ngindang Ba Lumur 019-827-5215 Yang tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 kalai 9.30 pagi Semiang diatur ba perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam diatur ba rumah sedampu ya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Ya, sudah tu lagi nampung macam pesan ke Bukai. Merindang kita ngau lagu hari tadi ya. Bersumpah masuk neraka.

Okey, terima kasih kita ke Hakim Lian ke YFM angkanya ngena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai tu ya. Jadi lagi macam pesan ke Bukai berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi pesan ke sekali tu hari anturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang anak ya, enyak niang Christopher Kalui atau ke boy anak anturan ke dekat diatur enyak pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu apa Pulau Rian nang Sangan tak tahu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sangan Muput, Lubu Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durian, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anap, Sebawah Jelalung, Bintulu, ngamuka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Christopher Kalui atau ke niang boy anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Veronica Ula anak Ayub. Jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya, tau ke Inai Roslin. Bayi yang anak guha tau ke Inai Roslin. Udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergila apa rumah sidampu. Inya apa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah ya, 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Berjahit Ulu Pedai Tuah Bawan Kemuyang Rantau Dilang Pasai Batu 18,000 Rumah Musa Ngau Rumah Use Ulu Balingian Mapai ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke bayang anak guha tau ke Indai Roslin udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pak rumah sidampu inya pak rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawin. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony. Madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting. Udah nadai muka. Lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergila bak rumah sedampu. Ianya bak rumah Felix Jalin. Bukit Seri Jalai Stola Julau. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ilah. Jadi penerang tu pesan tu nuju Kaban Belayan Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawin Aik Muju Nanggagat Kapit ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang bak umur 019-229-8219 tau kenuju Lenti anak cuan bak umur 011-463-2113. Ya tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang anak Janting udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu bak rumah sidampu inya bak rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Julau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya.
Kau bisa pesan ke Bukai Bedau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro udah tu lagi kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Muatnya kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah bala berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang sante, lalu kita menyade aku, bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bagi kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ningal letiji jahku, Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa. Lalu ngerja utai ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu badu agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya kalah talang.
2: Masmu antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah ti udah dikerja aku lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nyalai, enti kita berasai diperansang laban kita bergempung ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang kadirin puaja, tau ka berduduk ba ati ti deka ngenyumbuang kadiri tengau ati ti baruah seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang kadirin puaja tang berundiang megak ke orang bukai gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan,
1: terima kasih.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: baca Arinje Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32
1: mulia kenuan oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundiang kita orang siku bisi duiku anak lelaki yang mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak lain non gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runian dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang masang gak anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya anda nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab kaya tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai kujaku Allah Ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita kudah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal duiku anak ke tadi. Siku madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu siku madah ka, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah. Tu ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu ke sempama tu ngingat ke kita pasal. Pernah luak ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayang ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah tokan nengah pengawal ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat lalu awak ke minggu tu sama mengetai merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakul lalu dikerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap sedar Rasul, aku harap kalau talong
1: apa di pemandu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, tiada kemaria darah bungas, merinsa ramba Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam sembahyang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngampik ka bempu ke ati, tik nemu nesal ka dosa. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bejakuk ngau gereja pengawak, ngari ka nembiak sidak. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka orang lelaki ngau orang indok, ketepuruk ngereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau ngereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai dengar ke semayang peminta kami terdekat gereja, pengawak terkeutan nitiah ke pendekat nuan nitiah ngari nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristi ya. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban dari pengaraja nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban dari pengaraja nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiada yang aku ngau ngik kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Beri ke kami untuk Allah Ta'ala ti berpengasih ya. Awak kepiring kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiring tu nyadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih genuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerenuan Yesus Kristus tidak kunon oleh ya nong aga semua tai tadi asonon datai jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu ngulih kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai engkau sedar melekan engkau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerohnuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan
1: lalu aku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngau calis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengambil bagi, bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang, nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu baik ya ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria dara bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerahku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami, hari semua penyayik, Tuhan kami bersemayang, engkau manah kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusah, sekumbang kemengantik penganda tidak berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, menanggik Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami, tanpa pengarap gereja Nuan, lalu engkau manah, kemendar ke pemayak engkau penyarakup, nitih ke penekat Nuan, tidur, lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurmal datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumuinin, bersemayang kita. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus, tiulih pemerisak ya kami disarakup ke. Kenap kali kami merita ke pemaraya tidur lalu merintah, dia tu datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Kalau telah timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Dari

0: さらなる前へ進んだ DYFM。
1: Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027 KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansik nentu ke pemisi gas di Limbang di sadang tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

pengatur PJRM Megah diangkat setiap ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh merasa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM ba laman web PJRM serta aplikasi info jualan Rahmah Madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu KPDN Megah dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM ba palan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan tau ke orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agi di Pansir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke bisi tu dekat merik penguntung ngagai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu, Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke Pansir nur ngiga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau dilawas. Pansirnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. 7 pansir tu nur berarti ke hasil hidrokarbon ba 2 bengkah manuanya. Berupa ngunya Dato' Dr. Abdul Rahman kemegak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kaum projek jematan kedua Sungai Limbang tidi sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Link Road tidi sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup boleh muka peluang ekonomi ke baru ngagai peranak menuanya. Antara sektor tulih meri penguntung ianya dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil pengandik cari serta servis. Ia ngarap keraya terlimbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita ada tu penung mending ke berita lemai Ari YFM. Langgur pemansang baru Bukit Asyik di Sibu dia tu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah Ari 497 lot asal ngagai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asih Joseph Cheng Jin Eng madah ke langgur pemansang barunya boleh pemendar dari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun siti terkemari ditangkan ke siti agi pemendar dalam bulan 3 tahun tau. Langgurnya megah berunding ke gaya potensi empas dari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun di dekat datai. Raban biak ba Mas Gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih di ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Morti Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alinampung pelajar kurs tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai Raban biak nyeng kaum dismaya mudah boleh kerja tau ke bergaji besar. Ia megang ingat kepala rembia ngambil merasa penyampau semua yuran kos tambah pengiktirafan program isi kos ngau peluang semudah tembuk belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawak TBC Penglandi dikena numbuh ke ekosistem aero angkasa di tegap agi. Ketujuhnya, Kolej Universiti ICATS diberi kuasa nyedia ke pengerja pengawal ke diguna. Vice Chancellor Kolej Universiti ICATS, Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi, madah ke industri aero angkasa, Enyasiti Ar Industri tiba guna, gempung kerjasama rimah macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. 3 komponen

pesai di Kemeratka ianya pemansang penglandia teknologi ngau industri. Bala nebiak muka diberi penerang berkawal ngau industri ke aman yang kaum diberi peluang berlatih berkulai ngau company besai serta multinational baka Boeing, Airbus ngau Dassault. 106 ikut orang basic ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regata Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk peketnya mega setiap cara kena sidak nemu ngau siriak berkawal ngau sukan memanah tradisional. Di kena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PGRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang disadan tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Linda Suir. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dekat merecah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Okey.
1: Lagu Dayang Bintang hari Mawar tahan lagu ke dekat di paket ke bawah Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3010 tilak ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi mari pengagati meka ya ngakai lagu Dayang Bintang hari Mawat. Ke malam tadi udah menang kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya BCCK Kuching. Jadi ngarap kena lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi. Terus mujur ukai semina berengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabansa ya. Okeynya berita mana ke berkawal ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi BCCK Kuching. Jadi akik awak sadar lemai di YFM ke lemai tu peninga nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bak jam ke penuri tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngobala peninga kita ya. Jadi lemai tu tadi bisik hujan banget di Kuching di tu. Ngarap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal kau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pigilah kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan meka ya ke malam tu di Kuching Serian Semarahan Kapit Bintulu Miri ngau meka di Limbang lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Hanya sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari utara timur laun sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput dari timur laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ngau Tasik bergelombang sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari pemesai Rupis Meteorologi Sarawak ke berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu kenyadi. Merindang kita ngau lagu Ari Acan Aku Ukai Penyangkai.

0: Maya hari ke Bala Angan, gau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Tik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

Ngeruman umur hari Stanley Puah angka bisik kita akan itu hari pengada sarito ya 27 hari bulan 9 berapa nak kini umur kita ke sarito nak ira ni maya umur kita ke pemadu berguna nya nyaga pengerai kita empu nyaga rundi yang kita empu ngamaka kawal kita inga orang buka ya seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya semampai ngembuan nanti ke lantang ngambil ke hidup kita yang muka lantang lalu lihat ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bisik ngintu hari pengada sarito selamat hari pengada meh ngakai kita ya. Okay, lalu pihak megat lagu dikena merindang kita ke benung berbelah makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Laban bisik kumada bala kaban benung mantai ke lawak tekuyung ke malam tu. Cukup nyama ya. Lawak babas. Selamat berbelah makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tau lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur sari tau. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai anggolo program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu tai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup bertuah boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup bertuah ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nya ke boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup bertuah ni. Jadi prizenya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Dato' Kirel Rentap Jabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawak Ku Sayang ke Sarito tadi ya ke mega sapit Menteri Lumba Ngomain Nembiak ngau mega Mansara Dagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tau ngayan ke Mansia Mayuh anang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngakai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, jadi harap ke ngau servis ke disedia ke Mansia Mayuh oleh bambik peluang lapan macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam tu peninggal bunyi kaku nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja
1: betul.
0: Kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
1: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Yeah. Now, nang amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, ni tiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal aku na, namanya nando atau kenyebut lekat jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32. Jakuk Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jako tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Hari, bermacam lagu, Nuri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameutai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu.

Lagu dia kena merindang kita ke malam tu pening. Merindang kita ke engka benung deriba barang tu jalai jam ke dia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita ke dia tau. Nyari tau penerang atau kejaku gerah hari polis dirajam Malaysia PDRM. Kalau madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tilak berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyeruma hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexanaka Cabuk madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun kengau jalai McDougall hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilah ya nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah nur meri awak pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur logistik program tu ilah. Lalu berbak ngunya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan nur ngatur latih atau ke rehearsal ungkul pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ilah. Lalu kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari nungatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam nur amri awak ngatur konsert rakyat ya. Jadi polis ngelalau mensia mayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu lalu ngenak jalan bukai ya, atau kenengah jalan bukai ngambil ke jalan alun dah berdedat mayanya lah akhirnya pengawal atau ke penerang berkawal ngau nutup sekedar jalan alun nur beri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu elok. Okey, Siti, maka info atau kebenaran kadi kongsi ngobala peninggal kita ya.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

perauk mi dari Dara Helena. Maka lagu ke dekat dipekit ke bar ACSJ ke 9.3010 tu ilah ya. Jadi tak perasai jam kita semak pukul 9 malam. Nak tak boleh pukul lain pak awak salah lemah hari minggu. Bertemu baru kita pagi pergi lah peningah pak awak pengerak pagi bakal selama hari satu. Jadi pukul 9 malam terlebih kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak bukulai baru kau kaban aku MA nyentuk ke 12.30 malam tau lagi. Okey, dua buah lagu nutup awak kita ke malam tau. Tu hari Shen Ivan Enggai Berumban. Nangkan kenyak lagi hari Hani J Anang Laju. Nuju kita ke Benung bertengah ke Jalan Alun.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai. YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kemelut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Riku Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, enggak 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Kebenarnya lagu hari menuah lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ini. Okey, nampung penduduk di JSM kita tadi ya. Sedalamai dia tu 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdu baru ngau tu datangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih banyak-banyak agar ke program kita terang di tinga ya. Ya, kemudian terbang ke jam ke dia tu berjujimat bak jalai alun anang ke lalu laju anam gak kita nya ke lalu lubah ya. Mansa bak kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projeknya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalainya tahu berubah alur ya. Nggak ke kita nya nyau saru. Sama-sama lah kita berjujimat lebih kebaik ke peringkat pengangkut ya. Kepada belakang rumah dengan kami, terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikena nurun gawak pagilah ya. Tau ke benung nyedia kerban bala anak kita ke bersekolah, bala ucuk kita kini wai. Terima kasih ninga kami tentu ya YFM. Hari lagu menuah kebenar ya, mendingkan lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kak berlagu ke nuan Tuhan. Udahnya mending ke program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ya malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

Bala menyadik dalam Kristus. Begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tidak keluar ke bawah FM Iban nanti hari Minggu mega oleh di pedak kita bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Engkau bisik sekedar cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bab program tu, bisik di ayan ke mega bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Hari page Facebooknya mega kita tahu inbox page Facebook tu nanti bisi perkara program Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita mega uliah ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati. Semua kita ti hidup di dunia tu dekat mati tau ke parai magang. Seminak kemaya serta bakani pemati sikuk-sikuk kitanya endak sebakal. Pemarai kita mensia mega endak nitiah ke umur. Bisik ke parai tuai, bisik ke parai biak, lebih bisik ke parai tajak pen endak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita impu mega suah medak engau suah ninya. Ninya paindai, kalanya anak maya dalam kandung, tau ke maya anaknya ke agi mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak ke baru ada? Tau ke ya kelenyau anak dalam kandung? Tau ke anak ke baru berumur setahun dua? Kelebih lagi ke cukup berasainya tadi, induk ti ngandung, ngada ke anaknya. Tebal lagi, enti ya kenyaunya anak ke terubah bak penghidup. Anak ke terubah bak ruang bilik. Hari penusah kenyadinya megak, suah kitai meda induk atau keindai ke merampaunya, ngenang anak ia keudah nadai, nyentuk ke nyau bisik nadai untuk pengerai. Bisik ti ngujuang ke yang pun sakit, serta bisik megak ngujuang ke gila. Bisik megak kalak dipedak, sidak ti merampau ke anak miet udah midang tu, nyau ndak peduli ke anak ia kebukai ti agi meruan hidup. Jadi cerita tidak ada dikunci ke sekali itu. Engkau boleh muka rundiang kita. Apa indai? Kebisi sudah ditinggal ke anak lesi berbadi. Maya sidak kegimit

Bertahun-tahun ia ngenang anak ia kudah parai itu tadi. Dalam mati ia, endang agi sinuk ke anak miet itu dah nyau. Nyadi maya semiang nyuman, ngau ngerai ke orang, ia kebenung diatur dalam gereja itu tadi. Lebuh, padri benung bersemiang, dia deh tak luput induk itu tadi. Lebuh maya ia luput, ia medak siku nemiak induk, mana amai gamau. Nemiak induk tu begawun burak, lalu berjalai bendur kemayu bunga ngau rumput, baka padang. Dia deh nemiak induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan indai, aku lantang hidup ditu. Dia deh ku nemiak tu tadi, nyak baru ya nemu, nemiak ke dipedaknya tadi, anak ia ke udah parai, maya agi emiat banyak. Udah induk tu tengledah ari luput, dia deh ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai ke dipedak ia maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman ngau ngerai ketuk. Induk tu lalu merik kesaksian, nusi ke cerita nusi ke utai ti udah dipedak, ke udah nyadi lebuh ia ke luput tadi. Ati ia cukup lantang, meda anak ia hidup ngau lantang bak serga. Ati sedua yang melaki bini megak berasai suman ari pemedis, ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Keudah tusah ati ngenang anak sedua ya, keudah parai agi emit sebedau tu. Nyadi peninga, cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai, kebisik ngau pengawak nyuman ngau ngerai bak gerija maya tu. Cerita kenyadi beberapa tahun tu keudah. Cerita ketau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang tidi kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Tang perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang ti sebilik ngau kitai. Tang kitai patut seluruhan bersampi ke semangat orang ti udah ninggal ke kitainya, ngambil ke semangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai, lebuah kitai parai ilak. Bakanya megah anak mit keparai, bedau bisi dosa, semangat sidak sigi diangkat ke serga. Tang kitai ti agi nguan menua tu, agi berperang dalam dunia injau, bedau temu tuju kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi harap ke cerita ia ke bisi dikunci ke bak program aku boleh menampak pak awak ke sekali tu. Nyadi ketenggau, nyadi kelalau, bala kitai kelebih lagi bala pindai dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi mit. Jadi hari cerita tadi apa indai ke bisik udah kalak nyawa nak agi mit, kita nang irau leban anak kita nya tadi nang diau di serga. Datai bab ngujung program besrarak kita ke sekali tu peninga ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerindu Nuan. Nana ingat kunci ke cerita kesaksian kita ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak jadi ni saksi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
6: pesan tu hari YFM
7: waktunya kita susah juga kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Lagu rancangan Nick Raffiansi engkau Sila King Adan Pengarindu. Ya, mai jam kita 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nol kami nabur ke berita malam mari YFM. Okey, berkongsi ke gayari kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Sehari tu 27 hari bulan 9 malam tu di pelabak ke bisi hujan bak sekedar endur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Kalai gaya angin di mula kita ya berpuput di barat Sarawak berpuput dari utara timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tungak ke utara Sarawak dia angin berpuput dari timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di mula kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Harapkan dah tersat bungai lah. Kita main yang ujung minggu lagu Kedisa dan Shima. Enggak lagu yang tersat madang bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan ke lagu lama The Moses. Enggak lagu sidak ya Oh Adinda Sayang. Pukul 10, 10 menit ke berita malam hari kami di YFM.

0: Jam kita ada di pukul 10 malam. Malam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC Gau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Tapi Menteri Communication Tio Ni Ching madah pemujur tu di Japan dengan pengawal berjalan ke inisiatif inter-operator spoofing gateway. Itu sudah berjalan ke kenyari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu mendatasi kena cara caller ID spoofing. Dia kena mandang ke lumur telefon ti ayahnya, ianya Ari Raban penyedia servis telecommunication menua tu. Dia kena nipu mangsa Ari menua tu. Ia masuk ke jaku tu lebuh ke ditemu bak program tonton wayang begulang gau kaban parlimen Kulai sehari tu tadi. Besi 270 ekor Raban Anambi Ari Mas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 Ari baru skim insentif nampung pelajar Anambi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantu ngelempung ke ungkus belajar Raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program belajar Mas Gading nyadi karnival Anambi Mas Gading dengan buruk kepalan pelancar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang gau komuniti. Carnival itu akan beri penerang pasal pelancar, latih pengelandi kerjaya, pengawal dagang, teknologi, lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Yang masuk ke jangka itu bak program insentif pelancar Mas Gading Kediatur Badewan Serbaguna Centex Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedaja ngam marina bak gendurung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang madah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap oleh nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menonya. Tidi pedak ngembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebagi hari perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi. Yang masuk ke jaku tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Bidang penemu antara gerimpung mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur bebasan gau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati-hati gau kerjasama. Communication terbuka serta rasional berguna amat. Dia kena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke nyadi cara timeri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jaku tu lebuah berjaku bak awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawal ti besai amat dalam negap ke penerian manyuh bengkah serakup. Tubuh-tubuh amat kelebih lagi lebih mutar ke isu berkaul ngau pelancar budaya pemansang anembiak pengelantang Raban bangsa ke pengelantang semua. Pengawang itu pesaka asal endak patut seminat berpanggai bak perkara dokumentation aja tang ia mesti dikemaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindirnya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan biar rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu teknak. Tumbuhan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai seminat pengawak pemerintang tau ke pekir ajak tang nyadi medium dikenang-kenatai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa kayan keliak. Ia mantai ke jaku tulebuah berjadi ke pekir teknak lagu tradisional kayan kediatu berserimbang ngau pengurami literature Sarawak 2026 di stadium tertutup miri. Bapakitu, Long Baweng Nakong mujur nampak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penduduk nombor 2 ngau buat jama idabaran bak penduduk nombor 3. Menghujung ke berita malam kita ungkup ia malam hari Minggu hari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kuching 0.3 FM.

0: Distri Aman 89.5.
1: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita. Lagi aku nyapa bala kita yang berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jura 6.35. Nangkan kata lagi yang mending kelangguri finalis kita ACSJ ke-9 Romulus Walter. Gau lagu yang dirantai pengingat manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35 mending kelangguri Empat Lala Terengkah Madang Melai. Berjam ketiga Country and Western. Lagi kita bertemu baru.

0: Dekat merecah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Now, si Katruba, yanya, Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jago tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM
2: Plaza Jurai 635 Pelasar Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ke tanggam tikah ke tegut tan serta puh di tempat berpelasar ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirimpu bisik komunikasi ke mana berbahasa ke pangan diri serta bisik komitmen bergulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih guys semua bala peningat keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah titegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngage studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngage studio sarito ya.
3: Berita mana Pastor na?
0: Mana, mana. Awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
3: Ya, lebih tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke meh ubat ti bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngage baket pihak bala peninga ya. Senyum-senyum selalu.
3: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito padah ke asu tucum dulu ne.
0: Aman aman.
3: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu nanti sampai tucum-tucum hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sar itu tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut berkawal dengan pengerami tahun sar itu tua berandau ke orang ku dah jadi melaki bini matuk dia pastor
0: oh.
3: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C itu 3C nama nang nyangka sekedar nyudah bisik peragam berarti dari pun nama nak 3C tu dia pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh. Lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tak ke disagam tua. Tua nak nemu nama utai dekat nyadi dia pastor.
0: Betul.
3: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita keempai jadi melaki bini tak pastor. Nama erti jakok tu kini pastor.
0: Aman, aman. Terima kasih atau jakok tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebih maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang na ya. Bak kerja, bak ulah, bak mua. Okey, lalu pihak megak mayu utai ti di semaya. Bak utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyada. Tang lebah udah kawin. Nyau mayu pengelemi lagi de peda. Bak siku-siku, dulu subak, semua utai badas magang de peda. udah kawin, ya nyau layan lagi utai kerpeda. Tang udah begulai nyau maayuh pengurang, nyau maayuh penimpang, semaya megak nak diingat bak bakiah kita inyak tadi. So pengerinduk penyau pudal, pengerinduk penyau tabal, pemajiak penyigat, nyau nadai lagi depeda, nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai, maayuh macam utai. Utai ti depeda, ianya pengelami penyalah pangan disebut nuan bekuruah mutai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tenguang mutai mayuh macam mutai nuan tu nau tu suat peniau nak baka orang bukai kadang-kadang sebut leka jakau tu depadah ngaga pangan diri ya tidak patut naya na nemu ngintu diri mayuh macam mutai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat nah ya nyadi ke pemontik kuat nyadi ke pemontik kukuah bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri berini bak batu pemuan Jesus Kristus ukai bak pengelmi ya nya tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap lebuh ditempuh biau balai ribut kabut penguji datai ia nyatan ia nak tumbang ngapa laban pemuan ia tegap.
3: Mayu-mayu teh kejadi ne pastor.
0: Nang amat mayu andal teh kejadi.
3: Nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup bebungai maya baru jadi lelaki bini de pastor.
0: Betul.
3: Tucum bala peningan kita ini aku nyebut bunyi tok de pastor. Semua utai daripada kita manah magang.
0: Ya.
3: Yeah. Berbungai ko kita ini.
0: Betul.
3: Maka bungai pagi hari ini.
0: Ya. Yeah.
3: Pemanah mit ke di kerja tok ke di ayan ke kali yang penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar. Perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor.
0: Mm-hmm.
3: Nanti kita berarti ke dalam psikologi tok de pastor.
0: Mm-hmm.
3: Utai ke bakat tok nang bisik tok de pastor lalu dikumai kita early stage romantic love.
0: Betul, betul.
3: Atau ke tebal lagi di kangau kita,
0: mm-hmm.
3: honeymoon phase ko kita.
0: Betul, betul.
3: Atau ke tegal hormon ketua amnya tadi ada pastor.
0: Betul,
3: hormon kebisik yeah. Kita mensia tu
0: mm-hmm.
3: Kita megak nemu honeymoon phase tu nak kekal.
0: Mm-hmm.
3: Udah beberapa bulan, nyentuk ke setahun, tak ke dua tahun. Hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga uliah nyadi hal besar pastor.
0: Mm-hmm.
3: Lalu kita megak ngasai ke pengerindu atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak bakal pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini.
0: Betul.
3: Maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor. Ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor.
0: Mm-hmm.
3: Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini. Hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya. Hanya
0: mm-hmm.
3: berubah penyanyau. Iya kak aku.
0: Mm-hmm.
3: Berubah penyanyau. Apa sanu inai sanu kak aku. Bukan ni dia bapa penemuan dia pastor.
0: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Terima kasih amat, amat. Nang amat, amat. Utai ti bakatuk selalu nyadi. Nyak kebuah aku madah tadi. Counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat. Ngambil ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai. Lalu keran ke pangan diri aja. Tantik nadai pemun tik kuat, ya nak kuat, ya nak kering. Ruang bilik tiba-tiba mudah runtuh, mudah.

0: Jakob makanya anang sekali kali nerima atau ke entertain runde yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali kali atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otet bensana. Jakob tibakanya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban Jakob tibakanya ukai ngeriang. Leka Jakob tibasanya ianya leka Jakob ti melah. Leka Jakob ti mecah. Jakob Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok Jakob Tuhan dia madah. Aku begede ke pengawak Sarah. Tuhan begede bala peninga. Arti Jakobnya ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang besi. Belama kitai ke laki lalu pihak megak ke bini megak mesti ngigak cara ngigak peluang nambah ke madunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyemayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya. Tuh, sekedar cara tik ngasuh madu mayuh bala peninga suggestion aku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli metu dah anak bungainya nama naya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya au. Lalu nakak uliah membeli yang kau tak bukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerinuk di keterubahnya au. Ya kedua ingat ke birthday ya pelabak aku bala peningan bisik nak nemu ke dak birthday-nya tadi dah pangan diri atau ke nah hari kawinnya tadi ingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepiak au ingat kenya lalu awak ke mau belama pi pengerinuk ketiga. Nah, aku nyebut tau laban minggu tikuda. Ianya orang itu Valentine. Kingat kemaya Valentine ya namanya lah. Kita inu medak orang mayuah berjual ke bungai bati siti-siti jalai. Diperdak kita aja anang pihak au beli sitiknya. Nadainya mal. Lebuh nuan pulai lagi. Lalu sebut cakut tu. I love you, I sulau. Nah, nak ke ya. Pelabak aku tekan panduak ya. Mana lagi lemai ya pelabak aku dah. Ya. Okay, so kena caranya pengerinduk megak uleh gawak agi. Pengerinduk tu nak milih tuai biak. Ya, ketuai nguna pengerinduk mah. Nah ya. So, kerja utai tu au. Cinta ti pertamanya awak kena mau berlama-lama. Anang sekali-kali ngasuh utai menghalangnya. Wai sulu uleh rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke hati ya.
1: Kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerindu kita ngopangan diri deh pastor.
0: Betul, betul.
1: Kayak nama tua tu tadi. Kadang kalau lebuah umur tua tu nyo majak nama senama. Perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deh ku kita pastor.
0: Amat.
1: Anaknya mayu. Yang kayaknya tadinya mengingat hari pengada anak aja. Jadi hari pengada kali yang tua tu tadi di ignore tu aja.
0: Betul, betul.
1: Ya, ya. Jadi bukannya ni pastor.
0: Ya, jadi.
1: Ya, jadi ngaji kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa ribu bulan hari pengada laki tu ke bini kita kali yang kita perasa dulu ah nanti sampai datai maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerindu yang nya tadi semampai mayung lama.
0: Betul, betul.
1: Okey, malam peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita. Pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang gerejanya deh. Jadi nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang gereja. Ya, nak ibu ke drastik ke kita deh. Malam peningan aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama. Sebelum kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi. Program pelasa jurai. Berjurai ke topik. Tikah ti tegap. Kemerat ke perkara 3C.

0: kasih, terima kasih kita Agip Golengo kami. Bapak program Plaza Jurai 635 Agip Golengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Uchang. Hanya di tadi Pastor Agip nampu ranau tu atau babak pun tadi aku bisik nyebut aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agip bak tiga seduai. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapoin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama reti jakut tu, reti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay. Now, si tik kedua, berjakob pasal krisis. So, krisis bak ruang bilik, nak uliah dikelari ke kita, bala peninga, nak uliah. Inah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu. Inah batu tungkuk megak nemu bersengkik. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya ha tu berguna. Isi tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi keterubah dia. Nah, lebuah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu de kena mutal ke penanggul nya tadi utai ti ngasuh besengkik nya tadi. Dengar bala peninga, tentik kita nadi pengerindu Jesus Kristus mimet besengkik ada datai menyakut sumpah nya tadi. Salahnya okey anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk. Nampu jakuk melintuk kita bala peninga perni yang melintuk ngagai pangan diri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengurang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah, si tik ketiga bala peninga ianya change, tahu ke berubah. So, cara kita betul ke krisis, cara kita merediang penghidup kita bak ruang bilia, okay, dengar tu, perni yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal berundi yang bak utai ti, bak pengelami pengan diri kini. Runi yang ti keliak, dekat nyalah pengan diri kini. Anang, dia tu ubah, au, ubah. Ukai merenyang ngagai pengelmi pengandiri anang. Labanti nuan seminak merenyang ngagai pengelmi ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelminya. Nyak lai perenyang Jesus Kristus. Tau change dia tu berubah. Nyak tik ngasuh. Kita uleh mutal ke utai tik pedis. Nyadi nyamai. Ya tik mal nyadi mudah. Nuan nak uleh berubah. Tang enti Jesus tik ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati tik keras nyadi lembut ati tik bingkiang nyadi mana ati tik begede ati tik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runiang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi kepeluang. Ngasuh nuan bertumbuh, bertumbuh mansang kriang agai, bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggal gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyoba lebah tinggal krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nya utek ku mai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu, Christ, Crisis, and Change. Ianya Kristus, lalu bak penanggul, ngau bak perubah penghidup kita. Dinga, to utai ti cukup balat mana amat dipegai kita. Labania oleh mantau, ruang bilia, nuju ngagai pemenang, ngagai berkat, yaitu dari semaya ke Tuhan, ngagai ruang bilianya, ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita, Christ, Crisis, Ngau Change. Jadi, ya ke tengah-tengahnya tadi pastor, Crisis. Munyi kenuannya tadi, udah mengat nuan nerang tentang, nanti kita berarti ke buat perkara tok pastor, mayu pasangan aku kita, lebuh bisi nyadi penanggul, tok ke penyarut, bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang lalu ngemana ke utainya berpasa biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul, betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsit ko kita kawa laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah ko aku tu tadi nyau nak baka pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini. Hanya dia dapat nanti kita nemu baka pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyo lama selama nyo berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari ke buah ngasu kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngo bini tu tadi nyo kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu eh. Kalau mayu kiruh ngau pengawak dirimpu. Jadi nanti utai ke bakal tu diasai ke tau ke nyadi bak tikah seduai. Bakal ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru pemanah kawa seduai ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor.
1: Betul.
0: Nyangka ulih nerang ke ngau silik agi kini.
1: Mana Ahmad Jakob tanya nuan tu Puan Penny. Mana Ahmad? Ya, laban mayu utai nyadi bak umul mayanya. Tu terkumai aku midlife crisis. Tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita, umur kita. Bahkan di kecara mutal ke ya, sebedau terlambat, sebedau yang lawan, minta bantu tumu bala peninga, minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya kediri, beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak kaya oleh bersampi begolai ngau nuan ya. Begolai ngau nuan ngau seruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk da dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya, kena mantu raban ya ya. Lalu nama nyalah mega. Okey, nanti kita ngau khusus renewal marriage. Nya mega siti utai ti badas. Dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia. Nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi. Maka dia tu Alpha Marriage Seminar. Ya inah, aku mpu melalui Alpha Marriage Seminar. Nyuka semua bala kami ba KMF ngaunya. Cukup balat badas. Ngemau ke baru pengerindu nya tadi, okay? Udah nyak bisik mega seminar siti dia, siti dak dikumai Married for Life. Okay, married for life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik ngadu ku teto kuno nando sebut ku tadi nyauka semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kucing itu laban sidak dekat merkat semua bala pastor. So tu nama kebuah semua teto tu dikena ngemau kagi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah, anang ngasuh kawalnya nyau celap, lalu uleh becah ke rumah tangga anang, anang megak nyebut nadayari tau ke malu, anang sekali-kali bekanya, ya, anang ngasuh utai ni udah nyadi, baru kita dekat mutal kaya, anang terlambat, gigak mah peluang, dikena nuan ngemau kage api pengerinduknya. Lalu mempal ke semua seliang, ya, mempal, mampul, okay, semua seliang penyerkang nyak ngau pengerinduk Allah Ta'ala. Ingat, nama kena kita mempal ya, pengerinduk Allah Ta'ala. Pengerinduk Allah Ta'ala nyak tinggal mau ke pengerinduk kita. Awak kaya terus mau datai ketuai. Lebuh nuan kebisik belanja, bisik cuti mimet. Baik ya, holiday. Okey, anda ngomai dan pun ada hari. Kingat ke hari bulan anniversary seduai. Beli hadiah lebuh maya birthday ya. Beli kebungai lebuh maya valentine. Semua pengawak tu, ianya kena ngemau ke pengerinduk seduai. Dengar semua reta tingkira tik diuliah ke nuan. Nadai reti, nadai guna mimet tik ruang bilik nuan pecah. Amat nak nadai reti mimet na ya. Reta nak uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan. Ruang bilik nuan cukup ya berga. Berga gi ari mas, berga gi ari pirak, berga gi ari batu pemata. Ingat bini kita ianya buah hati kita. Rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uliah dikena kita namanya mutar ke midlife crisis tu tadi. Menyanda Pastor.
1: Oh.
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagai tiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas, lalu ngujuang ke ngau badas. Anang ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyak nyadi ke ngasuh penghidup pengerinduk nyau tabal ngagai pengendiri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita, lebuah kita medak tabisik tanda-tanda ya. Awak ke pengerinduk Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri. Sampai aku, awak ke yes I do nyak datai ngagai garis penamat ya. Lebuh kita ninggal ke dunia tu, tau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi bab topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Jadi kita sudah nemu nama perkara 3C-nya, lalu kemerat kenya bab tikah nuan bala menjadi. Jadi Pastor minta nuan ngiran kita bab sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami, utai ke nyadi kelalau, nyadi ketengau kami, lalu nyakti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung. Kami mengkangengkah ke si tika terubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami. Lalu si tika kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan, kami merenih ngagai nuan, okay, merenih ngagai pengandiri, penglemik pengandiri. Lalu si ketiga awak ke kami berubah, lalu berubah merenih ngagai nuan, mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan. Tuk sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan, awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami, lalu pemanah nuannya datai, lalu diasai ke kami, datai ke pengujuang ya Tuhan. Berkat ruang bilik semua bala peningar itu, berkat kawo sidak ya laki ngobini megak Tuhan, awak ke utai tik badas, ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerinduk tik datai rinduan siku aja. Awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rindu ke pengandiri ya, hari dia tu datai ke belamaya pengerinduk ngikat tiap iku ruang bilia. Di dalam nama Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Nyonya bala peninga tu nak program Plaza Jurai 635 kita ungkap ke minggu tu. Minggu baru kita boleh goreng dan Pastor Tony terus ke pengerinduk boleh go kami di YTM. Mupa dolaku.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo menanam?
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
0: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti hari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita country and western gaun lagu keterbahnya Ebang lagu tidak ya Dancing Queen. Okey, ya kepada tindu hagi dengan kami bak rumah kini tahu kebapalan gawak bak bilik sewa kini wai hagi dengan kami pemerintah malam. Terima kasih ya DJ MA tahu ke tiu berkali engkau kita bak lubang ribut atau baga didengar secara online RTM Klik. Tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita ba fanpage kami ya. Ba YFM station pemerindang kita. Astro kita ke agi berperindang nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt Don't Speak. Udah tu aku maca peminta bala kita ungkap ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandiyo na miya, sabak ako. Kisarapak mo ako. Kisamamit mo ako. Kisulabak ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay di pare chico. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa empon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nuron school. Ngay kita sano, sano, sano, chico.
2: Ya, lawan tindu enggak ke pagi labun tahu lembau kita nyangkat nih. Pesan hari jabut kita, okay? Agnes Indah Robin Wewe, sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan, minta lagu kena yang merindang. Hati dirimpu meh enggak semua peringat kita ke beda tindu tang yang minta lagu Winnie Albert, okay? Utang dulu. Serena Sendai Jana Megadi 100 MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia, Richa Unovga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu nama rinda dirimpu engkau kawan-kawan FB Mami Abah Mega minta lagu ini Albert ke Kia kena merinda semua penyakit kita ke malam tu berbiagi ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unovga kawan-kawan kebukaan ngagai Nuan Mega selamat bertugas terima kasih Rosliau. Selamat juga SMA dengan Wan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu ke Kia. Wini sabai juga. Selamat hujung minggu bisi hujan. Bak seritai lemai tu tadi MA. Henry Orlando Niram gasi nyapa kita. Selamat bertugas. Terima kasih di Bandaraya Petaling Jaya Selangor kawan kita. Ibra Mat Akib Ninga secara online. Terima kasih. Selamat bertugas ke Kia. Bulan Pegari Mega Nora Piling di Batu Niah MA. Ujan, minta lagu kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih ya. Juni Ben, di Miri Megak Manah Gari MA berdundingan Wan Mas Diana. Di Limbang MA, minta lagu Ujan Keganti Air Mata. Utang dulu kena merindang dari Pumeh kekian dan tinggal dengan Mak ya. Di Sabah Din, Edwin Win, Stanley, Watikoni, Christina, Juliana, Elizabeth. Lily Marina Rudison di Miri kebagi kawan-kawan FB Kang Lalameh. Ajak aku pesan dengar ke semua kita nyak terperindang malam tu. Salam sayau, salam rindu hari masa Diana. Kekia berjimat, pulai lagi tiga tawai MA kekia. Terima kasih ya, Mas Diana. Mendekirin lagu country and western, kita ngau lagu hari Elvis Presley, ngau lagu ya Wooden Heart. Kedua lagi, kita nginjau lagu Del Shannon, ngau lagu ya Runaway.
3: And you see

9, Romless Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Yang dengan kami pemerintah malam kita hingga biar malam itu di Kamboja, Phnom Penh, kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk area penanggul, okay, penesah ampuh bah kembali penanggul dengan kira ia 25,561 ruang bilik nak ke Dato Ari 10 Bengkah Wilayah di Kamboja. Nitiah ke penerang Ari Pengari Raban Berkuasa Penguasa Penusah Asam Nuanya Sot Kim Kolmoni yang madah ke penusah ampuh banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah natai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai penusah ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelabak ke agi dekat hujan banget untuk ke ngagai ujung bulan tu tajap pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran okey tambisi ngayan ke tren airnya majak surut ya nitih ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari tu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton dengan lagu ya Unbreak My Heart. Kalau lagi Bee Gees, don't forget to remember.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong prihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangkiang na. Dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu.
1: Tapi aku ngkah kemua pintunya tekepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wak ke nyium baunya deh. Nah, wak pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai? Tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru berdengar kita Smith Hujum Tumbang MA sama tugas di konti. Terima kasih juga Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai pakan dengan Wan ke malam tu ya. Okey, minta lagu Ari Niang Dominic Christie. Okey, hutang dulu kena merindang menjadi permata hati Salesha Ganyun Dominic Darcy David Rabika Giman Gau Selina Jura ngarap kata perindang pebega Anita Nawai bisik nyapa kita ke malam tu. Terima kasih ya ke bisingan jom pesan. Okey, hagi dengar kami ungkap.

pemerindang malam kita, Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke Benang Kawak malam tu, MA. Selamat hari Minggu ngagai semua ke kia. Selamat bertugas megah ya. Ngarak ke gawak ngau hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam di tangkan gau timang kerbat tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Ben B. King ngau lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones, Love Me Tonight. Dalam program kita Country and Western.

0: 我们让你忘记
1: Ya, berapa minit lagi ni? Okey, 14 minit lagi sudah melengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okey, 3 lagi lagu dirintai aku. Ungkap ya malam hari Minggu Pemerindang Malam kita Country and Western ya. Okey. Lagu ketiga ia parodi Connie Carroll dengan lagu ya Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke penudi Rod Stewart dengan lagu ya Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali yang gak tu damangan 3 jam dengan lubar ribut kita ungkep ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya. Malam tu kita belelak gak wati kecukupi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ia pagilah 28 hari bulan 9 ya. Pagilah kita bertemu baru jam ke sama Pemerindang Malam 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagilah ya. Terus ke merindang hati diri ninga kami nintiang hari nintiang jam tentu ia YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kampung Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi duit ke Medai.
1: Nadai.
0: Bagi duit ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karinamnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu parat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu parat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat, tu mana nak? No, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah. Ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Plasa Endul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngau tua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngau tua begulai deh pastor ukai sikok tua aja
3: betul
2: kelimpah harinya ngemuan mayuh mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
3: Au manah mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: Yeah. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayuh. Kita begulai ngau orang banyak menyuk orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayuh hagi orang, mayuh hagi megak perangai. Mayuh hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik kedekarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukai ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti apa

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah to ki ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanti apa aku tanda mau penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nanti apa tanda kaya.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong gue gagak. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomin ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makanya tadi yang dalam perut dia nih sudah lunduang sudahnya
2: nih. Udah kunyah ke bawah
1: masam. Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kena kada betul nek ka kita. Kak ke sida ya.
3: Tangti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ne. Regau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti utai nyunyu beratu tadi ne. Kita ngagak baju baya. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut de email atau bau ra bukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita dibu minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut de kedek ke nak kempeng kadang-kadang de nama kita minta tolong ya de ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari Sabtu.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Semua kita mensia dan mesti main pedih hati. Tension serta bingung dan kerja ke situ-situ nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita yang pengai dan orang sengapa. Yang ikaban, pesan tu Ariaku, Golden John, bermulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieff. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun Jukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WF. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam.

0: nabur ke segmen automasi. Bulan ketrubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: ke Gula buat pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula atau ke susu pekan manis mayang mudah air hirup buat kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang ngenak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: 24 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But why FM?

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun ka dazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: dekat Maipulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Ora aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar jurai 6.35 Lasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mendam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya-gaya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kemaya hari tu udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Urana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menapai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

0: Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asa aku ngenang layak tuan ser itu. Ketegal
2: sana. Nama dia mulai urat banyak.
1: Nama itu tuan steam. Nama tay, nama tay.
2: Anang mulai urat banyak. Dan orang kita.
1: Nama hal tay ke orang saya mendak. Nama aku peduli.
2: Anak-anak yang mampu mampu kenyak. Nadai pura medak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tamu pengawak. Jaga pemersi rampak penuh kita ini nuan. Nanti nuan berkata pura bukain unak.
1: Ya.

0: tanggung jawab kita semua. Yeah.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
3: Ayan kemeh penunduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu aib mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ari aku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: hantu ke garik di beriknya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkungan kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pejabat Serah Nyawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abang industri muzik. Pengelaniak jari. Nyarang buup. Ngukir. Fashion. Movie.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, Ti Pemadu Berkuasa, Ti Pemadu Berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan Petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu, burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegis semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap ke aku ngena roh kudus, awak ke aku ulih ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyaduang berita pengaga penatai dunia Nuan, bak mensia mayu. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri bahasa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasian Nuan. Oh Tuhan, gaga aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Sehari tu kita dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kita itu. Nadai siti menua dekat tulih ke pengaya. Semadi me ia merik pelajar, jadi siti ari batang pengawa. Kebuah kebendar mensia surut ianya, ketega kurang akses ngagai pemandai. Pelajar mesti berengkah ari maya anak agit mit. Tu endang tangkup pengawa apai engau indai. Naka ulih merik pelajar ngagai anak sida. Ngalus ke perangai sida nitiah ke adat spiritual engau moral. Serta nentu ke sida dilatih dalam penemu arts engau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja ti diguna. Sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rindu ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai badunya mensia. Ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketega berbendar dekat ngemansang ke pemayak ngepenyerakup serta ngemeran ke pelajar. Ngiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut, sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngemuan pemandai tau ke pengelandik. Laban enti bekenyak, ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga kemensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengaga, peninggi, pengelantang, engkau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga Petara. Oh Petara, Petaraku, terabai bala pengasuh dikarap Nuan ari semua penyai diri engau pengingin. Jaga sida ngena mata pengelansia, pengerindu penelap Nuan, ari semua pengeringat, dengki engau kepapas.
Linduang sida dalam pengebal kuta ibunuan. Lalu selamat ari lajak pengakang. Asuah sida nyadi pengayan semua tanda mulia nuan. Terang kemua sida ngena perencing pancar tinurun ari terebak tawas suci. Penyerakup nuan. Kelantang kati sida ngena genteran ti dipegari ke ari perintah kudus nuan. Kering kepunggung sida ngena semua ayun kuasa perintah nuan. Ti datai ari dunia mulia nuan. Nuan meh ti pemadu pemisi, ti penyaga, ti pemadu tegap, ti mentas. Abdul Baha. Oh anak mensia, anak nanggal ari nuan pu, kelambi aku ti mana. Lalu anang muai, ungkup nuan, ari pancur pemanah aku, enggai ke nuan aus belamaya. Nya ajak terima kasih ya.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi tidak bisa lebih pakai dudi hari
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita tetap gati kita lingat kami Wifan segulai sejalai YFM, segulai sejalai.

Okey, nanti pengerina udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dia kenang pun kawak pengerak pagi hari 1 ke hari itu, ya, 28 hari bulan 9, 2026. Berisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi ke kena frekuensi FM. Lepiak mega kena RTM klik ngau mega Ari Channel Astro ke pagi tu. Nak ngira mega hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM. Gulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1 begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi. Ngarap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang. Lupiak mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sehari itu lagi muncul di pejalan yang berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi itu. Bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peningat kita. 7:30 pagi nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi ya, mengulai program 2 pagi Y 6 bakal selama mereka. Habis itu topik ke dekat di baik ngobala peningan kedai. Lagi merindang kita ke pagi itu. Kena lalu ke kita mengulai bawa pengerak pagi. Hari Nelson Nehru busung nak merawat.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Binun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Binun Lama, Bintulu.
1: Statistik, mandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi jadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Marina Jarah lagu maka ada kena merindang kita tumu pagi tu peninga seraya kita akan nyedia ke diri dekat Nurun Negawa atau ke bisik dekat Mindah ke Sarito bisik maka ke udah barang tu jalai harap ke berjimat mai kereta kita tumu pagi tu ya tentu bah sekedar jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke mayuh perengkah pengangkut tak boleh diseliahkan kita ya laban sama dekat BC dekat Nurun Gawa nganjung bala nembiak ke bersekolah kalau BC pejalai ke bukai meh ke pagi tu jadi harap ke sama berbahasa ke pangan diri lebih lagi kita ke deripa bak rantu jalai ke pagi tu. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu yang servis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam bulan 10 tu ilah ya. Nyadi dibagi menua serikai 2010 tu ilah lutur terbaik bisik dekat berjalai nemuai ke SRK Kota Muak ke pagi. Lalu 3 hari bulan 10 2026 inya hari 2 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai SRK Jambu lalu di bagi menua sibu 2010 2026 hari 1 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah kayut muak ke pagi lalu muak ke ngali hari tau ke lemai ngakai nanga arau 3 hari bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah Hansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai rumah Asun di pagi menua Limbang 2010 2026 tilah lutur terbaik dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi lalu 3 hari bulan 10 2026 ngagai Sungai Adang di pagi menua Miri ya 4 hari bulan 10 2026 lutur terbaik dekat berjalan ke servis penemuai ngagai Luang Lamai muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai Luang Banga. Okey, hanya tadi sekedar hari servis atau ke pejalai lutur terbaik.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Awak Nur maca pesan berat ke BC diterima hari peningah kita eh. Jadi pesan ke terubah tu hari layah anak sibat madah ke indai sidak ya. Ianya gangiang anak andua, gangiang anak andua udah nada ya. Jadi niang tu dekat di sengai bala mayu malam pergilah bak rumah sidampu inya bak pelacau 2C Jalai Bukit Guram Kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Roland Bangau Sungai Tisa bak Skayu Aiyung ngemah nangadap Baterjang Merirai Kapit nanga lacan, nanga balang, gad kapit, belawai, musah suang, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 atau kenuju 013-300-6124. Yang tadi pesan madah ke gangiang anak anduak ya, gangiang anak anduak tahu ke ini dia udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergilah bak rumah sidampu inya bak pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit lalu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Sabdikan Leo nak jembu madah ke ngeta sulit niang Ketli Desi tau ke niang Ici anak semal dekat diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala buntu sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abah Skayu batang lintang undup pangau meka kaban melayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang madah ke pengawak ngeta saulit niang Ketli Desi atau keniang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya. Hanya di pengawaknya diatur abah rumah sidampu abah rumah bala buntu Kampung Sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex counselor Nancy Freda John kalaya pengawak tu dekat diatur ianya 3 bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang Perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur rumah niang tumpu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu bak rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali Anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalai Steven Yong Kuching pihak mega kaban belayan ke Bukai di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai Nanga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Jo Anak Ngindang Abah Lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau muka sembiang ke regang niang ex-counselor Nancy Freda John keduka diatur hari 6 tuilah 3 bulan 10 2026. Ba rumah sedempu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti itu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apa ceria udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat kubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawi nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau sibu jaya di bintulu tatau ngabega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siliak ke kita tahu berlipun ngagai kesi ana sangin ba lumur 010-700-7877. Jadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau ke apa ceria udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari cing anak ujai madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai tau ke apa miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang Tisak Ulu Tisak Langkung Duri Lidung Tabut Penti Batu Lapan Temuang Kejemut Diberam Pematuh Pais Teban Pelaso Entaluan Buno Baloi Jengin ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia kita tahu berlipun ngakai lumur 011-262-7548. Ya tadi pesan madah ke tampang anak ujai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pak rumah sidampu ianya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, nya ke pesan ke besik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Palanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Okey, akibat awak pengerak pagi di YFM, agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa madah ke ngetah sulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Greena kalai malam 3 hari bulan 10 2026 hanya nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu hanya rumah lumur 2i lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan rantau limau rayah hulu ngau rayah hili kerangan rian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau, tanjung pungkang, lesih, bunut, rantau ging, jagoi, dikenawit, lipus, naman, maung, pedai, batu nam sibu, engau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Charles Gerina balumur 014-605-3315 tahu kenuju Lincoln Bunya balumur 012-565-3315. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang Pretty and Power anak Charles Greena ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 bak rumah sidampu enya rumah lumur 2i lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan ke Siti tu hari Michael Nanang anak Jackson Gree madah ke apai sida enya pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah 29 hari bulan 9 ba rumah sidampu enya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selancan lacau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St. Thomas sebemban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba selanjan lacau encia pantau sungai besai empaling balau banting bakuang gua ba sungai tengah selepung keramut melugu kelawah pelanjau sungai pinang gayau kara ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut itu magang penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Michael Nanang inya 019-648-9329 tau kenuju Sicilia yang 014-886-8542. Nya tadi pesan madah ke pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selanjan lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St. Thomas sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari lau anak Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega. Lalu Niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh, ba rumah sidampu, ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai lawan adin pu inya ba lumur kusung 14581 6621. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkelili sebatu nia dimiri stuga seruas bakuang semuru Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baru, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekalu, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, ngomga kaban belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang, madah ke Tuai Rumah Adin, Anak Jamban, Tuai Rumah Adin Anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Palamayuh ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang lalu dekat dikubur ke ba pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu Arya Badang Anak Lamat madah ke ngetah sulit niang menyadik sidak ianya niang lorha nak lamat ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu Jalai Bintulu tatau ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bau Rumah Hunggai DJ, Rumah Belayuang Bintulu, Rumah Nyuak, Rumah Layuh, Rumah Meluda, Rumah Bajing, Rumah Jilan, Inai Jennifer Stapang, ngomega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai badang anak lamat pu abak lumur 019-567-1421. Jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang lorha dak lamat ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu. Okey, nya ke pesan mega ke bisik diterima hari paninga kita ke pagi tau. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan polai baru.

Malta Bana minta Nuan pulai baru hanya di 7:30 pagi tu lagi peningan. Nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti lagi lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Ari Mawat ya. Lalu lagu tu muka dekat di pekiat ke. Bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Kena 3 bulan 10 atau ilah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingit Tanjung Datu jadi pemata mensia mayuh datai tiktau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuah tik panjai. Nyak megak disukung nengah pengawak ti ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai ti uliah mata penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngaunya bak pengerami sebaka adun Tanjung Datu, Azizu Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau marina bergenturung ngelingit jematan rambungan di Sampadi. Ia madah ke jematan rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tu dipeda ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah Perintah Sarawak jadi sebagi hari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 tahunnya di plaza ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus sebagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bansanya patut dikermai ke, dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuah berjaku ba pengerami nutup karnivalnya. Kaban Parlimen Kota Samarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembiak milih bidang berplasa ke minat penau ngau peminta guna industri. Carnival Tok Boknya 3.0 diatur pengelamak 3 hari dipasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua ditu. Cara Perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri bukai kelebih lagi nengah pengawak berjalai ke ujian penilaian program Dui Bahasa Sarawak UPDLP ke Diatu udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagai nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains ti nyedia tanya ngena dua jako. Pengawak berjalai ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ketikas pengelandian nembiak berenggat tumu agi lalu arinya oleh muka peluang ngemanah ke agi sebedau sidak ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai mansut ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkawut ngau isu kemaya hari ngenegap ke UPDLP Sarawak ba Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita mendung-mendung ke berita pagi hari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemuju tu dijapai dengan pengawak berjalan ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalan ke Kenyau hari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu hari menua tasik mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya. Ianya hari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa hari menua tu. Ia maksud ke jaku tu lebuah ke ditemu ba program tonton wayang begulai ngau kaban parlimen Kulai kemari. Berubah ngaunya, Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju nunguliah ke penarang tik silik agi senentang penanggungnya. MCMC sebedau tu diriput ke benung berarti ke sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti itu madah ke sida udah nganjung kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penarang tik silik ngau berjalai ke atur tik patut. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbasa ngau pangan diri. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu hendang suah nyadi tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempung ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke jaku tu lebuah berjaku ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadian yang mega ngingat ke Persekutuan Gerempung tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawak ngau pelajar, budaya, pemansang nembiak, pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Bisi 270 ikut raban nembia hari Mas Gading menerima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi karnival nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandik, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngau main serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakutu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundu. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semina berpanggai bak perkara documentation ajak. Tang ia patut dikemaran serta diajar ngagai rebak dudi ari. Berindi arinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarap ke nembiak rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka lagu asal Tetna. Tunggumuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, Tetna ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan Kelia. Ia mantai ke Jakutu lebuah berjadi ke Pekit tetna lagu tradisional Kayan ke diatur berserimai ngau pengerami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Ba paket tu Long Baweng Nakung mujo nampak gelar champion lalu ditangkan Tiling Madang ba penuduk nombor 2 ngau Bua Jama Ida Beran ba penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang jadi palang ngintik Recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandiak matematik ngau sains nembiak pelajau Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, berita

0: T-A-N-D-U-N-G. Tanduang. Reti tanduang ianya inta, nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang, siginda jenuh ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito, ianya tanduang.
1: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.